0: Parte only. Micro home making a honey perla hakibu ge buiru. The kuku hanyali, karaba guanyi huago agura wome. Hamuriha, aba me lishi gun hon. Halwaha, aba me hadarirun. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. La dega le amuri hati, ibihati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani funagi aba hida ye le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin lum. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere lum. Ani luboiti lau luboi son uriba huma. Gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati ye lum. Son ada luboiti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. La diga ligia la linha go beliluru do Moisés e toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai girigia lidon feri de wo tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai girigia lidon I bagari le makumu chaditi. Burura linha, murugua, mi betinha adari ruti. Goni huma hawi profeta go jetin. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animal go ganyitin. Huguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu tida ge guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu tili chawati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubai ya hadigubai li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni. Sarago banyariyo gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidin ego boinha don nu. Disse ego manoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le nu bai bai. Aba uguri biti ego tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon. Aba linyabi uohuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari me taburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kai arufuda hatia luluru do Moisés.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinina.
1: Abati la guru Jesus luago lo luhobu. Ariengue in ligia.
0: Bosentina, areida guaba.
1: Ke lariengu itera. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariengu Jesus lun.
0: Maninga baitia nikaun. Nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me debe se le guago bilariengu Moisés. Lu harihi nigurigia luago areida guadibula.
1: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itera.
0: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Nebuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madunda na lu bebelo runubion. Arinha gu gubai dimureya aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuga nagumadiha. Dale narinha gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. dale nariye gulu aba lu liabi nyibit dale nariye gulu nubuin lu la dugu furme go kate adugalumut
1: dale lagambu bali Jesus le lariye gube gumada ligia aba tawiri du lanige aba lariye gu honha afala rubali
0: ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arui hani le siye lube. Ainti haye be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahuaha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abirua. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sunha sandibay. La susare dube sun le lo lagunfuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi dale larinya gube luago Jesusu
5: barulu huki wasandi gidale wagari
1: dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lao aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufudu hati luduru du Moises lu Jesusu aba larinya gulu
6: maestro Buset na fala ni bulenye hilu muti bide.
1: Aba luna buni Jesus, larinya galu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgote. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
6: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibiragua.
1: Aba luna buni larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinye hugu yale.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chileru bayi Jesusu loba afurugu duna, hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti hagua raha hariaga.
8: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lirio gungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiri ni.
1: Yenya no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
9: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadum buiruga.
10: Awa bure me fulesei bawa.
1: Aba ti larinya go Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadum.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hongo guri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumra gulun lun lafuridun hagairagin.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba tiladinu Jesus tido uguna ituguya, aba lahinyuragun loubafuruguduna, aba latilere lagairon, aba hanug aba ugri maibugutilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye, aba larinha golu sandi tiligia.
0: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru du Moises arinha guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinha gube?
1: Keiti subudi lo bali Jesus, le wagu bai hasaminara, aba larinha gu hong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube larinha wagunua. Ferudu na wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau warguti lunferudu na figo.
1: Aba larinha gulu sandi tiligia.
0: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi guweri guni lubungio luagu lichi guni ubafu le hon ugurinha. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribui Mateo, le aburihbalu on libruto, agubrahatina mehan lisensu na gumadi, yunia lida nubara lanina agubrahani weyu ligia, dale lasigribui Jesus unyengia, aba larinha gunu,
0: falabana,
1: aba nasarun, aba nafalaruni, larigia, yunia Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
12: E dali a salegri bai com maestro hama agubra tinha licenso gomadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
0: Amagatinha banha. Memegi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bilarinha go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niabi alu hanya gafigu tia lu hasan siruni hilikabri hausero.
1: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinha gulu Jesusu.
13: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani discípulo gu mayuna rutinha.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
0: Kayera tifunagia hiru nyo hama misra hova tenlido aba maria da lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun lua dun adari hama egi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladga dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me ta heiri da gunto nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri dun heiri ti. Sinyati ginyan teseruno diwen toi sergi ru li dun gueru le binadu hale. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi dun biangu bai.
1: Dan yenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinha gulun.
14: Sun le tove ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu, yenye unti aba uri ima da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fadu lu Jesusu lanaga gye. Aba taguru luagu taru la deurego. Darinha gatungu rugu.
15: Lahuru gu la guru. Tagu la deurego. Nareida guba.
1: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
0: Raguba gurasu nirau. Arita guadi bu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareidago. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya lan lu abu na hani. ayaha grige ayahua ha aba larinha gunhon
0: urih mayage mowengiru irahu to tarumugun
1: aba hehera halau dale frige de lanha sungrigia aba lebeluru aba larig duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustero dubai lida sunfulaso ligia dan lafri dubai jesus unyengia aba houdi biama ugurinha Marihi tia larigi agua rehena itara.
16: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
1: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon.
0: Afinto saluagu kayara la narita wagduno.
1: Aba harinha gun.
13: Aha, afinto wabureme.
17: Aha, nabureme, afinto.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
1: Aba lefege chuhagu, aba lere du Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligie luwei mariaga ditiligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia. Aba hariagun.
7: Marihi nyahagi di valipele hageira Israelina.
1: Hariaga ti fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifri gu uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Ei buga lumuti me Jesus sun fulaso arufu de hein na tida haligi li sigurio apurichi hei uganu buiti luago ti arue he nile lani na cielo arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gari dan lari ni grigia aba hagude me da gulu la dega ni dihe rihama magura su hagia kama mudun hamoni riti aba larinha guhon lani disipulo habugri grigia hagia
0: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona ha nadagmi itinye lun haluba ha.
2: San Mateo, Capitulo 12
1: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulu go, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go kate ile, aba harinya go lu Jesusu.
12: Anya hati ya bani disipulu go adiga wadagma nule mon lumuti la digun lida luwe yuri emera aguni.
1: Aba larinya go hon.
0: Mali hagidun san lagu leme haladigu bai David lagu apadan. Danle lalama chubai, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrego bon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawar bon luma, fadri guruginya no lo heigino fento guia segun liru do Moises. Ani mama ti figo le ladigo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha gido tidan li liru do Moises ilo aguna dagi mi hama fadri gu tidan luba bungio li dan luweiro emera guni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubai bungiyo tida lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin ya ule uguriga rewa rugutil, lunarinya guni kabalaga yara laduguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutido haligili sihurio. Yenyen aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun aba teigwa dolido aba fusu lida luwe emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun bui ti lidan luwayru emera guni.
1: Aba lariya gu lu uguri ligia.
0: Tulebay buhabu.
1: dane latule rubali, aba lareida gu keile aba, aba hafri duga fariseugo, aba hagumestero aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagubai. Dan la subu di rubali Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guaga de nia sun sanditia, aba halerinha gu hon, lumarinha gu hamani katen yenla. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gu bai profeta Isaías.
7: Aliha, mi bu en le la lua di rubai, du la seri di dun lu, le hisia bai lu, le au bai na gunda, linha bungi, michi gu bai nari sifi di lua, aba me la rufu da hon necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magay inda gube, maguwara du, marain chubay umada. Gudeme ha bubay hon girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, ke si aba lampu le nyegu meme. Itra meme luba darime adiga lali laruwe ha le uwara duwabe, aba me hichuguri necha ni gu hemeni di luwago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia, madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenba ya, aba hariyagu.
6: Ani hafunasa aladiga waguba i Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseogu kate le, aba hariyagu.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinha gu hon.
0: Urumi guaru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, laguni che guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linha ginyati, ahan la saga ra mafia lila di, ligia gu anaru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungi, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruen ha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la le belur un aba gurigya lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahin magura gu la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Uguya, arinya gotun luagu lau la lubafu mafia na saga sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinha gubai hon luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinha gubai gurigi. Ahin tu lunha dumreha uribati luagu sifiri sando, sin abai ferudna wala figo uligia. Furumia guarga ginha le harinha guti furumia guarga kati uribati nuagu au le uguri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumreha ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Ua bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le ringa gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le ringa gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le ringa gubai ladiga tida anila nigi uribani. Narinha hane hon, luagu dame la la chileron luweyo ya guseruni, sun grigi ya gefebanya luagu sun timuri malati le harinha gubai. Ladiga luagu ba le barinha gubai bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
1: Aba harinha guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gie la bungi ubiabi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magun flirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu, itera lubagi nerederon aule uguri garuwergoti lida numua ha uruwa veyu uruwa aribu hami haga nobye ninive ha sarobalida luweira guserunni dame la gusera guduni uguri ke halani ndanle aba mehichi gon haduni ladiga sansi kwati haga bri ninive na dalela purishabali honasi lugane te bungi hon ani anaha aba wirguti sugula honas ani mahatun hagamunina Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le aguseru gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibuga nyaha laf lida fulasu maba iti alwa halemera gong. Damadari lani abalanya gulungu rugu na girbudu atidon nuba tonyengi lubai nafurida. Dalela girbudu abaladari ro nigurigi bugaligia kisi abamuna to malatu abuita hoa ro aranseru. Abati lidi abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigulau abahebelu rusunha giyagana gualida gurigi ligia. Uribati mahaliti legada abali sigulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
19: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
7: anuhan buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
19: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, Kana mule nyubanya.
19: Aba larufu dun hawago lani disipulo go aba larinya go.
0: Anya ha nungu chubanya. Hagiya ginya na mule nyubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nungu chile sielo bay. Lige na mule bay nitu nungu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
19: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigye le nyen lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herede rusun grigye la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariyago.
0: Nyenye aba abunago ti ilaw, aba lafrido abunago, lida afru hay na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur ha labad nago duble nyi lumuti uala sarago mo. Aba labo chunfurese la duga mahuli lilamo. Dan le lasud nuweyo, aba lasura keti malag le lubay, aba lome. Aba labur ha libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uara lome, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida omua buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
19: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimune ha, hongirige lau hempu?
19: Aba lariyangu hong.
0: Huguya, subudi gudalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahi hong. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichigu balaun lun. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, Agambu ba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihu ba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihu bay. Ladiga dereru hanige gurigye ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watun ladiga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigiru. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufliti ya lumo bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bay, kama lumo magambo hamoti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Haagambu bali ukanu luagu ti aruwe hini lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu habi lidon uma. Abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube titahani. Ila le abu habi lidon dubu. Itra hanya kei gurigi haagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malagu lela madura tihadan. Dati lele chilo no dan lun hocho wagun luma haiba hon luegiyer uganu ligia. Aba hachugerego. Ilo le abri habi lidun hiyo. Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Gamalumu weiri temati hafudun luago kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisini. Sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata giriki hagi. Gamalumu ilo le abri habi lidun mua buiti. Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Aba kufona da hamani. Aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saa agu lagu aba. Hibiri kei le ichugu bai uruwa wen. Hibiri kei le ichugu bai darangu.
19: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon. Larinya ga?
0: Itra linya ruwa ya ni lelani na sielu kei aba ugiri le abu na gubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga. Aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo. Aba lidin. Dale la weinu muduba iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudin muso. Aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti luba ilo le babu na gubai bumu anrugo. Alia ginye san la salira hidu uriba te le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahu la hani hidu uriba te le. Aba lina gu hon. Uwa, elgadame hahu lahani hiduru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igira kubai humei lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Abame narinya kuhon na dagi mitinya lo hahu lahani hiduru uribati furumi. Abame hagira guni lun lagu duni wa, lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
19: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya aruwe hani lani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
19: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
19: Lau hempulu larinya gai Jesusu sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
20: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum. Luma
19: gie la dugin upo. Aba launa Jesusu grigie habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
21: Furangu agu daba ikempulu le luagu ti hiduru uribati won.
19: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garawurguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligie ubo ubai. Ila ubuiti agia grigie halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lido keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya laramu du ni nyei meme. Leluiru lugunda aba lidi. Aba laluru ni sun leluma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itera linya gen ruwe hani lelani na sielu ke aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti lebege, aba lidi, aba la luru ni son le lumabe, aba la ganyha ni pero la legie. Itera linya gen ruwe hani lelani na...
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Ani disciple ko loba ti da ogune tugo ya lo ahin rogo loba furo ko sun ani hala ona he grige ago yo lasuru lo na hania aba la mude ro labu ko lo ago u bu afure de lo bungyo dale lagunye dube yenye Jesus labu ko sun anugura ta ogune lamida duna aba la fara halugu di barana to ago gune la diga to baro yen la garabale aba le abi Jesus hawago loba la ruga Eibuga in ligibu ogoduna. Dan harihi bali lani disciple of Eibuga in ligibu ogoduna. Aba hanuf de dago. Aba haguara golo anufu de.
1: Ufio!
0: Aba la dimreha Jesus ho, aba la ria go ho.
2: Gabura so mai. Aule, manute to mai.
0: Aba la ria go fedro lo.
1: Abureme. Ahim bubuya lubei. Eibuga da bana ginya ligibu ogoduna chilila nyibu bei.
0: Aba larinha go Jesus lu.
2: Igabuti.
0: Aba larairo Pedro tira de ogune. Aba lagumestero eibugolenye in lubei Jesus ligibo buduna. Dale la sandiru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumestero abuluche. Aba laguara go larinha ga.
1: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus lu hobu. Aba larinha go lu.
2: Logo tiguinha bafinha. Kawa ula logo adumbe bafinha.
0: Da hadi no baiti da ugune. Aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida ba ya ugune. Aba hahu drogo ligibu ge Jesusu. Aba harinyago.
3: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
0: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwago dini lida sun fulasu ligia. Aba hanunga niya sun sandi telenye hin lubei. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu aguru taru ladagrugu. Sun ha aguru baru are dagwatiya.
4: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba ho di fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu lo habru guduni tida usadara. Aba harinya gulun lo larufu dun aba seini le sielu geti hon. Afinha hamamo galo ago luma gia la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
2: Buido baida la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baida ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugu yele, subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ati hon luago chuluha lila li dani ya salbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha. Amuri hatia sei ni lunga fianro lago aula anugu baya salbaru ni hongo igia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hongo ili sei ni honasi.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba y disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
2: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seo go.
0: Aba hagumesaru disipulu guarinha gu hamagua.
5: Ladete manuga uma fein, larinha go baitara.
0: Aba la subdiruni Jesus haritago. Aba larinha go hon.
2: Kawago hadihre da luago ua ta fein huma. Logo a tiguinha rafinha. Ua galigofuna da huma. Marita go huguia tuago sengo fein to na fani rebon rata sengo milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Leguado funasa toi cedo fein to na fani rebon rata gadro milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. E dalinha que me fez roubei logo mamba lá tuago fei na dumreha, dalenaninha que põe hon, lun haun nigrogun hongo loi halebi ni fariseugo hamasado seugo.
0: Aba gun faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fei larinha ga hon, luei lá harufu da fariseugo hamasado seugo laweridiha. Dale hachiluri bei Jesusu uburugu seseria le Felipo, aba lalga dunia lani disipulugo, larinha ga hon,
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwaru guti.
0: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan lale meha abadise habai buguya. Hibiri yarinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba tilarinya gu hon.
2: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
1: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinha go Jesus lu.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la sobu dirag duni aba gurigi akati lebo. la subdirag dun nugu chibungi le cielo bai bun. Narinya hare bun luago federo la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba cielo.
0: Abate lerengo Jesus o holane discípulo golo Maria go hamane nika un doago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume ser Jesus o arianga holane discípulo go furango loago lunti lan lidi Jerusalém. Loago gie a sufrir agaduba ilan o gurinha weiro go telida hafinha huria. Ama habutigo a fadironigo huria. Ama rufu da tele luro do Moisés. Arinyaga tigien hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ro fedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinyago lun tosun lanigi.
6: Mambu sera lei bungi ulira, labureme, siyati la suser ducati lei bung.
0: Aba lagarara go Jesus, aba larinyago lu fedro.
2: Dice ba noi mafia, babu serunye beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam narukei wugur.
0: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
2: Le busenti la fala runina, bule le katenye la. Awanda le son luwe re sufri runi le nubi liabi lun nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Lazaga le abusen ruti le sefura go lungwa yao ubo go, le feri dirube ibagri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feri diruni li bagri yao ubo go nuwe gine, ibihu bai ibagri le magumu chaditi sielo. Kagi ho la lunguri ge la ganyo ni son le lani na ubo le, le feri direme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le auti kayara la laganyi haguri ge li bagri. Nagiri buduba, au le uguri ge rowari guti uwara hama nani angeliku. Niyabi ma lau weiri guni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo guri ge segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha au le uguri garo warigote.
4: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot. Hagia riguya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso, aba larinya go Fedro lu Jesuso.
1: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lauburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyo ligia.
7: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lau hagibu muwaraguo le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba larinya guhon
2: sarahuma manuvu de dahuma
0: dale harihi bay marihi haya amu luwaidi ge Jesusu dale arere na hamani wubu aba larinya gu Jesusu hon
2: mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo warga tili dange owe ni lunya na bagaritu
0: aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu
3: guento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na au le wuguri garo warigote.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi seihe bai, ligie la Eliasi bai le wagu bai ladimure Jesusu. Dan le hachiluri bai nyehe habai dirigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu, aba lahu drogu ligi budu aba lariya golu
3: mabure me gude me la nisa de bu gome dihati oiri ti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunargu barunu mutinyaho hom bani discipulu gu sen hamu teri de guaguda
0: aba lão na bu Jesus lariya ga
2: ligi mafinyati gurigi uribati Atribai sa dalu na rede roguma lubaga yara la hafin ronuago. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
5: Kasa wau siyam obani sifiri buriba ti ligia sagar?
0: Aba larinha go Jesus hon.
2: La diga le logo hafinye. Ni naru ha u logo ahin la ibiha hu bay hafinye ibi ni yura ra la ke ya ba ta go mo sutasa. Ani go ba logo bule. Gida ba ya gi en bay ba li da ma mu fulas. Aba me la gida ro wo buli gi. Wo bay ni kata ha sin ro ahin ibiha hu bay hafinye le ti ma ti ma ti. Ahin ti hi be si fir go ha. La ru go nyen afuri di ni lo ma yuna ro ni lu bungi ga yara la hasa ga ro ni.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wa gugalilea. Aba larinya gu Jesusu hon luwa gu ledere geruwa bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaru ni hilagu bai. Gama luma u lasaru bala lida ge onwe ni luwa gu liru wawiyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tiliru bai Jesusu kafere na umu hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempolo to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha golun.
3: Ma foi ha ti sa ha maestro ti sensu na tempolo?
0: Aba lona bo Fedro, aba larinha golun. Afai ha ti. Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalgo duni Jesusu Fedro lo barage gayara la la dimre ha. Larinha golun.
2: Dele barinha lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwa yiku halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
5: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lile na fulasu mounlu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mounlu muti nafaye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udro ligia, buidir gu bai lun bafaye ha wa wo guwa, barubai aba me bafaye runi.
4: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hal gu duni harinya galu.
3: Kata isa wairi gu timabai lida larue habungi,
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gwa.
2: Ninaru hao, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi yi, mebelu badun lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahe, ligia wiri ti mabai lida arui hanilesi ya lubai. Gurugi ya ginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Urume warg lefu gudu ti aba hada ge hai seri ge nyabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati ya muga lun laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo anihin laburi kate ili afigo gudu bali ya gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gama lumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di sebuariu. Guiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biangu bai buhabu luma biangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gu shadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariu. Guiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gu nyin la hani angel gu ligi bu nugu chin le sielo bai soma da. La dega salbar ile feri di hali bai niabi au le uguri gara uarguti. Ida liya hari hi lu. Ahi anya hi lu bai samudu lu ma ba uguri teferi deraba hada gien maligru banya hibru luago wubu aba melidi alwa honto ayuru de gubon ahunti la darira choru ti luago gunda bela tau segu hausun ha mayuru de gubon itara linya gienti mabuseru ti hugu chi bungi le selo belu le feri deru nia ba hada gie una bugutinha ha ahi adiga bidu he uribun bun bayanu halu mahabu warugu aba me basubu dirag duni le dunulu ahi adiga gasu bao Gamada wayada. Ai madug gasu bau. Aba me banug aba obia gurigi haun lun son la lerinha ogote. Anya hi hamamoga amuga fente logo. Ai madug gasu hau. Aba me barinha guni lun hadamuri afinhete. Ai madug gasu logo adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinhete logo bungi. O ke ila aba agubra hati licenze na gumadi. Gayara lamga la sans runi luriba ligaburi. Niaru hau. Lagu lela hagura gun yau bogo, laguro wagu bagin cielo. Ani leha faraga dun yau bogo, la faraga dua bagin cielo. Narinha hereguinha hon luago, anhanya la ura da bian hida ge yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungio le cielo bay, lishigu bay hon. La duga lenye hamuti biama, a uru ondren yu lida niri, anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fa du fedru lu Jesusu, aba la rinha gulun.
6: Nabure me. Atri boi sa woye so la dung nibri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dadu sa sedu woye asu.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Marinha gu tina bun dari la sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligia itara linha lubai arui ha ni le sia lubai ke aba urui le nyubu bai lun laranse ha luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei. Ligue hanuga aba le duwe rubali sarago minyo no fiado. Que masenso lupa itun la faye ha. Aba ladinha guru we lula la luguru no aidamu neme ligue tau son lumare, le ranhenye, luma son le luma be lula faye ro ni la duwe ha. Aba lahu drogo muso ligue ya ligue buge uru we. Aba la yumro go lun, la rinha ga, na bure me, gagura so ba no ba, na faye rube son le na duwe rube bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe ro ni, Aba ligre gudani ke lafri do musu ligi anyingi etera la duna guluma aba musu lile di le adu rubali atrifiader aba largo duni loegi ligina aba lagume sero achokre aba la nye gulu faye bile ba du rubali na aba te lahu dro gun ligi bugia aba la yumro gulu la ringa gulu gagura so banu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba la daru ni furisu rugun dari la faye ro ni la duen Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha ladiga ba yumro gulun, luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba, ke gudeme ha bunna bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengen na.
2: Itra lubagin la duga nugu ti bungi le selbu hon ahin ua ferud na lani kada aba hida gye libri ti dange lanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gye lariengu ni Jesus sun kate le. Aba li di Galilea gye lun lobo wogun hudia le luei gye obo le nyenge lubai labou te veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni ti do sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
8: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigi lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
2: Mali ha gindu san ti dan lereru bungio, luago luma gen la furume ti dan lela dugu balinha bungio grigi ya, adiga lani uguri, adiga wuri. Arinha gatiginha, ligue ligru bem lube uguri luguchin, toma luguchin no laga noni wa toma lumari. Aba me herederon ke aba regugurige. Mama anha lube iti biyama, aba reganha. Ligue mon lube lafani regoni uguri le ladona wagdu bem bungio.
0: Aba ti hali guduni, arinha galun.
8: Kati wagu larenga liluru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri luntigiru.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinha ne hon luagu furime warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. mamar gali ligi ya ladiga tagamari do ligi bogo ladiga ya agabarahani legi ya gamari tuwuri to igira waro ladiga ya ginya agabarahani
0: abati harinya gulani disipulu gulu
6: ahi itara linya lubilwagu tibu gritu malumari guiti mati lubilu magamari do hamagirigia
0: abalarinya gu hesusu hon
2: maso tinya gayara habagari do mamariga harinya no umbanya lishika bungi ubafo Am yung wender giti lebo na magamari do hama wugunya. Anyahin iter gubanya no lumage hagra hong. Hibri adugwa rguti hong. Hibri, redi tiya magamani duga lo he derege ragun hong wa sun suino gubay lo he servi do lo bungi. Lega bafu bay lo magamari do la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa irahin yin lu hesusu lo lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba laria gu hesusu hong.
2: Igira huma lung hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lugwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe hesusu. Aba laria gu lung.
9: Maestro Buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Hesusu lun.
2: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yu. Ahi busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili digie lun.
9: Kata I buri.
0: Aba larinya gu Hesusu lun.
2: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lwagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke binsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligye lu.
9: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu na mege irupay.
0: Aba lariengu Hesusu lu.
2: Ahin busen bubay buidu ba suinsuina gubay, alura bay sunle bumabay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba meti biabin aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Hesusu hon lani disipulugo.
2: Ninaru hau, lagu henregu lan lule beluru aba risi tilido ngarui hanile sielu bay. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene gutima lan lastigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla u lebelurun abarisi ti lidon arui hani lesia lubai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu da gun hamogo harinaga.
5: Kati tigayara bila salbaru.
0: Aba lariago ni Hesusu, aba lariago hong.
2: Sinyati ha salbaru gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariago Fedro lun.
6: Wabure me. Waguya, igira wa mali sungle meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Hesusu hon.
2: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri la sun kate dame le na nyuro au le uguri garuwar guti luwagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegie, resibi rubasau weya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya ha furungeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Hesusu.
2: Itara linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi melicharurugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu ama uguri mafisti tinya magidurugu. Aba larinya gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligia ladangru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. kebi ladonu sengur raban weyo, aba yale di par kirgo, aba yala dari rung wuguri ya mafisio tetinya nyeng. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahu bay sunway mawadi mariga. Aba haniya go lon, uwagli ni aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, hei bagi na dagi me ni chari rugo, aba me na fayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Dan le lagunya dumbay, aba laniya go labure me chari lon habuti na dagi me tinya. Waba hon na dagi me tinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari ginye, dalila chiruru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Abaharito kon luagu gibe timabi ilan hibihi. Abagin hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya ke wagiya, wagiya lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure mechari, aba larinya go luna aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun, mafu nage luwagu fayi ti luwagu weyu haduga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi ke na fayiru nu laduga itara niya lana busenro. Marisha tinafunagi ya lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La duga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
2: Kailubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe dere gurunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
10: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mene, aba loige bubon na yaga talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinji ti hon kala hamuri habay. Kayara te san hawandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
3: Gayara wabay.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubay na wandu ni uwa ruhugia me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishigu ni. Liishigu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ile. Aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
2: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamamu banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinya ga.
11: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadenha grigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
11: Wabure me. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
10: Wapureme, buseti wa warihi.
12: Aha, wapureme, flesa ibawa.
0: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba li na lirarau fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirarau burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegin hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
0: La sustere dubai lira lu lagum filiru lemeh lariengu bai profeta dale laburi habai itara.
13: Ariega fuma lun kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba hurigi. Wariu lagu aba lirada hurigi. Animalu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei lariengu ni Jesus hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
10: Uweri guni.
14: Nuga wagu uruwe David. Bini
10: watu
14: wuguri lenyimu
10: bailira
14: liri wabure
10: mebungi. Bini
14: watei. Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
10: Kati isa grigia le.
0: Aba harinyagu grigia.
15: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihiti hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habuti ki fadirugu hama rufudha tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba hariangu lu Jesusu.
18: Agambu bumutsa le hariangu bai ha?
0: Aba lariangu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numut. Malinha humagi lisantida lereno bungio lenye lubei halarinha wagua lo bungio. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachion. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
19: Ida liyasa tasagribu tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin dabubu barana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinya abutigu lida hafinye hurio, aba harinya gulun.
18: Harinya gabay won, kala biricha bay luba daga ni kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudan daga ni aba kata. Ahin hou naba, aba menarinya gu hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. kauna balin huanga batise bungio odi wugunia
0: aba hagume ser wadimre hama go aba harinya go
18: ah wariya ga logo bungi la ona habali larinya go ka la wugma finya boilun logo hona hala wugunia oser go wadi wagrige wuri bala daga afinya tin sun mutu logo profeta la
0: aba ti harinya go lu hesusu
18: ibidi eti won
0: aba ginya ti larinya go hon
2: Maria gunubai ginyati hon kala au bafo na dege burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagda gwa aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala sans regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hile aba ariega ina le ile meme lerigo baibugalun le furumetilo. Abalona bunle lariega. Aha nidiba kamalumu midite. Ariega humaiti no kage hadage biango bayadugo balile labusen robe uchile.
0: Aba hariego
5: le furumet.
0: Aba tilariego Jesusu ho.
2: Ninaru hao. Lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hao. Ladiga nyumbi iti huang lea batise hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaritun. Mafinya nuntunlun, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya tiyalun. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humaye aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bu bebe ilichari ruko. Aba ladiga barie rulao. Ladiga ligia aba age ilo labiricha wakuntira bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle lachilu rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigudoni ya nadagi mitinya musu haguya ulese hame aba afar hume aba hilagu bay chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga nadagi mitinya hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong dale harinyi bali nadagi mitinya lira aba harinya guhamagwa ani haa bale resi bire yalaga Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba laligu daha Jesusu larinya ga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulun?
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugele weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani larue ha bungiyo. Ahinti au le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimre ha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya kakuma hon amisra hotiye luago waranse lila egini. Afara ga dananya baga so hama nilugni ani malugo dibuneti aranseli sun kate luhayabi maria irugo madugunti amisiro hotia gas abalidi aba hadagi lisharugo nyudu aba aduga mubadagmanu hahibiri aba harug duniya lumusni uruwe aba hausaruni uriba aba hafara gunia hilago bai abati lagani du uruwe sarago Abalona hania lisudarani wa afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agude hageira. Abalaria gohon lumusu niya. Aranse lison kate ilumari, ani ya misra houti ya hagura, maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buiti ya hama uribati ya, aba tabuin shumuna haugurigi ya. Abati le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Abalarihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Abalarihi gulun, numada. Idali nyagi abe belu nubi nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Abalarihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhub. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
20: Abalarihi gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetia agua rutia luhe beluru lidon la ruin habungiu, gamalumon, mi betia anua di rutia.
0: Aba hodi fariseogo, aba hoare do aria kabala gayara la haduga, lo haniaga gaduni, Jesusu kate le wagoti gayara la hadari ruliduru. Aba ti honaha, hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, aringa lu Jesusu.
21: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengube. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de uga nika wei. La diga nika ta la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
2: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi balin aba lalig dunia.
2: Kaya wale lau bay sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
0: Aba harinya gulun.
21: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la, ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagietuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bulei watan, la diga le bidin eto au ti lereno bungi hon ni luago ti lubafu bungi yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yo guanari gu hon, larinya hare, au lu bungi yo te bai avoramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sunda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lowle larufu da habai. Da le hasugu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyen aba hadage le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, casa goma di weri gutuma be lida liluru do bungiu
0: aba larinha go jesus ulun
2: hisi la babure mele bu bungiu te bon tau somba ne tau sombuani loma lau sombi samina aniha goma di le weri gutuma be urumi te ginya lida ge son luguma di bungiu ani le libia malida weri guni le negele itrali hisi hama bibiru bon ke binsi go bungo bien goma di le Lige ebu belun sun liluru do Moisés e luma haruf da profeta go.
0: Sun anyaha la fariseu go ondere go, aba larinha go Jesus hon.
2: Kasa harita go be libuguri Cristo le la nua dirubi bungi lula salbaro niya go rigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha go lun.
21: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha go Jesus hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha harebungi luna bureme, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni labu guion bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Cristo ahi walubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
0: Uwati ni aba, luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati larinha go Jesus hon lani discípulo go hama hibiri grigue hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyen go penhon. Gama lumo, mafala ra humay le hadugbe, ladiga arinha gatinha abakate hadiga amo. Roha mutigo madi hon grigue keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ayin hagaya, Madagiti ani kata lohita ragunia gurigia luago buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadagini son kata ilon harihi ni gurigia. Hinseti hon lon hichi gun tirahi ni gafu lao lereru bungi hereberugo luma luago buri haruna. Luma lon hadagra gun dawo to dururutu. Usente haraga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusra gong gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugo. Ayin huguya, migra humalu laninya wagunu wa hon maisturugo. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laninya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ria ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo go biangu tigibu. Gidahu mutu hama uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo go biangu tigibu. Eibu ga humuti umua afa ya humi barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gutun luagu lela gurigi ya ichi gutitimure, ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri gutimabai, golu odi templo todugu bon lunsa agrobai la golu. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya tumure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa boi luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu boi lataru odi lataru la digu balin kate iligia lun sagrao boi la. Le afiron boi luagu lataru mamari ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sunle ligibo boi lataru. Leginye afinro be tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nya ginye luagu bungyo le agano be tida. Leginye afinro be luagu cielo, lafinro nya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro be luagu halo ligia. Fugia bugu hugi arufu tahtin liliru do Moises hama farisogu, biang watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arufu tani le weiri kutima beli tan liliru do bungiyo. Keiburi, richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadigani, ninkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugia tunti hatin ya manihiti ya hugia le, As hetan apa minimini ani hulutan apa kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatin aliluru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigya lagu buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma siya dole hachibu bay bogu digiyan libiti. Ahi muna dagin hibiti guin hiyan lauburi iveru ni luma igaduwo fariseogo marihitiyan. Aruma gu da humi uweru luma siya dolorageru gugin furumiye. Aba megin la ruma du bogu digen libeti. Fugiabu gu hugi arufu da tiyan li liru do Moises hama fariseogu. Piangu atigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti bogu digen libeti. Uende ti larinhin. Ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itrahinya. Bogu digen hibiti ma lupuidun hari hinu hakibu gin agurigia. Ahin muna digen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figou. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama ha chubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirago berekia si le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba laduru huwagun gurike halani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chegwa hugia dubu hawagon halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranje labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini watile nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, Capítulo 25.
0: Aba lerinya gu Jesusu.
2: Itara lubati arui hani le lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habu den lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wa guwa raguni, ani te adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gu chawalampu. Aba harinya gu haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo me hon. Hei bagu bai lenyinu bai la lugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gu, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, Ni narin hao ibidye tunno.
20: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba uge le dan le be laranse han lun la dungu we ya sulido amu fulaso aba lagua rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bian milu lun aba keiburi milu lun aba la fare hani hon kei ha bafu lun hawadigu maridu ni aba te lidi.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tengo mil

0: le aluguru bali Jesusu, logo siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sacriha, aba lagu yagaduni drandi mrusu pulata ligie hong habuti gu fader guluma hong guguri ya weiri gutia, aba la rien gu hong.
1: A figo hadin, la unedegro aba uguri maduru ti lulonwe.
0: Aba harien gulon,
2: kamia gele wama, bugelu bari hilau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba harinha gu.
2: Sienti vichu gu ni sensu leti don gafu, to laga ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawara du, lo laganyi hon lo fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon trencha yen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo modan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
3: Baruga kuti darandi mwisu fulata ligia. Ebegi le hichi po Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Ilaria kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
4: Buguya saharu e tabai horiu.
0: Aba larinha go Jesus ulun.
5: Buguya guanari go arinha gubali.
0: Da buriti hichi go habuti go fadir go hama uguri e weiri go te liduru. Mouna butiha Jesus uni kata. Aba te larinha go pilato lun.
4: Magabo bumuti sa le harinha go ibuago.
0: Mouna buti Jesus uni kata. Aba te taweri do laniga gomadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adanruti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanruti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanruti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
4: Kahabu sairobe nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
0: Liri do bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yariya galun.
6: Madiga ba ni kata lau grigia uara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama uguri ya weiri gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon su gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
4: Kahata ge biyangu be hakusara gulo nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
7: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu pilato hon.
4: Kabatin na diga lao Jesus leung bay larinya gua Kristus.
0: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
8: Dago bay lao gua guru.
9: Aha, dago bay, dago bay lao gua, dago bay.
0: Aba larinya gua pilato hong.
4: Kati huri batin na diga bay.
0: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
8: Dago bay lao gua guru.
9: Aha, dago bay lao guru.
0: Dale larihi bali pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luwedi ya chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariya gina.
4: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tine, hugu ya lu harihi lau.
0: Aba harinya gusun gridia.
10: Wagi hama warahi, wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago lawe.
0: Aba ligira gaduni pilato barawasi, aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba haniguni lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsuda rago gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
1: Kabanga ila harua ite huri.
0: Aba gie hasu eregoni, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gian hehera halau itera, aba haraga chunu dugu funatu lue, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara wagunua luagu gurua. Dale afuri dena haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa hesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, low kate gifiti lu hesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali hesusu luagu gurua, aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhadago. Itere lia lagunfili rulemehe laburiha bai profeta.
3: Agure da tinha o bundo no ninho, o rani cava lá rada e ele era tão na dor.
0: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lubei larienga kala li durube. Itere linya aburi honi ligia.
4: Jesus le haruwe te murio.
0: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari te luagu gurua uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
11: Bugie le ganyara bi bagulu no templu, aba ye barara magudunu li da uruwe weyu, salbago babungua, ahen li rebu bai bungiu, lariba loige guru.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele luru du moisesu, fariseo gu hama wuguri ya weiri gu telau, aba ha harinya gu hama gua,
12: Salva ti amo, ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegne gurua, afiño mamamu galuagu. Ula li lafiña luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inao ni lube luagu hinsie lalu, kei aninha galali lube won, luagu lirau la bungiu.
0: Anaba hamuti gia hiwaru tia ha, dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu hesusu here, lariaga.
13: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariago.
10: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
14: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
15: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inu gian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handibu, aba lahune chagun umuahu. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungiu, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyago.
13: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yen yenu sarago urinya ariye guadise gya, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dibu weri te luago lubenari, aba lidi, yen yon ki Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo pilato, aba harien gu lum.
13: Wabuti, arito gu omuti luago arinye ga la meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhongrigia, lagu sara lila. Wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo pilatu hon.
4: Baruhuma fiu sudara, heba choru humay umuohu le lubu iduaga ihuaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dibu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
15: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine lia weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dibu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, keabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba ti larinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
16: Manufu de da bumana, subu se titun luagu ala uyenu ke susulegi, aga luagu ubi luagu duruwa, uwa tiya, sarali ke larinya guni, ido u marihi flasu le gini, nubay litu guni, aba me gidi mpurese, aba me marinya gu hon lana disipu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa galileo, nyeiwa tarifu,
0: Aba houdi wuriya hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa goina ariya gain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, diga larufu da gu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba houguru ni lugudi. Aba lariya gu hon.
13: Manufu de huma. Heba avisa la nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, ligie houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahi daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama uugiriye weirigu telida hafiye hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba harinya gu hon.
17: Harinya game luagu dan la leunha la arumu ga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itara linya harinya gu ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu belaringa Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagia, logwa ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba laringa hon.
13: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri grige halilu na sunfu lasu. Adega humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luagu anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
18: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
19: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Cristo, leliru buingiu
4: Brewa nyulinya ti dan lilir bu profeta Isaías.
16: Nona hanya nona gle bu baragi. Lularan segani uma luba biabe. Agambu oti abo umala lilinda fulasu magenda bati larinya ta. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
4: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu inlida age sun Judea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, abahe la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
18: Anite baya ba lega ba fatimati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad serang. Ahi legia labad seribadun lau sefri sandu.
4: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bui limuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba lari hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinye gun aba umalali cielo gi. Lari gien, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gien, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauga nubuiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
5: Siluha lidan, jarafa li larue habungiyo. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
4: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
5: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
4: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagumeserun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lau sun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinye gubwe.
19: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazareti. Bia bia san luba giri chibuniwa. Subudi numuti kata bula, luagu bugu ya la lira bungyu le sandubay.
4: Aba la denga Jesusu lung, sifiri uribati ligia larinya galung.
5: Maniba, furiba lida agia gurigi ya le.
4: Aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbanya aba tawaridu hanigi, aba halugu dagun hamagu.
12: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
4: aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Fabien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hanyo. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyonglan. Aba tilidin tuagun, aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na flasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesus saragu sanditia, Halau tinya amu ye guena rigu, luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nye ilan. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba flasu le magaire wati, lun la furi edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
20: Anyahin tasaragu girigi aluwa habu.
4: Aba larinyegu hon.
21: Keimo lidon buri flasu le jarafo bay, apurichi hanamu gagin yenyen, ladega lun lira niyabi ubowe gong.
4: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lungu larinyaga.
12: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
4: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
21: Pusentina, areida guaba.
4: Kei larinyagu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginyegua arinyaga ina lu.
21: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba me bichi guni badagara gudun luago baruma don keisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida guati bula.
4: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
15: San Marcos, capítulo 2.
4: Ati reveyu larigie, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubei Jesusu, aba hareira giduni sanditi nyin ginye, tida lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
21: Ninao, ferud nawali bifigon.
4: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
22: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayarati ferud na la figo loidige bungyo.
4: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
21: Kasa wagu hasami nareitara. Kate iti masa mene gubi larinya wagunwa lusanditi le. ferud na wali bifigo o larinya wagulu saraba budabum bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warguti lu ferud na nafigo
2: abba larinya gulu sandit
21: saraba budabum bubarari baiba bubion
2: abba lasaru sanditi lida oura ligia abba labudunu lubarari abba lafri dunyengi ariya gusun hanyin banyalu wairi tu hanigi hanyin banyalau kata ile aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili
6: mani hinya hagi di wakata yitra buriti gaili
2: nyengi nye aba lidi hesusu laru duna danle hayara fadun bai saragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihini levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulun
21: falabana
2: aba lasarun levi aba lafalarun lari ginyeti nyenye hesusu eiga lubinye levi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti danle harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
12: idalinya salegu bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
2: danle lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu
21: hamasandi banya memege ruti surusi hasandi banya hagia mege banya surusi mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati niabia alu hanya ha gafigo ubanya
2: logo aba weju danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufu lirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alu gide hesusu harinyaga lungu
22: kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
2: aba launa bunia esus
21: gayera tifunage hayuna ruwa misur hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama ahi anihin lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lun hayuna ruwa Mafada hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati ma bahairit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aba aga I weru le binadu hali, ladiga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
2: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya hesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun hesusu.
17: Ariha bahombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
2: Aba larinya gu hon.
21: Malay hagidun luagu leme hala dugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay ligeya haw son libi yugo. Abalebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari lan fadiri wile inyu timabay. Abalegi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidige fadiri go segun liluru do Moises. Aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
2: Abaginye larinya gun Jesusu hon.
21: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri garu warguti luagu luweyuri emera guni.
15: San Marcos, capítulo 3
2: Aba yelebeluru Jesusu tido ngaba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha Ahen, lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lunle hilali bai uhab
21: saraba rara maba ya hagibu gien songu bai
2: aba laligduninya ha hibiri larinyaga on
21: kalumbe ladugun olina luire mera guni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaro
2: sun hagia aba hamanichu abati lariya gunia hesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariyagu lun wugiri ligi
21: tuleba ibuhabu
2: aba latuleruni aba lariidagu abati hafridun fari sewugu aba hagumeserun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagubwe abati lindi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya galilen dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingwa grigi ya hudegye herusalengye idumegye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidongye lun harihini ligia larinyagu boi hesusu hon lani disipulugu lun aranse nyuhama aba uguni luba Lue hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harinya
19: lirai bungi buguya
2: Aba leveri du niña, Jesusu, lumariña gun hamani katiñi la. Lari giñe, aba lamuderun Jesusu, logo aba wubu, ñein luboye, laguara hon ha umbaña labuser. Dan le ondara laña, aba lanua dirun du su hadagiñe, lun luma baña lan sun andan, luma lun launa haniña apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, Aba meha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala suserebai Aba hayabu ilun yebe anuguni Laduga harinyangu grigi elogu lulu halilan lao Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi Aba harinyangu
22: Gugiri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati
2: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun Aba lichugun aba hempulu hon aba alariyagun.
21: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chagubo. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerigube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liwe rohani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando, sinyabi ferudna wa la figo lira, lerede ruba haduno lun sundan.
2: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari gine aba, tachili runlugu chu Jesusu, haula mule no le nyi lubo Jesus aba heredo rumbo uti aba hona gudun luago hati nyu banye ke yegu lau Jesus aba harinya gulu
7: anu hati bugu shau ba mule no bogudi halu hanya dibu
2: aba larinya gun on
21: kagya nu shubon hama na mule no
2: aba larinya gun awagun hanyu banye ke yegu lau aba larinya gun
21: anya han nu gushu hama na mule no La diga furme guari ga diga ti lugunda bungiyo. Hagi anamule nu banya ni tunu tuma nuguchu.
15: San Marcos capítulo 4
2: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin luboy. Ke gibe nyin luboy grige nyin. Aba latinu Jesusu ti don aba ugune to nyin bu dunaru. Aba la nyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
21: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti, aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba la bochun furese la diga mahuli li la mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labad na gun hiyu, aba la weina mudun hiyu uwar loma. Aba la nyara da guaguduni, magindu ti nadligie. Anihin ti lida gien, abur ha ti lido mua buiti. Aba la bochun, aba la weina mudun ma lubuidu a luba hou ti lida gien. Anihin lida gien, Ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri san.
2: Aba ti larinye gun hon.
21: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
2: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lilabai hempulu le, aba larinye gun hon.
21: Huguya, Subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inye wagu wakati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya ron hagiribu dun lu bungi yu lunferudu na wala hafigon.
2: Aba larinya gun hon.
21: Uwa tisa kufuna da humani ile? Idal bati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele ya purisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, Aba heresi biru ni lau ukuntani. Gamalumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikati buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
2: Aba larinya gun hon.
21: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gine aba gafu wa tabu gine lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
2: Aniya gatiginye hon.
21: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamu. Lau bagi yang hamisro hawa. Ruar yang lagi yang memuruso lawu. Itar alih yang lupa itu, lega mati, licuku balawu lom. Ahi ti le mama ti, ibini muruso le lumba bay lagi daru baloi.
2: Arinya gatiginye Jesus.
21: Itara linya loroi habungio ke le Jesus rdube lo aba ugure le abu no belila na dulida mu. Ligia me melu aruma gunyula o aga godu nyula. Arya bulaye be o weyuwe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo ibidi yeti lumo abu na guti ida linya la la susredo. Muwa gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila welao ila. Na telefonale lila nadu aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
2: Arinyanga tiginye Jesus.
21: Kasa la nega bila ruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida muwa. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu no aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
2: Itra linya ha larufu dhan Jesus logu laru inha buingiyo hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo larui ha buingi u mayusruga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
21: Keimo lo bafuru gu laguno.
2: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
1: Maisturu, meberese kutu pusala uatipira kuala.
2: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
21: Manibu, derege de guaba.
2: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
21: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
2: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
8: Kata ifunasa ale. Ibi nirubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
15: San Marcos capítulo 5.
2: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyila laganowa ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabo. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariabu weju agu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laiba agu lubarun. Aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun.
19: Kasa wagu bemetera wamo Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
2: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo lun masufure gudun banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
21: Sifuri uribat igira bai gurigia le.
2: Aba lali gudini Jesusu.
21: Kabiri.
2: Aba lona bun larinya ga.
19: Le hiyo ninya. Diga kipetio.
2: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isarago buiruhu. Eiga nyanyi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun. Harinya ga lun.
19: Una bawa hado buiruhu hara. Rubu mawu luwe beliru hado.
2: Aba tilitu gu Jesusu ima hon. Aba hafri dun loi grigi eligia. Aba hebelo ron adon buiru. Nyeye nu hawara biyan milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagu ha auni giru bali ambuiri huhagi. Aba haiba agun, abahu dagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachilu rumbai le nyi lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi dagwali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gagawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu hesusu lun lafri dun lidange hagayi. Dan le ladi nubai hesusu tito uguni. Aba la yumura gugiri lebu ga gawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun. Mahati hesusu arinya ga regiti lun.
21: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dhugubi babure me bungi ubuagu lau lugude me habu bun.
2: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagwe sun lela dhugubi hesusu luagu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawairi dun hanigi sungubi. Dan lela giri budube hesusu tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igwa durubu nugrigia le nyehi luboi. Aba lerede runye ilaru duna. Aba tiliyabu yaba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le hesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
21: Anuhi nira utowe kemo bishika buha butogo arigito kutamuga ani gabagiri tukuyeme.
2: Aba lidi hesusu luma saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni hesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba uri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu hesusu. Aba tiabwe lanaga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu ladairagu. Ladiga tariangu tungwarugu.
3: Lauru kumehena kuru nula dhireku na reita kuba.
2: Lida ora ligia, aba lerede runlesen hito utuwe. Aba tasandira kutungwa luogu areita kwa ula. Aba ati lasandiru hesusu luogu areita kwa gudali la ngrige lau lubafu. Aba lagara ragu hawagu ngrige haa. Lanaga kienbanya, aba laligida haa larinya.
21: Kaguru bitwago na dhireku.
2: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
20: Ariya gupinya te luhi be grigia ya alwa gumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
2: Aba lariya gun hesusu geye gulao. Alu haka la aguru biwa. Aba tiya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redubay tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun hesusu tun.
21: Nirau, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
2: Nyengil hesusu adimure ha. Ligi hayabu inlubi egien, wugiri lebu ga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba hariyangu lun tuguchi, irahu tuguya.
1: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
2: Agamba lumuti hesusu le hariyangu bay. Aba lariyangu lun wugiri ligia.
21: Manufu dedaba, afinya riguba.
2: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan lachiluri mbae lubi yon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
21: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto. Tarumu garugunyi.
2: Aba hehere haan lao. Aba ati lafuri dagudu ni ya hesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu. Hama haa nyudu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu. Aba larinya guntun.
21: Talita kumi.
2: Mini lan lira bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasa anu irahu tugu ya, aba taibugu. Weiri ahuru, duzu irumu tau. aba tawiri du ani digri ge ha nyi ba aba lichu go Jesus di mure hereti ho lu ma ba da go hamani ni kaun aba ginye lariye go ho lu hichu go egini tu
15: San Marcos capítulo 6
2: aba lidi Jesus nyenge aba lagiri budu lagairo aba haudin lani disipulu luma da lachilu ba ilwe yemera aguni aba larufu da ha ti da haligili singuri sara ku hanye gri gya agambo aba tawari du hanige law larufu da aba hariya gu
9: aliya funa san la frendere gri gya le sun le kasan du yere li chua o le lwagu bai ida liya sagayara lubai la da gu milagro sara fangai galle tire maria le libu gya santiago José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu guiña litun.
2: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús su hon.
21: Gunta tiña son gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduje la o tila na la haba.
2: Ligia lasi yanu baila duga amu milagro ñey. Loidiga lichu gu luha bu hawago biyanaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani kutisipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba nlichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, Luma bia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
21: Namele hebelo rutido aba muna pusura, reide humanyi inti da meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lue huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanyi ingie, aba me hafuri duni kaliki luegi nge hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, nyenare hau, Lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi biru balun.
2: Aba ti hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia logu lun tila hasansiru ni nigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali luboi logo Jesus ulida sunflasu. Aba gien la chiluru, la rigeri gun uruwe Herodesi, saragu hanya ariño guti.
10: Saraya huwa le abati sehbai lida ge oweni, lige lueni bai lubafu.
2: Hibiri ariño ga.
9: Elia si leme ha profeta le.
2: Hibiri ariño ga.
11: Aba profeta kei ha binat.
2: Dan le lagambu bali Herodesi sunle, aba lariño gu.
10: Wan le meh na dira gdi bai chigle saraya lida ge oweni
2: le meh asusera dubai au na hali meh Herodesi adagre huwa aba lagra guni lao gringri frisuru gun tadiga Herodias uri tuguya lani meh Felipe le la mule Herodesi wirio aba lanugunu Herodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lu Herodesi
10: mulu muti bagamare dunu lumari ba mule
2: Aba leyere kudun huwa tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba la wiguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni, lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangu bin huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadare luni Herodesi tichansi, dale lagufli rumboi Herodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wailiguti ha Galileba. Aba tebelu run tiro Herodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
10: Amuri habai lebabusa runuma, lichukubu.
2: Runumu tilereru tun luagu lichukubu ilan furumye guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuridun aba tarinyagu ni tun kugushu.
0: kapa sana muri halum.
2: Aba tarinya gu kum.
3: Muri habili chigu huale bati se habi luma.
2: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe. Aba tarinya gu lum.
0: Busena lu bichu unilichigu huale abati se habi nu lida aba siet guele guele.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Camalumo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aban la ringa con Jesús hon.
2: Igo ugo, keimu wemera walida mafulaso le darangilati.
1: La ringa con bali lira la diga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesús hama lani discípulo nilu eigi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba flasu magairawati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diriuti. Aba ti hayabu ingwalida gesun lirangu nyuflasu eibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu Jesús au lani discípulo. Dale larairi umbay Jesús tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kate hong. La letari gali aba hayagu inlani disipulu aba harinya gu lung.
3: Pari gali tia. Eni uo tia aga nou tia lida flasule. O una habanya grigia halu pou di lido buri lirahi flasule yarafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lupu heidi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lupu.
4: Gayara tifunagi ya wodi ya gaya hepein hon. Usea wa tehamuga, lebegi dinya asawe yu wadagi manu, luta gaya hepein hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge hepein humu, hei bari hon.
1: Dale harinya baru, aba harinya gu lupu.
5: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudune gurigia sakadiyo. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba laguba chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulitu gunuhon lani disipli. Luhafare hanu adan gurigia agi. Varengwa hamanya ginye bia udru hagiya hada sungube. Houtien sung hagiya kimule. Lari ginye, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife feng luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaidon. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulo. Jesus uruga ali buga labu go muaru. Aba larihi logo, here guhali la hong lun, hehe ha, ladiga, abaru nye la garabari. Duba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibugaina ngibu agutuna. Lasu gura ye behau. Dale harini bali ya ibu gali gibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba hagu haragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
2: Ganiku huma ei. Manu de da huma. Aule.
1: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lau. Adiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeyi logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu lan. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirahu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.

0: Yabuin fariseu guham hada agi arufu dati en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Abaharihi logo anyen ila hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu nilelani na aruma du niligibu gengungi. Au tiyan machibu guhamai hahap. Falaha muti fariseu guham hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu nilelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu gama I hahap. Anihi buri ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru, kaibure la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama arufu dati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lung.
1: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia, Jesus.
2: Linaro profeta Isaías se talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grige ha hayumaro rugunye hichi gai nebe se ino ahon tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenu gunye hakuma di wuguri en harufu da
3: aba larinha go Jesus
2: igre romale logoma di bungio lu hafala ro ne binadu hakabri binadu grige la sibunu wa saudi ero Vero luma kati libe inalera. Maestro guginha buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubun. Le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguia. Arinha gatun logo gayara la larinha gu ama griga lu lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedere gu nibu. Latiga son le numa bai. Arinha gadina logo lun la nishiku ni lu bungi. Luago furumi guare gu la le arinha guti itara. Mama lila lunti lidera guninya laguburigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lun lawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titan ya laniga grigi ya, ligi awia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grige hagia, aba le beluru munadun, aba haligu duni lani disiplu gu logo himplu le, aba larinya gu hon.
2: Uwa tisa kufuran da huma, uwa tisa kufuran da humani, luago son lale e beluru bai bogu digien lidon grige ya, sin ala lawia da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon lanige, loraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri dun lidangi.
0: Laulira, Larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gati ginye.
2: Anati le afri dobe lida ge gurigi ya. Viye da gu da lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gya gurigi ya. Otida gya haniki lafri da lagubri saminu. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igadu wo, iyere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungu woi, Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligiati avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse ronti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu Aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tirag. Aba larinya gu Jesus utun.
2: Nuti ne dragun niya no muti ha huri furumia. Ma buidi utin, lutagida runu wa fein hawaye isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba tonabuni tarinya.
4: Ahan nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento ha guabo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uriba titi daginya birag
0: tale tachini rumbai munada Aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uribati titi dagi. Aba lafri do Jesus logo ogin etido. Aba lasgru sidon gien. Luma lidan ge buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu no logo lagunu Galilea. Ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu litu ni lu abu logo lu la rei da guagdu. Aba ladinyu Jesus ngien lau hawai brid. Aba ladaru bia lirahunyu lu abu la rigeri gu. Aba lasu yeru Aba lauru duni nyenye lau arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinyo kuhesusu honlu mabahuta guhamani nikaun. Tatuma larinyo kuhonlu mabahuta guhamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyo.
5: Adega lumu di sungkat di buidu. Dari lu, la gamba di dunia, ma gamba di tinya. Adi mure ke dalanya, maria ga di tinya.
6: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lu aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
2: Kudeme tinya grigia hanu, La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
1: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulu.
7: Sed.
0: Aba la nyura gudunia grigia muarugu. Aba la nugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubuingiu. Aba la guba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba la fari ngragiduni. Hauti esun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serung asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lago marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi logbafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
8: Ladete mandugo mafen larinya go baitara
0: aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hu
2: kawago harinya galo agu manugo mafen boa gali gu fona da huma me fen huguya itra linha santi dere hanigi mari hitan sa lau hago magamu tun sa lau hari gei ruko marita gu huma lisa dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri atrinyon faninha tauti fen habudun
0: aba harinya gu
1: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faninha buin habudu.
0: Aba harinyagu.
1: Sedu.
0: Aba larinyagu hon.
2: Ua meme gilisa agufuna da huma.
0: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba layumarago luun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichu ni luha bu luago. Aba lalugu dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
5: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ei bagoi.
0: Aba lichu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi grigi ligia, lau, bonigi. Aba la reida gu, aba la rihini sun kate furam. abalona ni Jesus agu yu ariye ngai na lu
2: ebelu rabati uburu mo mariya go bay meluni abanyi
0: lari gie abalidi Jesus haulani disciple gu ni tonguri nero hinfla su lege yegu bay lao uburu gu Cesarea ne Filipu tumada abalali gu dunia lani disciple gu lariye ga hom
2: katana sahariya go gurege
0: aba hauna bu ariye ga lu
1: Anyang ngarinya gutunya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi diarinya galuago profeta ba Elias. Anyang ngin yarinya gutunya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
7: Buguye Kristu bai.
0: Aba tilarinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon. Larinya.
2: Lonti na sufri no sarago, aule wuguri garu warigute. Wairi bai hichigun wuguri ya wairi gutin lida hafien huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tigu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, na saru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesus, aba larin hawa gun lani disciple. Aba lebe tu ni Pedro, aba larin gun lu.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, ba sami na ronkei ugani.
0: Aba ti lagua ru Jesus hon lani disciple gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lu, aba larin gun hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ile kate ni la. Barule iluguruwa falala na. Daduga le abusen ruti le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ainti le eferiti ruti libagari ya uboo gunuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagie huu la lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwani. Uwe te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni gurige luagu te sefuru luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hakibu gen gurige ya muwara tia anigafigo tia haa. Na nego baginya busiga no lao aule uguri garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando banya
6: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus hon
2: ni naran hao la guanya hela hata ge haya banya weto mawi banya dari hari ni la chulo no la ruin habung yo lao ubafo
0: Sisi we yulari gien Aba lanugu ni Jesus Pedro Santiago Luma Juan logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagu wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Pedro lun Jesus.
9: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Pedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi, abaladaura gu hao, abalagambunua abaumala lilida geduro iligia le arinya gubai.
10: Alihangiru le isi ya koine, adiga humoine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, dan le harinyi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwaidige Jesus. Na le arayre ina hama lwaidige wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama nile harihubi ni ka un darime saraa lilida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligie haraydu bali kata ile hadangwa, alugu daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba tihalugu dini Jesus harinya galun.
1: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi le Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sunkate. Kagia tarinya gubi lerenu bungyo nuagu aule uguri garu warigute. Arinya gatu lagu nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lagu nyubi halila Elias Aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau, keitaniye gu nilereru bungi yu luagu itara lubala la susero dun lon.
0: Lari gien, aba hagiri budun lenyi haba hibiri disciple gu aba harihi sarago gri gege yego hao nyenye nuginye arufu dhatine liluru du Moisesi asike ne ham dale harihi bali Jesusu aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye aba haiba agun abu suralu aba tilalu gudu ninyo larinya gahon
2: kawagu hasike ne hama
0: aba lona bu aba hadage hanyibu aba larinya gu
11: maestro Mihanero na nugu ipu, ni hapa sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nye ilu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
2: Gurigi mafiera ditin, atribuisa da lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni nu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumu warugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
2: Atiri dal lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabu idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Sumu kate gayara te lulen afinye bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
11: Afinye tina. Idre go bana luti ma lagongu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uribati ligia aba larinyangu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon igre beirahile animebelo radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowi hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ria gutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun, aba hali kuduni lani disiplugu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulun.
3: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara?
0: Aba larinya gun, on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lupungi ugayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, Aba hasguru Galileegi.
3: Mabusan eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la. La dega la rufu den la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusen no ti ligia lan furumi eti, lun ti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani lun ginye le servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
2: Gurugia le resibi iruti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ouna habalina.
0: Aba laninya gun huan lun.
1: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
2: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo, libihu ba afayiru waha ubuiti. Urumi wargle afigon guduti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la guru nwa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau la dugu nikate ilira. Abu la figo guda buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gusha diligia watu. Abu gine la figo guda bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi sigur lau badaron mafio gati lau biyangu bai bugudi. Lenye lubi mwen hama hevero, menye gusha diligia watu. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubi mwen hama hevero, menye gusha diligia watu. Latika, hoshua basungu bi lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahile ferdira lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna jordan. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu da hajon, kanya haligabri. Abati hayabu hada ya fariseugu, luogun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahi mariba lubei lun, ligira gungugiri tuma lumar. Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya lariya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
12: Ariya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredaron kai aba anagugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba anaganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le laundaru bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrige irahunye lu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
2: Igre huma lun hayabi irahunye numon, mamahara huma, ladaga hayitara manya, ke irahunye, Hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nulito alaruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan lela sigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
11: Maestro buiti, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafara haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
11: Maestro, gufulit na lao sunle luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya gun lun.
2: Aba kati megei bai lun badugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidin lau iru ni laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagun sungu bai, aba lariya gun hon lani disipulu.
2: La narme san lene gun rebelu nun risi tielidon la ruwen habungiyo.
0: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le lariya gun bai. Aba ya lariya gun hon.
2: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon la ruwen habungiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu run aba risi tielidon la ruwen habungiyo.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi aba halug dagun hamago
8: kaba tia salva
0: aba tilaria gunia jesusu larinya gahon
2: sinyati ya salva rugurige hongo ahe bongio gaera tila salva runia ladiga uwati ni kata lasinyo bongio
0: aba tilaria gun feduru
9: babureme wakia igira wa malte sum meha levama bailuba falarunibu
0: aba larinya gun jesusu
2: Ni naru hau, lagu furmi warga nale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegie, o luegie la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinye gaile lumbe la susere du lum. Aba larinye gun hon.
2: Ke lao bai harihei. Wa muderinye lon Jerusalem. Le nyemba lo bai nedere geruwa. Au le wugiri geruwa rgutia. Hon habute gu hafadiri un. Kuri yo luma hon aru datinya li lurdu Moisese. Ha luba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswara gu badina. Aba me hafaron na hilago boy lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
1: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
2: kagi habusen robe luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
1: lun dame la baruiha lausun bueirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayara befuna ge hatuni uni engifi tere lube natuni. Odi habati se iron lau badise le lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
1: Gayara wabai.
0: Aba laniya gu hon.
2: Lun ti hatuni uni engifi tere lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya, laransare bongeyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanyahada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi, leabunsa ritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo wariguti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago grigia nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume serun marinhi tiligia aguara lariñak
13: Jesusu ladega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya adain hatian lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
13: Ladega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
2: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihinti ligia, aba hariyangu lun.
8: Rage bagurasu, saraba, lagu hanya bu.
0: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galung.
2: kaba busa roba ina dugo bon
0: aba lona bu marihi tiligia larinya
13: moisturu agu yo wagu da boy narihi no
0: aba larinya gun Jesus lun
2: kayara te bidi ari da wadibu la duga finya dibu no agu
0: le da ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audule wagibu gine bay. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyaho aho algudu wakala wago hadugi le haria game lagu buselani Jesus lagu lagu jugudu bila furesa
0: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena bau gudi luo imu aba hafara gaduni aba harinya gun hada ge hanyi banya imu darugu hon
1: ka hadugu bai ka me hafara gadai buri gle
0: aba hona bunia kailarinya gu Jesus hon aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau yuma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu yuma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
13: Uwerigu ni lubongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu, biniwati aruwe hene le nyimbi bei le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lidalinyu wage isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, belulugira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga, umama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
2: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lau anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
2: Larinya hare bongi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu datinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agye meme ima ligiye. Aba harihi nu titibu igu logu sikha la lumagin tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
2: Afinya huma logu bungiyo. Ninaren hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logu anafia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma uwe baigine ferudu na lani hugu chibungyo le siyalo bai hifigo.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugu ina lubo Jesusu templu rugu. aba hayebu ihabu tigu ufadirigu arufu da tinye liluru du Moisesi ama amu wuguri ya haa wairi kutinye lita hafinye huriyo aba haliku duni arinye galu
13: kau ubafu badagwa isunle okaichu kwe ubafu bulu badagini
0: aba launa buni ya Jesusu arinye gaina ligi ya hon
2: nala gudanda ginye aba kate aha na hauna ba nereko behun kala au ubafu na duga iburikate ile kauna habali huwa ngabati seha bungio odi wuguni
0: aba hagume serun adimureha amagu aba harinyagu
9: aha waniyaga lagu bungi la una habali larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa aha waniyaga lagu hauna hala wuguni ya fugiabugu wagi
0: luhamuga hauna bungi itara anufu tetinya hawai grigia ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa abati harinyagu lung Jesus
9: ibidi eti won
0: abati gien laniyagu Jesus hon
2: maniyagu nube gien hon kala augu bafu na duke kateile
6: San Marcos capítulo 12
0: abati lagumesun Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu abalaniyagu hon
2: nyenye meha aba uguri abu na kutitidi bubebe ilishari rugo abala yara gun lau Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tire baybait lidon tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dalo wa luba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri he lufara hama gie na dagmi itinye. Aba riga harig dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gong michu tiyan ni katalon. Aba yalona ha labure me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bay la hon ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagme itinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga wafara lihilagu bay wagi alamuga labuni ya sunkate abati harig duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie
0: abati lalig da ha Jesus
2: kabati ladiga labure meishari liabi ba aba me lafara gunia nadagi mentia hilagu bay aba me lichiguni ishari hon amu malinga humagilisa letari ubeleren ubungio dubuleme ya au bay Mebere sen hama abu na gutinya legia lidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladegu hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi lumu Jesusu Lungharinya kaguduni somu kate legayara tihichu guliduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galuwe ni aba ladiga ni kata la luweri gugrigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipu, aba larinya gungon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha naamuge.
0: Aba hanugu ni lung. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lung.
12: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lung uruwe. Ruhu meme lani bungi lung bungi.
0: Aba tawari duhanigi. Lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seogu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seogu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gunlu.
1: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyiga. le habia man aba la mari de tuma wuri to buga luma li libuga ya aba gien lowe mara hunyuga ligue me mesu sera da luma le horua mari tinya sed gu bai hagia tuma uwa tinya ba garu titau lagum hu ora aba gien towe wuri tuguya aniha le wag bai walg daha dan me le hasaru hilanya lidage oweni lunya gabagari hama tabage umari wuri tuguya hadange sed ibiri guha Larigi mari hama sun hagia tuma
0: aba lania gu Jesusu hon
2: le guaton la duga lebini tau te lenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi dame le hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michi gu hamanya me hasani gu lu mari e kesi mamari don hama angel gu cielo ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don Malinha humagi lo san liluru don Moisés luagu le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti Larinha re lo au lubungi te boya boramo lubungi te Isaku lubungi te Jacobo ani mama habungi te hilagu anyo bungi habungi te mima aginye eta lania lubaiti huguya weiri te habule idago
0: nye nye aba hada angi arufu dantian liluru don Moisés le agambo balien hadimureha Kaiti subudi lani logo au na balani Jesus buidu aba liabui lubarun aba laligduni larinya galu
8: kate salida geliru do bogi weiri gutimabai
0: aba larinya gu Jesus lu
2: ani hale weiri gutimabai agamba humana huguya Israelen wabure me bungi ligeri gnyen abure me hinsi la lubaiti babure me le bungi te bon tau sumba nigi tau sumbuani lau sumbi samina lau sumbere Ligia komadi le weiri gutimabe, ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo komadi weiri guti lo ibiama le.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia alu.
8: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sumwa wani. Lau sun vere, luginye hinsi hama wabiri guon, keisi minse guongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sugi lau sun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulu.
2: Madise adibu lue lila naba larue inhabungiu.
0: Aba manigi henyala, lu halu gudaha. Larufu da hayati Jesus o templo go larinha.
2: Idelinha sa harinha go beyarugo ta tinha li luru do Moisés, logo la dugo wagon la David e Cristo. David e guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi o luna bureme, nyuruba luegen nonwere, dari nichi go niabaga ni o labu yon bugode. Idelubati la dugo wagon la David e Cristo ahin walubali David e guanare go Cristo na bureme.
0: Abahagan abahani, Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida na larufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tita haligile singhuriyu. Loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uri ya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
0: Logaba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
2: Ninaren hau, luago gibeti mala tichigun wuri to sugu hau sunha ichigun banya sensu tida ungafu to. Laduga sunha gia, lidage le igre gubay hama hichiga. Ahun tuguya, lau tuguda me rutu muti sunle tumabay luya betavimato.
6: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafuri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
1: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Meredebe itia ni aba dubu ligibo guaba, lagani chawago ba sunle
0: abati houdi logo wubule giri boy olivo leti gibugen boy tempo tanti le nyun linya lubo Jesus unyei abalia bi Pedro Santiago Juan Loma Andres abaharien gulu hagie guarugu
9: busienti valu baniengu nivon idame la la susere da sunle tu templo to Kaba sa seini lo agu tiluha li la danu la gufli ru sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma, me ye da gwalao ni aba, la duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu, hugu ya, dame le hagambu ni la yano hon lo agu uribu jarafa hon lomo ugano lo agu tiburi, uribu tise huay. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwa da. Gama lomo, mama gilime lagu mucho kubau lira. Lagain da guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida ansaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagu mese harigu gilime le lombe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligi lisnihuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimil hanuwagu hakibu gien. Lubana gen lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaroni hon son nechanik. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bay. Derege hamanya me haguburigo hasanigo. Hagara bagu bay sanigo hawagun haguburigo aba me hafaragu niya hilagu bay. Iyere guduba lun sun ubao nuwegi. Le hafa aguti dari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati iyere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligia le nye lubay mou la lu nye la le alihe bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugun me urinya hadagayna tiali don wayi ligia hama hagaran hinyutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, Lumama lagu nuburu go la susere da sunle. La diga lidani bay asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusere no dudigi ya li megi yen lari gien. Ahi hamuga madura go lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dira go bay luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya wagu wahon, ariya huma aniha Kristu bay, o aningi taan, Mafinya na huma, ladiga hayabi ibe yehati aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri, aninya ga hagia me lwagu profeta gu hama. Ani haya ni me, hadiga basaini luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyi huma, aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garon sun sielu. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida aduweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondana ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna da humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labou chuntubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho gu. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi lagu jarafa li lan niyabi, ni naran hau. Lagu lasuse du balan sun le lubana gen hongwe gungurigi ha lani natan le. Lasi griba siye lu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi ya ti nika on, Ni hon lani bungi angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. Ladaga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya sudisiti. lo para que el afuera de un lubin aquí, abalichi un son cate ha por un lumusun ya, ani roli que ya hawa de gumari. Aria galigia lula lago bi bena lo lo nigiro. Agago du año homa lubaiti, la de bidi ti hon kabala ora nagirubuda. Ahengunyo ba lubai lumo aria bubala, o lubala la ruga o binafila. Nyubi duguni sodni, nadari rome arumuga. Le nanyago bay hon aria ganumuti hon sungubai. Agago duño homa.
6: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habu ti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
14: Marek da wumay lida fedu lo ihafudu grigi.
0: Betania yin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luba ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budeni, bui lao ibini le emet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teser uni ibini labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya, anye imbanya, aba harinyo gun hamago.
8: Kame sale feri diru ibini emet ile? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso, lu hidera ugu demeti.
0: Aba hebe chungi, aba larinyo gu Jesus.
2: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kate buiti leta digo bay no. Sua da nyemba ya lagu demetin homa lon hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba sua da humana. Adiga tali uri toleti yara bay. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bay uri to lon larita wagun tuagun.
0: Abatilindi Judasi Iscariote le aba hada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon tale hagambu bali aba hagunda ragun aba harinyagun lun logu hitu wala sain sulun aba lagume seru Judasi aluha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumia tuwe yulida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru esefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
9: Halia sa babusera lubau di arensera wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yeru esefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Leme tinyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Larinya hare maestro, agon negerumu tolubu nyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni eigine waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu baikaye larinya gu Jesusu hon. Aba harani seruni egi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dube, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hida agie. Aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
9: Aufu na san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hida agen duusu gu bay. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidin lu bay ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bay la.
0: Dan le anyaha lu bay iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Houhuma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, lelani na isere darado. Legin au irua bai hawago sarago. Ni darun hau, lagu matu digia na la diwen, darime wei len lube natu no isere tuuyeri diwen li dan la ruin habungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu legiri bai olivu.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: y dale esa lejanía que voy poco.
1: A valeré de un Jesús, un niño, mona buga ni cata. A bailar de ni fadre y ni tomate.
0: ¿Por qué es a Cristo para leer el bungio? ¿De lupa y la salva de niña griega le da que jafico?
1: A bailarina con Jesús, un no.
2: Ajá, au. A ni juguya, a rijo betna, aule ugurri garo garoti, no lo oigan longo en el son de cabafo. Ariga humé menía belita duer y cielo que.
1: Aba ti leheri tagun un fadri inu tomati la tegrago, le ligaño, aba lariñago.
0: Kamu abuse rubi, lulichu go fe lago gueto. Agambo muti la nabo guni bungi, la ulerenu, y dale en harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu, la farunu hilago. Aba buriti, hagume serujibiru asure gue. Atogura gualau ligibu, abule sere, ariñagati.
3: Aria ga boy ke kala ga yo boy buago
1: aba buri ha ga yo ha so dara ligi buago nyei nyei fedro brurug ligi etia bi aba lu musun fadri le inyu tumabe la letari hi bali abacharo go la rugur go watu aba tariye goni aba tariye gulu
4: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna
1: aba leye da gun fedro larinha
3: ibidi eti grige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu batimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyinbanyo.
4: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gu a nyinbanyo lun fedru.
5: Inarumi, buaya bahada ge, ladiga galilene na buguya, itra niya badimure akeha ge.
1: Aba lagume serum fedru, inyeragua, luma afinyur.
3: Ibidi antigiri ge la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru, logu le larinya gu boibuga, Jesus lun.
2: Lobara gen la yuguru hagayo bia weyaso. Beye de gubernao urwa weyaso.
3: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago, habuti gufadri guhama arufutatin liluru do Moisese. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya hurio, lumasun ibiri linyuan liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiadiru ni Jesus. Aba hanuguni, Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesus larinya galun.
7: Ubuya saharu eta bai huriu.
1: Aba launa bun Jesus larinya.
2: Ubuya guana de garinya kubali.
1: Aba buri lichu gun habu ti fadiri gusara guliduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
7: Mona buti gusani kata. Riha bati nila biduru ichu buti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri du laniki pilato laulira. Hejo ti pilato igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagrige hada agen adoruti. Yinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grige aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
7: Usia tu salu nigra gudni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladiga subuti lani logu, ladiga lan gimuga edere ge habu ti fadri. Kurigi ta hamanya habu ti fadri gugrigia, harinya ga hon, nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba ti larinya gun pilatu.
7: Pati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
8: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gun pilatu hon.
7: Kati huri batu ladugi do.
1: Aba ya haguwa ragu.
8: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Peiti businga la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi. Lari kieti Launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanuguni sudara lidun kudururu luma urue. Aba hondaruniwa sun sudara. abahadira gwagu dini tau aba dugu funat abahadira dini abariki lau kibili abahiki dini labulu abahagume seru aguar halu harinya
5: gapagari la haru ente huriu
1: abai hagayo ha labulu gun lau aba wewe abahasu raguni abahahu dragun abusuralu lari gie eher halau itara aba haraga chuno dago funatu to adauru bon luago aba hadauru nu ladauru gun luago aba hasagaru ni lu hadara guni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gi tanle las guru bunyi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu ni Jesus li donga ba flasu giri ti Golgota, mini la lira, lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lu, gama lumu matu lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihin gaba lan hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
2: Haruwe te huriyu.
1: Dago tiengin biya hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luige lomere, abara luige ubagun. Dan leburi ti hasugringrigia, aba hangi hani hachug lao, aba anabu ni harinya.
9: Bugelerinya gubwe logu fui bong me la templu, aba yelame barara magdunu lida urwo beyu, sefu guba bongwa, rariba luige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu ti kufadri guhama arufu da dun di duru du moisesi, lao, aba harinya gu amabu.
10: Sefu ti amu, Ani sinyati le sefura gulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guruwa gweto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguara gu Jesusu larinyaga.
11: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nye imbanya, agambuti aba harinyaku.
12: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu, ulachuru nu harinyakati.
5: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. La lagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
2: Inare ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere guhamuti tamiha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalidu weyu abaliyabu Jose abawuguri inepe wati hada gen linyu haga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila nafulasu le giribe arimetea. Kaiti luweji lulubaye aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu deilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu ubei logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalugduni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugubu Jesusu luige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonuwa Jesusu.
6: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribo y luego y emera aguni, Aba, haganya inha Maria Magdalena, Maria Tolucho Santiago, Tuma Salomé, ibinye ilu haudi, ahuru de iluago lugubu Jesus. Leyu dimaso, lafuna din laruga, aba haudi iluago lumua. Aba de, harinyagun, amagua.
13: Kaba sangidra idubu leke lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bei uwa lila, umebu dubu ligia, lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi, aba wuguri nibure njili, Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
7: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leater wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago uma lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya gunihun.
1: Aba haudi mburinya hagia aiba kwe na nyingye la diga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga anufude. Lari higinye Lazaro Jesus lida geoveni dimasu binafu aba larufuda gunlungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu kubanyameha luma dan le tadari rubalinya Hayahu hanya la diga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon biya hada gen hameha haibu kumeluma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufuta kwa Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hage dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
2: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tiye luago batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tiya hasia diruaba. Ani ha sai ni len lube harufut ni ha afinya banya nuago. Asaka haba si firigu guribat ya hawe gurigya lida niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Aha ya arig da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawagun sanditi ya aba me harai dagon.
1: Lari ige ladimure ya hon aba linyurunu wa Jesusu sielu. Aba layunru luwege ya longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumuti nya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi lau milaguro lebure adugubai.
14: Uganu buiti le laburi haboi lukasi luwagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibe nye gerike ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alag da hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe i Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu, abati la salirogo aba lani wabure me angeli lu sakariasi rara loegen lonvere la taru leni lubai kupali dan le larihi bali sakariasi angeli ligia abata weri du lanigi aba la nufu de dun aba lariagun angeli ligia lun
15: manufu de daba sakariasi ladiga agamba lani kwenji bayumarugu tagari duba kumare aba irahi aba mbichu kuhuwa lirimi tabwinchu babanigi lau unda ni wago ane sarabu haba ginya unda rukinya lau lagu ahu ladiga uwele kubi birawe ligibu ye bwenju matu kwe diwenyu ni bimu ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu ahu ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ye israeli na kuhabunyu te lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri lu laranda la gubni ya gubni muhammad sanabu lu gini tufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana itara lu balaransa runia lu ba haresu kuruni hapure
14: abalaria gu sakari ya si lu angeli ligia
16: itala pake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiwa
14: abalaria gu angeli ligia lu
15: gabriele au lu buonyo buonyo ligeuna hapule na adimura hapungo lu nichibu yugano kuitilebo gueto que me fiero que voy luego a leer nadie voy bueno veré de la manera que veré me lago a subir la bufle vacate le le dale dale
14: sundan le hanya hati buga grike bongo di agora bahisa kari asi wairiti hani ke luago le lusan duare rugu dale la furi du boy sinyal la di mure ha hon abati ha subu di runi luago saligo la somu kate ilu san duare rugu la di mure hati hon la useni la dega maria gadi halila dale la gumu chuboy dan le lubo ile servi dun sakaria si templurgu abalidi lubion la rigekate ile abata daganye du isaveli to lumari abamafri du la tau lubienge luago seng hati teringa ti tungu rugu
13: la diganye bungi lubui du kata ile nungu ele lo lagidaru ni nibusi gari hagibu ge grigi
14: sisi hati larigen abalou nani bungi u angeli Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Flasi watibu Maria, anehi abore megu.
14: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu, pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu, ani larue gudu bai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani maguma chati bai la ruwe ha.
14: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
13: Ida lu bai la susare dukate ile. Ma marigi di nagu.
14: Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Ya di pasifri santo guago. Aba me lu bura guni bulpa pa puin gule ini utma bai. Ligia santo bai lu bai ira hale lu bai pagar utni. Ira puin gu lu pa la guaro. Ya di pitu heto Isabelle Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagariti. Anihe isisi hati dagai la ituago. Ladiga uot ni kata lasa rubungi.
14: Abati tariengu Maria.
13: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniya gubeinao.
14: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi uubu hudea abata beluru lubion sakariasi abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun abalahingi chutiru turagirugu abaliabi sifiri sandu tuagu abatariengu lo umala li hereti.
13: Binila di bubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahi le bidamboi. Kata inyadina Lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
14: Abatitaniya gu Maria.
13: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti yalau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
14: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigin abata giri budu habiyun. Aba lagufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
13: Uwa baliri.
14: Aba larinya gutun.
17: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
14: Aba halage dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
17: Kate ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
14: Aba labuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
16: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigu ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lanigu profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun haa yere habuma yawo. Itra linya, gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei, lwagu mabuli ya dagun la, luwe ilidara dunle sandu bai. Aniha ale meha, larinya gubai, lu wagushi Abraham. Lwagu lesefu rubadi wala, hawai waga niyo. Lugayara baila weseri vidun lu, manufu dewa. Lau uwe nani, derege gwenye wagia wongu wa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwa runio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti gida ba mugai hon lanigu, lwagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute nileiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu angadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
14: Aweri daina ligia irahu ligia, aweri daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
14: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto, Luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo waguhudea lidon fulasu le giribai Belen, lenyi lubai laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, togadara du bonluma, lu hamari dun, ani dagei nanyun. dan le anyaha la nyi belen aba la chilri dan lu tagura ha maria aba tagaru du ni tigira ma nyi aba toburu gu ni tida lage aba tarunu gu du nyi lida flasu le hege gule ibinya nigu la daga uwati la ubaru hu tida haba chilu du gu tinya arabu bongu di loi belen nyenu onigiru tinya mudun bowla ruga ho oniginiya halugani mudun Sodini aba la saliragu aba lani wabune me bungi u angeli sielu gihon. Aba la rungu gadagudun lueri gu bungi huau. Aba hanufu de dagun. Aba la ringu angeli ligie hon.
15: Manufu de dahuma. La duga ni heoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye la deira dawidi. Kristu le hapureme. Kaili segini le la ringu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur kuti dah lagi, rom lida hek gulai biang ni.
14: Ida orang lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumi ti angheli, abah hicu gu uairi gu nilu bongiu harinya ga.
18: Uairi gu nilu bongiu lida lima miskin, dah angin ubur gu kata kiri ha ibi ni bali tulis.
14: Dan ti leh giri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah harinya gu hauniri mudung hamagua.
5: Kemun beleng, ari hei kati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
14: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no maria luma hose, luma irahu, ron li da hege gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubai hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuha nigi lau le harinya gubai hon niri mudun. Ahaiti maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liridu bay angeli tu maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
15: Sun wagiri irahu le, igira man lanua diruba lua dureme.
14: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga li liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
9: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama si bubuin nu. Arihan nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaysi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habumutuni.
14: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenya gubay Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
9: Irahu le lebuna beashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna baginya asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ni lelumba igibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
14: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. abatiabi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budu Maria Jose luma Jesusu Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le ere deina ligia abunche ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu abahodi sungu bai Jerusalem keile hagaburili da fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yuhun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya itralin hadug abaveyu eibuguni dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun madari hamuti abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe uruoveyu loigia ligie hadairu ni templu rugun nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi agamba hanya luma alu daguanya sunti ha agambu bali weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, aba ta weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
13: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chiwalu hanyadi butia lau idiheri.
14: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
19: Kagi ya wogu halohan, ibidi yeti sahun luagu lun tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
14: Wati gumfaranda hamani lelarinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba diho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
14: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe lela mule, ligie meha gumada bai, Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, lelire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai, duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, Luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi larienga.
20: Agambu watiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti lubaka. Labu incha wagiduba, sun flasu wayaka. Sun huibu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma burile muara guti, Luara waguagituba, larihi baisunu boa salvaru ni, lelona habaibungi uono.
14: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lula badi seruniya, abaha larinya gunhon.
21: Arasan hewe huguyele, ka arinya gubayhun kayara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibay, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma lun kayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ka huma hita agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninaru hao, logu kayara la ladigu buingiu, ladigu ogu abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni titibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui duntili, lachu guba. Aba me lagu dun.
14: Aba tiharinye gu girige hagiye lun.
10: Kata iti lumba iwa digani?
14: Aba larinye gu huan hon.
21: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun lewe uwa bunia ba lum. Le geigimboi, luti lafare yaguni luma le maigimboi.
14: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
10: Maestro, kate lube wadigani?
14: Laniega huan hon.
21: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
14: Ariya gatinya ginye fiu sudara gulun.
5: Agiye wagiye, kagiye lube wadigani?
14: Laniega hon.
21: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidurun grigye le madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
14: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, alito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hon.
21: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boy aba le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu boy. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lu laruma da gudini trigu. Aba me la nua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lidan watu gemeti le menye kuchati.
14: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladegu boi. Lubarage ladegu erodesi gasu lau, adegarga ligia aba kate uribati, la daru ni huan furi surugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le la badi se hebani ya grigia, badi se guatigin ya Jesusu, dan ti le anian lubai Jesusu a furi da lubongiu, aba la daru sielu, aba la rihini wa la rari rusifiri sandu, luago, kama hamuga aba uhu, aba la gamboni wa la riengu aba umalali sielu gie.
20: Ukuya niradu, le hisie beinu, le aubi nagunda.
14: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
14: Buñu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
0: Ahindiregu bai bongiu, saligo gitabai debu le feime.
14: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lerenu bungiu, mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni dumure le larinha gubai bungiu.
14: Larigi abala nangani mafia Jesusu, luag aba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
0: Nichi gubai sun ubafu luma sun uweigu ni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
14: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Dise ba noi mafia. La dega tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogua, ani lunu gu ba ginye peseri vita.
14: Larigen abala nagani mafia uburu gu Jerusalem, abala waire gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
0: Ahin lirubu bai bungio, chugu ba bungu ya ge lungu na bungu. Kadega tarin halereru bungyu. Luna bay bungyu lani yangheligu, lunhuni girune. Hanugu bati buhaha burugu, luwe da chugeragu buguti lagu dubu.
14: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bay abure may lebu bungyu te.
14: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladega lu Jesusu, abalegiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin luboi la werida abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyu emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha ti da leren ubongiu abahichu guli libro profeta Isaías dun dan le ladaru barun abaladari rulenye lubailariega itara.
2: Anihi lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anuwa diraladi na lun nichigu ni ugano buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidihari banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau saruwa bonyo uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
14: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habay templu rugu, abalanyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
2: Gunful heli dimuri le higibugien ugunye.
14: Adimure hetiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halugudagu obriti hamagwa.
16: Mama sale lire Jose le.
14: Abalariyagu Jesusu hon.
2: Subusati nun luagu hariyagu balan nu, sorusia, agari nugu ba bongo harinya go baginya no agamba di olago burikate le de kabal be kafar na um adega baginya ya bagaira
14: abala sigiro dimure la niega
2: ni naran hau luago la niaba profeta eresi biru at buidu la gaira soro no muti luago anya hin la meha sarago urinya ha hilago anya banya umari go hada israel na lida meha lidani profeta eliasi itna bi mahyu la huya luago uru wa irumu dimi Aba nye la sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hata agen urinya hilago anyo umarigo hagiya haga nobo ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hata agenya, arida wagwagu duti lwedigye na amang le Siriana.
14: Dale hagambu bali sunha nyebo ya templu rugu kate ileye, Aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon girigia nyi lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
3: Higira bawa, tamesebe mehtera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa. Subudi numutib, ani subudi numutib la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
14: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
2: Maniba, furiba lidagya wagure le.
14: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gung hama ago.
16: Kaburi sa adimure ile, adimure tu ugeri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
14: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriu, aba lidi lubion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumono gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwarigi sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitia hasaga ruo sifiri uribatia, aba bari haguwa ragun itara.
3: Buguya lirabai bungiu.
14: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatia hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luay lidi, aba larinya gu hon.
2: Kasu gien nishi guni uganu le lagu tila ruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, laduga lon lira nona hawa.
14: Italia lidi apuri chihena ti dabri haligile sihuriu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
14: Logaba veyu, y en Jesús sulara laguna legire bei genesaretu, abatija yabi sarago grigia dari, luhamur doguni, la de gabuseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesús ubian uguni mala tu beyabu, rariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesús utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simón, abalarin gulun, lula dice du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesús utida ugunin, abalagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dale la surubei la dimureha, abalarin gulu Simón.
8: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
14: La niega Simón lu.
11: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariebu, eni manyungu tiva nikata, amalumon ke buguya lubeya ringu balin, wagura.
14: Aba haguru, dale hinyuro gubano seni, Nia no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Abatiha dugu seini, hon hibiriha, tida banheto aba ugunin, luhayabi idaraguanya. Abahayabi abaha buincha gudunu biangubu ugunin, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simón Fedru kateile, abalahu duragun digibuge Jesusu, abalarinha gulun.
11: Disse banuai, nabureme. La digaba vugiriga figo tiau.
14: Larinha gubali Simón lira, La diga ta weri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigie lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simón, abalarinha gu Jesusu lu Simón.
8: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiyaha.
14: Larigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
10: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahabu busen.
14: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinha gulun.
8: Busentina, arei dagwaba.
14: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, Luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
8: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubaime idewe se le wagube larinha galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya luago arita wadi bula.
14: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia Lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lidage lirahin burifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, dereg da gualeti daba ubararin, Aluga ti rebela gudani lenyindo bai Jesusu lularihini. Gamalumon, madari ti haliege bela rebelura, la diga hibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindo bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawagu bai, abalarinha gulu sanditi ligia.
8: Nirau, ferud nawali bifigon.
14: Abati larinha gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
22: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimureha, ua ti amu gayara ti ferudu na lafi go lue dige bungi.
14: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinha gu hong.
8: Kasa wagu hasami na reitara, kati ma mene kubi larinha wagun, ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na nafi go. Aule wuguri garo wuruguti.
14: Abati larinha gulun le sandi boy.
8: Saraba, barubun bubarari, beiba bubiyon.
14: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudun lubarari, tobuga idabun laronra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinha gun, lautuweni anigi.
10: Ariha adiwa kate weirigu tiugunye.
14: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra di licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larihi agu Jesus ulum.
2: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
14: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
6: Kasa wagu hegi be hama agubura tinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
14: Larinya ga Jesusu hom.
2: Hama gadie banya, Memegi ruti surusia. Hasan di banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya lu hasakri ya bala.
14: Abati harinya gulu Jesusu.
17: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
14: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunagia. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanye. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
14: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba leseri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
6: San Lucas capítulo 6.
14: Logaba veyu le lueyu remera guni ibugina linya Jesusu labad nagonadu hamalani disipulu gu atu heina hagia disipulu gu trigu aba hefer heni lau habu aba hegini lila aba tiharinya gu hada ge fariseu gu hon
17: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
14: larinya ga Jesusu hon
2: Maliha gidu san luagu le la dugu bi Davidu luagu abadan. Dan le la lama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen to sa agreu bon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. La usun fadiri guru ginyan nu laye be lumba yin heigin tidagin fen tuguya.
14: Ariye ga tiginye hon.
2: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
14: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wagibu ginya.
14: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalga dadun luagu aba kate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu ibagari odi lagidaron.
14: Aba tilarinya guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba larinya gu luwu giri ligia.
2: Tuleba ibuhab.
14: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alag dago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga ba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada ge ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afa gubeilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalerede gu hau di daba flashu wasati ni enugi seragu grigia nimbi tien lobo wagi judea jerusalem lumalaru ruguginha tiro lumasidon sun grigia ha hayabien luha gambu ni lapurishia jesusu lumalularei da guaga de ni hasandi habria sufri rubanya hau sifri uribatia arei da guatia guinha alugatia sun grigia haguru luagu jesusu la diga arei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: A bailarina.

0: na bureme madil na lu bebelu ru nubio ligia miti nu bai alu gabu nubu rugu bai dimure aba melare ida gu numusu ladiga u ginye labu ya na gumhadi nyu timati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadiha dale nari gulu aba hada galuli di nyudut dale nari gulu le aba liabi nyibuiti dale nari gulu numusu lu ladiga furme gore katai adiga lumuts
1: dale lagambu bali Jesus katai le Weriti la nigi lau giri ligia, abalarihi hawagu girige haafala rubali, abalarihi guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya wuguri le.
1: Danti le hachilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarei ni hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dalela chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha abahilali le ligieru gutitira uluguchun to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma. Dalelarihi baru wabure me Jesusu abatagude me dagu lun abalarihi gutun.
2: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun abalaguru nugahun abaharara muguhanu gibali. Abalarinya gulun hilali.
2: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasarun lebu ga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigunin lubungiu arinya gina.
3: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye.
4: Nyundi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutuni.
1: Abalagan buni wakate ile, La dugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagye, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahajara fadu abaharinya gulun.
5: Lone he diwa huan le abadi sehabe, Alig dabu ahi buge lubay Kristu bay lelung bay liabi o ahi lulu bay wagura buamu.
1: Di dameme ora ligia, aray da guaga dati Jesusu saragu girigia di dage hasandi lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
2: Hey ba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lung huang, abahu da wame lung luago ariha yala marihitia, Ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu juguanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetin. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia lariega.
2: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, abasa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luagu hala wendegu banya adaurago, agana wahagi ya buidu, tida yanula haba uruwego. Inali naru kati, kahidi bayariha, aba san profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugu lau profeta. Huang, igie onagale ile wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hong, Uwagili profeta weri guti loi Juan hada son gurige, ane lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge Juan, luagulunti la, hasan siruni ligabri hoserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, Ahen ti hibe agi fariseugu hama arufda tien liluru du Moisesi, maha tien meha lulabadi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
2: Italiansa hagabiri girige halani na tan le, kansa le negebe, itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikeru go ahurera, aba haguara ha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lasga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ani agatun luagu gawagu la sifiri uribati. lari gian aba niya bi aule wuguri garo wergati le egi bai ani gura ligia hariya galwa gu gai gatina kata tinuguya ani lwagu hama dala ga fi gutia hama akupe hatia lisensi no gumadi au gamalumo ashubanya au subudi hamuti lwagu buidu la lela dugu pui bungi lauli chulau
1: aba la misura hani aba hada ge fariseu gu Jesusu lulidi ega lubie aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia aba la nyuru ega lwagu lidabula ninyuti aba uri gafigo tulida uburu guligia dan leta gambu boi lwagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia aba tidi lo aba lage ibinye hemeti aba tarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi aba ta dedir gudini lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi aba teseruni ibinye lwagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
6: lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le la subudiri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu lagu aba la gafigot
1: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
2: Simon ani aba kate lu nania gu nipo
1: lania ga fariseu
6: aria ga bainu maistoro
1: lania ga Jesusu lu
2: Nyanya no bian wogunia, doet nia sensu lua ba furi dehete. Abahat nagia doet i sengu san denario, leaba di misa. Keiti sinya lubei ha fayeruni, aba ferud na lani a furi dehete ligia ha doe ha biangubei. Ania gabeti no, kabagia hat nagia hinsi ha buti ma lua furi dehete ligia.
1: Lania ga Simon lu.
6: Lida narita gun, le gibeti ma be la due ha.
1: Lania ga Jesusu lu.
2: Rishati le barinya gubei.
1: Abalarihi Jesusu tuagu wuri tuguya, abalarinya gulu Simon.
2: Aria gubinya santu wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni la rufudon.
1: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houtinya ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
7: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
1: Aba larinha gu Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulita agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
8: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu na guti abu na gwalila nadu. Dale afuru hei nalani aba laburu halida gien luagu umo. Aba hadugura guni asigritin. Aba higi ni dunuru. Libiri aba laburu halabadi na gondubu. Danti le labochon aba lasurun laduga lumaba ifulasu. Aba laburu halibiri labadi na gondhiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama lumo nyenye gien lida gien aburu hatilidu mua le buiti. Dane la wino mudubai gien ligia. Buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gine, lania guni Jesusu kate ile, aba lania gu hon, lau umala li hereti.
2: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lania ga hon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: hablarían con Jesús su hom.
2: Aneja lila ejemplo ligue, lila nada le reno bungio. Ela itile abro belidan uma, agi agri que hagambu bali le reno bungio. Abaliabi mafia, abalagidero nitida que hanigue luma finro hama, masalbaro hagiame. Ela le abro belagano gondubu, agi agri que hagambu bali le reno bungio. Abaheresi beruni laugundani, gamalumo, malagle tejada buido. Afinha tinha logo murunsunda, gamalumo dale hocha wagon, mawando hamute. Ile nadule abro belidan hiu, agi agri que hagambu bali le reno bungio. Gamalumo, murunsun ababule deina hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni ledani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadule abur habu ilidon mua buiti. Hagi agirige ha gambu bali lerenu bungi utawa nigi buit. Adig hagi akasu lau lerenu ebu ga hagi akei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laninga kon Jesusu.
2: Uwa ti gurigi ebe duti lampo. Aba ladore kon lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu ba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abatita chiliru luguchu Jesusu, Hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, la daga hibe grigi, aba larinya wagulun.
5: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo, ani adaga hama ile lubai bay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
2: Kemo lo bafuru kon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rogo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibi rogo. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
9: Maestro, maestro, wadibi rogua.
1: Aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, Aba darangi lula sun kate. Aba tilarinya guhon disipulu gun.
2: Habay sahafinye.
1: Aba halig dagu hama gwa. Lau anufudey. Luma tuwairi anigi. Harinya ga.
10: Kati funasa wagirile. Gumadi lubalin garabali. Luma duna eniagamba hamay.
1: Aba hachiliru. Lobo wogu gerasa. Le lo bafuru gubay lagunu. Le gibu ge galileya. Dan le larani rubay. Jesusu. Aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madaliti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
11: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu masufri redudu banina.
1: Lariyagu bai itara, La daga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latum roguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariyagu Jesusu lun.
2: Kabir,
1: abalariyagu.
11: Lehio, niribui.
1: Lariyagu bai luagu ligia la liribai. La daga gibe hama sifiri guguribati ya haa ebelu wa yalidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luaga aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagaya hongwa loegi aba gudungu, Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go grigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafurda sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, arei da guali. Aba hanu fe dagun. Hati buga arei balin. Aba habau da guni lagu tilarei da gu vugiri le gawagu boy. Sifiri uri batin hon. Aba hayumu na gu lile na fulasu ligie lu Jesusu. Lu lidi nyingi la diga hanu fude. Aba tiladi nun Jesusu tidon uguni lu lidi. Aba la yumu na gu vugiri le. Ida gebe hafri da sifiri gu. Lun lu lidi luma. Aba larinya gu Jesusu lun. Lu lerederun larinya galun.
2: Giribu babo biyon. Aba me babahu da guni son le la diga bay bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau da guni la diga bay Jesusu lun. Lida sun fulasu ligie. Dan le lagiri budu bay Jesusu lo bafurugun laguna. Aba heresi biruni girigia la ugundani. La diga sun haguya. Agora banyu hanyali. Aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro. Aba hada ge tabu ti guhaligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumro gulun lulidi lubien la dega aba ganyon dira kebri dosu irumutau tonwe dan le liabi bai Jesusu aba hafalaro ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dosu irumutau la ulesen hajita ti dagin vesi tali son ti sensu hawago suru siegun si hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagin aba taguru nuitaru la dauragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatil arinha gu Jesusu.
2: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia arinha galogu maguru no la luagu. Abalarinha gu Fedru hama libirigu.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia. Alg da hagi di bukala guru bebu agu.
1: Abalarinha gu Jesusu.
2: Guru alu no agu. La diga sandite na lafuri don ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya. Logo subu di wali la. Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba laria gu Jesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilengi.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba laria gu lun hairo.
9: Hila abira. Mabereza digi e balu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinha gulun.
2: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinya gu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
8: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru in habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno tonhinho lumuti hachilura, rei de huma nhin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri do lida gen fulasu ligia, abame hafuri do nil kalike luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri do discípulo gu hagaya, Aba hei bugu ni sun li rahi in fulasu apurichi hei ni huganu luagu ti asalbaro ni. Areida guaga da hagi esandi tinha li da sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ilela diga bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua. La diga nyinyan warien gutia luagu sara la huan li da ge oveni. Hibiri arinya ga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luag aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
12: Au gonargu o naha baya dure ili shigu huan.
0: Kati funa tile, le wago bay naga bala bahad wago sarago kati?
1: Abati louchu Herodes larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabaw dagu lu Jesusu lago sun le hadugbay. Abati la nganya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, abaharinya gun lum.
10: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ahagia me, egini lidaburi lirahin odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinya ga Jesusu hon,
2: ruhu ma egini hon.
1: Harinya ga lum.
9: Sen girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubari ga yudu agayin ha egini hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugirinya, abalarinya go Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Abaha digini itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha farin ha hada grigi. Houtie sungu bay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, bingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulu gu, diseru lue, abalarinye gu hon.
2: Idalinya sa harita gongorugia nuau, katana sa segon hagia.
1: Abaharinye gu lun.
4: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
2: Age huguye, katana gya lidan harita gu.
1: Larinya ga feduru lun.
10: Kristu, lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinya gu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, abalarinya gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanegu bat na wuguri ya weri gu tenlita hafiye huriyo, hapu tiku fadri go, hamaruhu ta tinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa po hilagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weyu.
1: Larigye, abalarinya gu hon sungu bay.
2: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, falalan ladega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri diruti libagari noigi le sefru bai kagi hola longu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anigo ti busiga no nuago luman luago nerero au le uguri garo urgati ni busigari badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angeli go hasandu bai ni naran hau luaguanya hin la hata ge haya banyo kwento Mowe banya marinha ga hamai laruin ha bongi.
1: Kebri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongi. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu ha luma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuginia hagia loy Jesusu, aba lariengo Fedru lun.
10: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
12: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humay lelubay bay.
1: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulu gu, luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, Maria gu hamuti kati le harih bai luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budu bai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
13: Maestro, flesa ya bubano, harih bai nireu le ligi erguinien bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larig duni, aba laguar aguag duni, aba loeha, Afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha tiligirunya. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafiere ni lehida bai. Barubai bero nyahu.
1: Danyebele lidi irahi ligia luun. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni irahu. Aba lederegeruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunganya ha la. Lautuweni hanigi. Lauleladegubai Jesusu. Aba lania guhon lani disipulugun.
2: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruaba, aule uguri garawar gati, aha burugun nagani.
1: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, lelariya gubay, ladaga darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luhariya gulun, lu lafuna guagadani, lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagukala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unubugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu.
7: Maestro, arihatiwa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesusu lun.
2: Meberi dira humay. Ladiga le mama bai wagani wama gianyay.
1: Dan le layara fa du bai. Dan lu lanagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu ladigani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halo ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni. Ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gu lun.
7: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, ladigira gu Jesusu hawagu abaladen ha hon.
2: Mama ni abia aule uguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia, ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larinya ga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba mena falaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu ti laruwe hapongiyo.
1: Aba ya ti larinya gu aba lun.
13: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon, naibu ga yebea yoro gon honha wabi yebayo.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wuhugu lei, larigin aba larihi larigon, mabuidunti lulila na me laruin habungiyo.
8: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinye gahon.
2: Inaruni, Gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagi mitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagi mitinye ha gana guon. Heiba, non hanya don kaisi mudun ha don ani malu ganyiti mane huma sag homa wa ni senso ni gaidi mere dergon hu ye me ayano hani ka uma uma dergo damele hebelu ruti don aba muna busu huma furumi ani agame darangilo hon tila na muna to ahi anya he lubai guri ge hin sin habut ye lu darangilo ti da muna to go ya eresi biruba don lau ogundani ahi uwa habai giri bugu da humai abusurune Rede huma ti da muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, da duga garicha ti nadagumi ti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, da meleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humei leishi guti hon, arida guaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma li donburi uma, harinya game, ibi ni likali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu li dan la meweyu ligia, anari meti mabai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai shun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lun hamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa ilidan huburugu te. Binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamoga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabwe chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu larua ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
9: Wapure me, ibi ni sifiri kuburi batia agab hamoto ya dale wasagaru ni elida abiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruha dina la ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uri batia. Gunda huma lwago anihin la hiri buruwa nyu siyelo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la rinyegun.
2: Ruti na uweiri guni buon nugushin, bugiele la bure me siyelu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kata inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwate ginyan ni aba subudi habuti kata inye la nuguchin nuwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kata ile harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
9: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyi.
1: Aba louna bularinga.
9: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani, lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu, kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaninya gu Jesusu lun.
2: Buiti bauna bu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei tibuse la, arufuda atiligia, Larufudu ni lagu buidu la lalagi dahan aba larinya gulung Jesusu.
9: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya galung.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gung heriko. Lagu luwe yesun aba harga duni hiveru tiya. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragu. Ulese hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agye meme umaligiya. Dale larihi bali uguri ligiya. Aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugu. Sugu ligiya aba hada agye ladduga wagun levi nyengiya. Da agye le larihi bali aba agye legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugu. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agye umaligiya. Dale larihi bali aba lagude medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen, abalagura guni, abalawari ragaduni luagu li lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, danle leibu galan samari na ligia, abalalugu chun bian sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni gui bai wugurile, ahabu agastar amu lue le nichi gubai bun luagu na fayiru bai bun dame le nagirbudun.
1: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho walida barita kun.
1: Larinyaga lun.
9: Le gudemhe bubailu.
1: Larinyaga yati Jesusu lun.
2: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lagu sarago kate, gamalumun. Apar gien kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kati ilia lubi magida rubi latwe.
8: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subdirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son leharinya gubai labu gen luburiga. Lagan buwa balida larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao. Laguwa rahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu. Maun lumuti hanuhu dadun hawai girige ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu po ilu louna hanu huwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu de da. Ma lugru watia sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahin ti huguya, ibi ni idibu le habulu ubeya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubeiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti hagibu ge guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya luagu nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu ge gurike luagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi angeliku luagu mama hama nani gu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uribati nuagu awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anabagu tisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lu hagusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
14: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigien itara.
2: Konigi kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu guhempulu le hon laringa.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le longwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala nareide isonle na luba habai. Aba laringa gu, subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son nareide gile ile, aba menadiga amu waina mutimato. aba menarei duni na luba ha luma sunle numa baitida. Aba meti narinha gu nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati arei danyu bumal lun sarago da, emera guaba, houba, gurab, gunda guaba. Gamaluma larinha ga bungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyu, kapa saunle reder. Itra linha la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni gua. Gamaluma gudemeti ligibu gen bungi.
1: Aba larinha gu Jesus hon lani discípulo,
2: Arinha gatina lubeita em hon, madihirei do humá logo hibagari, cabala haiga, ni logo hugubu cabala hadara, gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sigutau daugo. Arinha humá hondo nur, mabunaguntinha, malubaha, maga iligi haigi, lausun lira, ou da lumutinha bungio, mebegi timate ufunagi sigulau do nur, ua tiniaba hidaginha gaiara telisigo ni ibini aba aura, Laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai, ka wago hadihari da luago buri libiri kate. Ariha huma idali ala lahuchin fulur. Mawadigi mariti, mahuchakon ligi ala dauragon. Ani lausun lira, kei nariyago ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara liya lubai, La daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, anharuga lagu dunya, ugiya di gyame sa madura kwagudun la, logu watafinye hugiya le. Madihiri da huma lubayti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugutin le subuti habubay lunsun lehe megi rubay, alwa ha humay lubayti ha laruwa inha bungi yufurumye, aba melichi gunisun lehe megi rubay hong. Manufu de da huma lubaiti nirahinyo, lao sumibe huma gunda te bungi lon lichi guni larua iha hong. Alugra humele humate, hizi ke imele begi hongu demeti. Lao lira, adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumucha diti jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu run hiviru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Narinya gubali len hong, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwanyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwanyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviru tuya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu lanye galun.
10: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanyega wabude me Jesus ulun.
2: No furume aguari go onigriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le ladari du be liyubu dire agonflira lau luadika mari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lichi gube lan liyubu dire lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liyabi liyubu dire, aba me lagume sono austena yan hibiri musu, Halabu gen banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyabi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya baichu ni luago. La siya direi me lu la sufri luni, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi hebubai lu kala la busen rubai liyubdiri, ani maranse ronti, ma bahu din le, la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lu, Aba ladugun kati leburi lunti la baichun luegin. Mawiri ube la baichun. Le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gen lariyahan, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwaguta watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwatunsa luagu niyabiyan la ichika darangi la ubowogun. Manugo tina darangilo, fari nguwa na nugo bwe. Lumagin ya kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igini. lagara bagu ba uguchile luago lirau, isani luago uguchile, uguchuro tuago tirau, isani tuago tuguchon, idinyo tuago tagru, agru tuago tidinyo.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengo luago lahu ya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafuron suede, abahariyengo luago laro gada lah, aniligi asusereda. Bian watigi buhugu yale, subudi hamuti luago tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo, ka wago ibidinye lubei luago tiligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungo, ahin aguare gada abagurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baran sergo bungwa luma luago uma lubarege hachilurun, manika lamu gabu ligibu yun agusarego duti, Lele deregeru nibu agusirego duti lun sudara, aba me ladaru nibu furisurugon, narin hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyingin, darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
8: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, Luha dagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita gwatusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon. Kaba uwago tereda nye luago ni kata, aba luna bu nile onigirubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lao irumu le, ni cha uamua luago ntugudi na, awoha au metao. Hafuga tagindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyuti aba uri disividu irumu tao, lao aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligi, siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
2: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagomeserun adimure haboidu lagu bongiu, aba ti lagahindu tabuti templu, la daga larida guagadun Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyibanya.
15: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Abalarinya guwabure me Jesusu lun.
2: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela digibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larue habongi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubay aba wuguri lichari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu luagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu bay gayara la noushagun laruwa in habongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwaya su Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lidaburi sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingil boy lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
15: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
1: Aba lona buni Jesusu.
2: Bururuti lubena risielu, hoche huma luga yara bela hebeluru lida gye. La diga kainariye guni hon, sarago haba busenti hebeluru sinyabay. Lari gen la doru ni taburi me muna lu benari, uge le bog di bay hadan haba lagu bena hariyega me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu lariyega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron hariyega, hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugo. Aba meti louna bunu lariyega me, Ariya ganali hun lagu ibidi humanu ibidi nu halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani lege bahaya hu ha akan ha me hari da me hari ni abraham isaac lu mahakob hama hibiri profeta golida la ruin ha bungi huge me asagaru wa bogudi aya bi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bo chowe yu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuro e ga lida la ruin ha bungi Nyimbanya ti hada ke ha gumbo honi banya gueto agia ba furumia tia ame tia furumia tia banya gueto agia ba agumbo honi
1: Didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
9: Bai bayage na diga busete ero si lafro ni buhila gubai
1: Aba larinya gu hon
2: Hey ba harinya ga melu ugu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firi guguriba tiyan hada gina gurigia Arei da kwagda aume sandi tiyan lari gina haruga La sora nwadi gimari Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gina haruga La diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu dini loi Jerusalem
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
2: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igira lahatun pungi. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
8: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu eiga lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datiye liluru do muisesi ama fariseu laniega hon.
2: Gayara ti larida wakwagudan aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudani, Abalariya gulun, lulidi, abalariya gulun fariseu gulun.
2: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainye gien furese.
1: Abahasin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, abalariya gulun.
2: Tamele ba misuro hon lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubido agay ubaru, nyubu in lien aba ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liabi lea misro habalu, larinya game bon. Rubu i bubara lungu gurile, aba meti bidi lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misro hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liabi le, a misro habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumbo nye lwagu dabulu. Le inyubo ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
2: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibihu baiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katile, aba lariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti lariye gu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale chiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha ni lumuso ariye ka ho amisura hootia. Keimon aranse lison kate, son hagia abaharinya go lago sinya la houdin darin ga furu miyati son liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinya ti nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinya ti nidi larinya ga ya aba son liya na marido ligia sinya lubai nidi dale lagir budu bai musu aba lobahu da ni son kat.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Diré,

0: yagiye agabarahane
1: ariye gatigiye hesusu
0: nyinyi me haba wugiri risite dawo finu tuto wende go tola dawro go bon sag hawe yu ladine ra gudun law sara go wende go nyinyi giye aba go demeti giri ti lasaro son lura law gumei la nyura tiburi muwar go to benere luba risite ligia alo ga legini life eigini le eigwa ti tilwege le dabula risite abatia hayabi only ehulu hei lugumei Logo aba weyu, aba lonwe gu demeti ligia, aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu, aba gine lonwe risiti, aba labunu. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, aba linyuru ni larihi, aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gu deme nabu, auna habu ilasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge ederi tuagu ninyenye. La diga na sufririnya sarago lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lon. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uri bati meha da. Gweto, buiti da lon ya. Gugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya go risiti. Amuri hati na buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani Lazaro lubi ya nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lo ladumure hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya kwa Abrahamu lo, anihi nle laburi habayi Moisesi hama profeta kwa hama nye. Adika hama gasu lao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abrahamu. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hahon, hasakri henya hamuga, larinya kwa Abrahamu lo, Ahi maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure hahon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigo lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gouni ki huma lubeite, ahin adiga ba mule, o bibu kanye uriba ni bun, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me. Ruba lamu wafinye.
1: Abati laringu hababure me Jesusu hon.
0: Lo hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abati la mostasa. Kayerati hamuga haringu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge aringu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lariga lawoha o louni gironiye ibinya nigo, Beluba nyuruba eiga. Uwa, ainya garikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwa ube larinya gabungi hon lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
1: Nida la sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, aba la sigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, dan le la chiliru bailida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le la rehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahu da guahon fadirigo.
1: Dan le houdien lubai, Aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelarihi bilagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimure heina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
0: Madisi ya no areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayirigu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Aba tilariye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Aba hali gudu ni fariseu gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba ti larinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru ga aba weyu, gamalumo, masusera dube lida da ligie. Larinya wakuba hun aniha Kristu ya o aningita yagata. Midi huma harigi mafala ron humanyame. Ladiga itra ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo lun luwagun le aba itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi hala susera dun lida li dani noe itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule guri karu wargati. Dame haligiya, heredere meha guri ge eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gye. Aba lafara gunia sungu bay. Itara luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bay toy luba, ahe anihin lubay lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aure ligia, magiribu dala lubiyum. Arita kwa huma luago le susaru bay tun luma rilotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubay. Le ferdiri li bagari jau ubogo nuwegi li bihuba ibagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba.
1: Da le hagambu bali kate ile, Aba haligu duni haniye galun.
4: Haliya basa la susere dakate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nye bahondara kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye unginye aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba larinye gun lungu warugu, lausu minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichi gali tirichaton, hebe lamu gati abi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiu, anaganya amu garigi ke inikata, lariega.
0: Aba hodin bian uguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu, aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu na gumadi, le fariseu, rara linya la furi idun, lariega. Bungiu, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensi na gumadi le. Ayuna ratina bia uwea su lida di maso lu na gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubun. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohar gulela nigwa gulau igarigo, Larinyaga, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladigalea naguti lungu wa weiri, unabubaila nugu, ahile una bubila nangu lungwa wiri bila nugu.
1: Anahowa tingine irahi inlu Jesusu lulaguru ruhawagu ta leharihi bali disiplu gata ile abahadenha honha ananha balinha irahinha. Abalarinha gu Jesusu hon luhasigiru ananha ya irahi inlu abalarinha gu hon lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi inyumu mamahara huma ladaka haitara banya kei irahi inyumu hagi elilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu lanie galun.
5: Maestro buit, ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: Lanie ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinya ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lanie ga wugiri ligie lung.
5: Gunfulit na lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarinye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile abaliru dagun ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun abalarinye gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tiya lidon la ruin habungi. Mene gutima tilun lasigrun aba kamay lida geluhunu aba gusa. Sigulau lebelurun aba risi ti lidon la ruin habungi.
1: Aba hariego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bina salbaru.
1: La riega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga. Gayara lumuti bungi.
1: La riega feduru lun.
3: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume guarga lan le igru tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luago laruin habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinha gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfirira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wugiri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu. Ehera habanao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagaridon.
1: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilen, ibidie gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalalig daha kala suserebai. Aba harinya gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinya ga.
4: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
4: Ladiga gawu Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
1: Aba larinye gulun.
4: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, ani gibe tiye girige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, Aba larihini inyo, a bailarina gulu Saqueo.
0: Saqueo, arriba furece, da diga noti nereda o bubi ogunhei.
1: A batilarari do Saqueo furece, a baleresi biruni Jesus o lubinhe, la ugundani, danti leharihini hibiri grigue cate le, a barragumeseru adimuneha, la gulidi Jesus o heredero lubi abagafigoti. Abalarara musakeu abalaringu lu Jesusu
6: Nabureme Nichigalamita le nuobe hongu demeti Ani ahi ibiru hadna lube loi somu grige lawayera guni Nagu igudu bagadri waya susigu laulu
1: Lariaga Jesusu lun
0: Seluhali asalbaru ni tidon muna tau gunye Lugundu la diga wagungiye Abrahamu bukuye Ligianyabi beyu bawagun awle wagiri garu warguti Lunalu hanya luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hen puluhon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume será la larui habungiu dan ligin, abati larinha guhon.
0: Nyeni aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibguati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, lun lichi gunu aluru itemelagaira, aba yamelagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudu. Keiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudu lagairon, danle lachulu rubei, Abalona hawagu lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subi diruni atri nye la laganye no kala aba. Abaleabi nye lefurumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gong bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibwa gong bisenso. Abaginye larinye gulon, bagoma diha lida sengu fulaso. Abati liabi aba, abalarinye gong, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gong ba. Abati larinye gong uruwe ilon, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinye guhunha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinha nehun. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niya laburinya, Harinya gahon.
4: Kau wagu hafara gadei buriga le.
1: Aba huna buniya. Harinya gahon.
4: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu. Aba hichugunu hadaira gula naga wagu buriga. Aba hawaira gudini Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan le yarafanya. Lularari ruvubu le olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Harinyaga.
7: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Abati
1: haringu fariseu hanyimbanya hagana go grigelu.
8: Maestro, aringa bahombani guluhama nichu.
1: Laringa Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahayala amanisha ha. Laguara habalabu ridubu nuago.
1: Dan lelayara fadubai lu Jerusalem. Dan lelarihi bali uburu guligia. Abalayahu ha. Hawagulila na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabil ichi kundarangi lo huu. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu iruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun soi na kubai. Migrum banyani aba dubu ligi bagu dubu. Afara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
4: Larinya haretida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, Arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
9: Aringa bae uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Nalaga da diginye aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
9: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lo agu lona halabungi yo, lariyo agu oba uon kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga lo agu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lo agu profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, lo agu ibidi ya la hon, kalameha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Maria gunube gieti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abala gume seru Jesusu adimune hon grigia, abala baudago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi mitia musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lari ngu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa na duga, nona hali nirag lehinsi yati mabe inu. Hafu ga inebe bei hong, aba lona hani. Dale harini bali, aba harini ngu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara li hilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagube.
1: Abati laliga daha Jesusu ulariega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafara gunia na dagi mitinya hagia hilagube, abame lichi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, abahariegun.
10: Masusere de lamuga iter.
1: Abalariyo guniya Jesusu, abalariya guhon.
0: Kati lila bile buru wa nyubayti na lereru bungiyo, lenye lubay lariya ga. Dubule me aube mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubule tima timate. Purumi uwarig le chugari guti lwagu dubu ligiya, lanyoru da guba. Leti uwagu ti labur ha, labure cha gubay.
1: Didameme ora ligiya, abahaligu habutigu uriyu, hama aruf datin liluru du Moisesi, haruguduni Jesusu, Ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu lelariya gubay. Gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu de hawai gerigie. abati hagura baha amudan, abati hona ha fiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani hesusu, luharia gagudani, kateile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligihal guduboli, haria galu.
8: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la le barinha gubei luma le barufu da habei. La daga masu si hati bukaba la u barinha gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinha gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinha guhon.
0: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aruta huma apalida ga sensu ligiano. Kagia iyawa luma ire le burunyu bai luago.
1: Harinya galun.
8: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhun.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abur gada tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge grigien. Weriguti hanigi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu, haria hanyale sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati haria gulu Jesusu.
7: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba la mari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba la mari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti la mari idun le haruwa, tuma, chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama, sedu guboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bei amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo. Itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logo ni la asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
8: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Aniarinya gati Davide guanarigo lun Kristo na bureme.
1: Nye nusargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulu gu.
0: Gonigi guahuma hongu ahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi elu labusru hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara uirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furie gi migina guburiti. Weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadagubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedu, luweyu resefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati laganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giru ni Jesusu hon. abahagun daragun abaharinya guluhuda si luago hichu gubala sensulun abaladug daradu hama abalagun meseru aluha ida lubala ganyala la lederegeru nihon damela uwa hama grigi abalachiliru fedu le ida beitengu feng magano tulebini nyin luboi ginye la dagara wagduwa mudun le lani na luweyuru esefuruni abalarinya gu hesusu lu feduru lumahua
0: Hei baran sere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
7: Halia gie babu senra waran seruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba aga iduna lau duna hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro hagon rumu tonyemba lubaiga yara lan neigini egini lani na luweiru eseforuni haul nani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara gen nowe. La daga narin hane hon. Lagu megi digi anali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru tau diven luha burugu aba le tegiru ni bungi lariyega.
0: Baruhu meile farin wa humei hidangwa. Narin hane hon lagu matu digi adna la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin aba lanugu fein luha burugu aba le tegiru ni bungi tuagu aba laguba chagunu Aba lichugu hon ariye gina.
0: Nugu bule, le nube ile dere gerun huwagu. Luma genguwe to, adika humi le, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba lariye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le wuguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ya wuguri le lube ila luguru nina.
1: Aba ti hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le, aguma ti hatinya habri luruiti kufulasu, kama hamuga labure mehagie. Haburi labuti kufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafunega leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lun hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera bela laucha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigdagwa hombibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyeda gubana uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidia nabon.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinye gu.
7: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti larinye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu da ti, barulon, baruligia me laga isensu. Le me feinte ti, alugra ron labite lulagain ha le feinte. Narinye hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinye gu belerenu bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
3: Wabure me, nuha biya efe ingya.
1: Aba larinya gwen hon.
0: Buidurigali,
1: abati lafri du Jesusu, abalidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, abahodi lani disipul guluma, dan lehachili rubelida flasu ligia, abalarinya guhom.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidong ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri de lubungiu, laniaga.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uniye gifitile, gamalumo. Ma degu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adegu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilung. Dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agedun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lulachuruni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa apa chutiba lungurana, aule wagurigarowurgote.
1: Dantile harihi bali, halumo boye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
3: Mabure me, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gal.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagun. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, Hanyebi banya anegei.
0: Hayabi esanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihahi dani luha duguni hugunda nao, ora li lun laguma din halela bure me bay luburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, laminda ago bururu, abahanyuru geyegu lao. Abagen la nyuru Fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rigurigu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
11: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yedagu Fedru, lariyaga.
3: Ibidi yantibu giri ligiano.
1: Maluti loige, aba ya larihini aba, aba lariyagu.
3: Hani gugine ya bugue.
1: Aba lariyagu Fedru.
3: Mama hani guau.
1: Kibri aba ora larigin, Aba ya larinya gu aba.
10: Inari ni luagu luma nya hanya ila wugiri le ladiga Galilea nagie.
1: Aba ti larinya gu Fedru.
3: Ibidi yanti nuka lawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo gu la Fedru adimureha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe luagu Fedru. Aba larito gu Fedru luagu lebu ga larinya gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, ariyega inahagia.
10: Kaibuge la Kristu boi, le profeta, ariyega boi geka lagayo hawa ibuagu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Danelaruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, Habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulu nyi.
8: Harinya gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
0: Aha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon, lumagya kweto, nanyura au le wuguri karowar gati, Luege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halige dini sungu bai.
8: Bugie lubai tilirayo bai bungi yu.
1: Aba larinyegu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinyegu humali luagu aula.
1: Aba ti harinyegu.
8: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agamba wa mali liyumu lugugi.
2: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu gion Pilatu, aba hagome seru ichi galidunu, harinyaga.
8: Dariwa male bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha senso lu ruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo baile la nua di rubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe la.
1: Abati larinha gu pilatu lun.
6: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinha ga Jesus lun.
0: Buguya guanare gu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
6: Madarit na duro logo gugiri le.
1: Abati maharinha gu here.
8: La chagara guago diano sun grigia judea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dale la gambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin galilea na lubai ugadiligi. Danti le haniya gu bailu galilea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, ani luha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendagutu, ke iladaura gu urue, aba yelouna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la erodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hon.
6: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alga tagua naali hikibuge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubai luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gudala mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
4: Afara bai le,
12: afara bai
4: le, barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, luma nwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon, ligia tuma haguwa ragu.
4: That will be a good one.
1: Abati ligira gudini ugiri le habuse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuga guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lao iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalariya gu hon.
13: Uriya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele lariya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu haba wawagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa ba wawu. Ladiga. Aniga diga habali isunle. Lau tidibu webe le didu hili. Kabage madiga hama. Lau le mabwe hali.
1: Bariti yeginye. Biyan gafara hatiya. Lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giribui. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa. Hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
13: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Ninyen nugrigia ariyagwa, Nia nuginya gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
12: Salba tiamu, salba golagiya lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu belela nua di lubai bungi lula salba runia gerigiya.
1: Ehereha tiya ginya sudara gulau. Lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
6: Ahi harue tebubai huriyu, salba goba bungua.
1: Nia tiaba aburu honi loiga lichigu, larinya harenyi.
5: Aniha aruwaite huri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadao gube lagu guruwa, Jesusu lariega.
4: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha leaba luloba, lariega lu.
14: Manufude tibusa lwe bungiu, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya lwagu lewa digi bai. Ahiti wugiri le, ma digi ti ni kata uribati.
1: Abati lariye gu.
14: Jesus, harita wabati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lariye ga Jesus ulung.
13: Ninari ubao, lwagu numa batipula, sielu ugunye meme.
1: Amidiri gu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru urwa raban veyu, aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
13: Nugu che, darega numoto, nuwani buha purugu.
1: Kilarinye guitara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu lariyega.
15: Inarani, maduronti boga ugari le.
1: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu Jesusu hamagie wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba wuguri giri ti Jose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wage haluru dunhuriu. Agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladugubai linyo wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwaga aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuahu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilariya guni lilurudu Moises.
2: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu wuriya lwagu umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidong umuahu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugani hagi hon.
16: Kawa gu halu hele liu na bai hata hilain, uwa tiya sara li lida gyoi. Rita gu huma logule me halariya gu hum dale kalile mri me. Logule logu la susar gu, ligia le uguri garu wa ributs. Luot na ledere gu rung hama hu gafigu tiya. Aba me hata rui logu kuruwa, aba me lasa ru lida gyoi ni logu liru wa we.
1: Aba ti harita gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau daguni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuahu. Dan lelarihi bailura gerugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubiyon, lautuweni anigi, laukate ilelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, Hodinya bien hata que lani gu Jesusu, didong abalirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure hein hanya lagu sunkate ilesu ser dubai, suti adimure hein hama, abalayara fadu Jesusu hon, abalagume seru eibuga uwara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan, abatilania gu hon.
0: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina hama.
1: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gu.
14: Sun grige subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Buguya gubairi gihada ge terincha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abatilaniya gu hon.
0: Kagi asu sere dubai.
1: Harinya galun.
14: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladiga bai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu grua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa we yugueto luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafia no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagada isungle taniya gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume sere tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagun, lulerederu hama, harinya galun.
14: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
14: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahanhanya la, aba harigu duni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri nhaguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nye ginye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
0: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Anihisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba lanugani aba leigini hagibu ginye sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
0: Le asusneru dubaino, ligia le meha wagu bai nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le burungu yubainuagu titan liliburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
0: Buruwa nyulinya luagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya labagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubowagu, lunha sakri hana lunha ferudu na walaha figon. Lagume serenya apurishi haniligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentu luagu burikate ile. Nona habaisi firisando, le frama se lubei nugu chi bungi hon, itara linha lubei ti, rede huma ya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubei.
1: Abati la nugu ni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chi lubetanie, aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni, sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawei, aba la nugu ni wasiye lun, larige hahu drogu lun, aba hagiru.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Su andante templo.

0: Lanieguni, Barihama Mugay Adur.
1: San Juan, capítulo 12.
0: Sisiwe ilubara genluwe yuri sefuruni, abalidi Jesus Betani, lenye indubay lagana wa Lazaro, le Lazara gudubay hadage hilaj. Aba hadug ngaba adineru ninye iluagu ulufulaysa. Marta, tugehe ragubo. Lazaro, aba hadage hanyumbaya luagu dabu laluma Jesusu. Abati tanugu Maria aba budei ibinye le seruti aba tahuru dagune lugudi Jesusu lao aba taragahani lauti dibule aba lehemo gadu ibinye ligia nye imunadu aba laria guhudas iskariote leliro isimo aba hada gelani Jesusu disipulu le meme lube ilaluguruni
2: Kasan wago malugurun luba ibinye ile logo irwa san fiadre lun lihidra wagun gudemetinya.
3: Larien gubay juda si itara. Mama logo berese la hau gudemetinya. Larien gubay itara. La diga hiberu lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba ha libero halida ngele ichi gubay tido. Aba ti larien gu Jesusu lu.
4: Igre bon. Taranse no yadi na lubala chilo no weyo na bununiwa. Son ada nyemba ya lagu demeti hagano go. Ahinti au, mama bedi na huma son ada.
0: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri yu lagu, anihi la Jesusu betani. Aba houdi nye, mama regilu harihini. Luye harihini Lazaro le Lazaro gidube Jesusu hada ge hilani. Aba geti, huweredu habu tiku fadirigo, lida aba lunginye, Hafar ni Lazaro. Lada gibeti ya lahuri yu adise duti hawei lu hafinya no luagu Jesus. Lida geti Lazaro. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem luba fedu le luwe yuri esefuruni. Laruga, aba hasubu diruni luagu la chili urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafri du lubano Jesusu akuwa rahengi.
5: Weri guni lupu kio. Ini wati lenyi mi beli daliri mukurene. Ini wati lenyi mi beli daliri. Ini wati.
0: Aba la dari Jesusu aba burigu. Aba la wari nuna. Kei la niye gu tida lene nubungi.
6: Manufu te daba uburu usio. Ani te buru ite wani mlogu aba lirere burigu.
0: Uwati bugufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gie. Dale belule Jesusu lido la rube hayagta cielo. Abaharita con loago buriwa la sun kate ile loago. Ani itara ni en la la suserete. Grigi atibu gahanya ibaya dale la kuwa rube Jesusu lun Lazaro lida ke lumoha lun lago yu guagutini. Abagto guhamuti le harihubi. Ligia lepo bay hafrito grigi eresi birei Jesusu. La duga hagabu loago milagro le la duga bay. Abati hania gu fariseu gu amo.
7: Ariye humali luagu siyala la dugu ni wanikata. Hafala ruyi sun grigi.
0: Nyeye nu griegu hada grigi ha. Nyedu bay Jerusalem. Lu ahuduragun lu bungi ulida fedu ligi. Aba hayabi griegu hagia lumo Felipe le Beth Saidana. Nye galile. Aba hania gu lu.
8: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Aba lidi Felipe. Aba lania gu lu Andresi. Aba hodi biyangu behagia, aba hudagwe ilu Jesus. Aba tilaniye gu Jesus hon.
4: Silega aura lun liche guna uweiri gu nino aule lirago gugure. Ninaro hao, lago ahi la maburhan aba lago turigo muar gu lun longwe, aba meme bay ago. Ahi owe, la luba hoa basarago lidangin. Le hinsin habuti lun libagare, le feri dirubay. Ahi leme beresieti lau libagare lidang ubole, Larei dubai luba ibagari le magumu chaditi. Le busenti le serevi dunina, lonti la falarunina. Ani le nye numuti, nye beginye le eserevi dubalina. Le eserevi dutina, la duguba nubuchin lu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa, nubuchin, salba ba na lidage idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi. Nuguchi, ruwala oeri guni lumbiri ni dagi.
0: Abati lagambu ni walaniye kuwaba umala lisieluki.
9: Ruwali oeri guni luniri ni dagi, anidichuguwa yewe.
0: Abati haniye kugrige haanyeba ya agamba ha, logo wa yihurula hibiri ya niyaga
3: aba angeli adimire habailu
0: aba dilaniyago Jesus hon
4: mama te logo nufule sen lagambu umala lile logo nufule sen aniha dan ligi yalon lagusero wagudun ubou ani wen toba le ferdri mafia le goma di habailita ubou le lubafu dame atile ninyuruni wa muwari kukinye na nugu banya sungu bayi numa guwongu
0: La lira la riego en idolo balabu galonga. Aba riego grige lon.
10: Agamba di wala li hon ti da wali buru to lani na leluru de Moises lo agula baga ri du balaya Kristu lu sunda. Ida li ati bariya go bay lo agula liru wa balan lira wugure. Kata igi lira wugure ligi.
0: Aba la riego Jesus hon.
4: Ani ha meme wala rugo ga hagana kwa. La usun lo agula gale la muru sunda. Eibu ga huma lupaiti son ani ha wala la rugo ga hagana kwa. Marga dun lamu gon luburiga. Ladega le eibu gutilid na luburiga. Ibidin yeti lun halinyo nye la. Afinye huma lubeite luagun larugonga. Son aniha wala huma lolirahin huma larugonga.
0: Lariga lariga gun Jesus usumburi kate ile. Aba lidi. Aba laramu dogun hawe. Lao sun. Adiga lan Jesus usaragu milagro hagibu gie. Mafinye yeti luagu. Lao lira hagunflire le lariga gubay profeta Isaías.
11: Na purebe, kasa finye rui logo uganu lebichi uwe, ka unla dufude wakure mepungi ulubafu.
0: Lige mafinye no habai, ladiga aburi hatikinye isa iasi itar.
11: Darunu mutibungi uharibi, deregi dalong hanigi, lumarihi hama la uhaku, uo megifara nda hama, miabi hagia menu, lunareida guagutini.
0: Lariego bali Isaías le luago Jesus ladega ari hella lilla luweiri lausulira saragwa hada ge huri wa finite luago Jesus ibini hada ge abuti ani Maria go hamuti bogudi le hanufu de hawai fariseu lui habugu netida ge haligelisi ladega gonda timati ya lau uweiri gunile hichi go bai grigia sugilaule nichi go bai bungi aba laniego Jesus lau mala liherti
4: Le afinha ti nuago, mama ruginha nuago la finhera. Afinha te ginha luago nugu che le au na habalini. Le ginha arietini, la rihinha ginha le au na habalini. Au lampu bei, ni abin bei ubo wagun, nun son la hafinha ti nuago, lu merede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, ani madugan ti gasu lau, mama au asia di rubalini. La diga mama ni abin alun asia di runia gurigi ya ubo wagun, ni abin an asalbaranya. Le me bene si eti nao, Madugan liga gasu lau nenero, ani hein lun ti lasia diruni. Timure burile arinya ganali bay, ligia basia direli da me lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chile una habalina, ligia arinya gubalin le lubay nariya guni nun, luma le lubay narufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubay ti nariya gubay, ke lariya guni nungu chin nun nariya gay.
1: San Juan, capítulo 13.
0: Abarigali wei luba luweiri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu haubou gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon hudas iskariote lu lederegeru ni Jesusu hon lagani. La usu subudi lani Jesusu luagu luma gen la bungi uliabi ani lumu balagi ya bungi ulagiri buda subudi lumuti meha kinye luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon da luba iti hadine ruyen la aba lasa ruluegi ya dabula aba laraga chono lida aba laguru aba tuwaya liranagu aba lichi gunduna lidu aba dabarasi aba lagome seru achibe hagudi disipulu Aba laraga hanita utuwa ya toli rana aguabu. Daebele la chiba alilubai, lugudi simo feduru, aba lariengu feduru lo.
3: Nabure me, pa chiba lisanu gudi.
0: Aba lariengu Jesusu lo.
4: Mweto, uweti kufuara ndabani lena dugu bai, kufuara ndabubai lari ginya.
0: Aba lariengu feduru lo.
3: Machibu bubai nugudi.
0: Lariengu Jesusu lo.
4: Ahi machibu nabugudi, sinyabe ikafara abanuma.
0: Aba lariego Simon Feduru lu.
3: Mama regula nugudi bachiba. Chibabe ginye nuhabu luma nichigu.
0: Lariega Jesusu lu.
4: le aga wali bay lugu dirguny abus nera la chibuniwa la dega haruma ti libiri lugu hugu ya haruma tu loy dinge aba hidagi
0: le lariya gu bay log mama la suhagi haruma tiya la dega subudi lani kabala edergere la suru la chibuni Jesus hagudi aba la dono no lida aba la nyuno log dabu aba la niego ho
4: ufona ta humuti sansun le na dega bay hong hugu ya Ago hatun no maestro lumana bureme ani risatun la daga itaralin. Ahe te chubanu bali hugudi la usun ha maestro na ani habureme nu tigin ha chubuni hugudi humagu. Ruga dina aba hempulu hun lu ha daga ni libe meme le na daga bai. Ni naran hau lagu minyo wala ni aba musu loi li yubudiri ni aba le au na hoti loi le au na habali. Ahe ngufura da huma burikati le ani adaga humeime gunda abadun. Mama tiana tumu nehenya huwagu sunhu goya. Subudi lmuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gumele tema tema te. Ani luti lagunfliru le tida beleriru bungiyo. Garaba wale eigi ubay numa nuwago. Nanayo gine le hon lubarege la suseradu. Ludame la suseradu afinye humamu go lago awla kristu bay. Ninarin hau. Lago lela eresibiruti le nonaha. Resibi lmuti na ginye. Ani le resibiruti na. Resibi lmuti ginye le au na habalina.
0: Lazaro la niego ni Jesús son kata ile aba la sandi no sarago iru ni tida la niki aba la niego furago
4: ni naru hao la ule derege rubad na la aba hita gine
0: aba di hagu meseru disipulu gu ariego hao ugu ibide go hon kalna hada gine wago bela dimu ni Jesús au hua le burha banu gara dato aba hada gine disipulu le wairi ba yisi elu Jesús loba gine di nalida adinero ni Aba la dugu Simon Pedro sein no no nalgu duni Jesusu kala wada nge wagu bela dimure. Aba tina yara faduti malu Jesusu aba nanie gulu.
3: Napure me, kati salu bela dere geronip.
0: Aba la niego Jesusu no.
4: Na dudra gada amuru son fein. Le onti nishigon lege bela dere gerana.
0: Aba ti la dudra gada amuru son fein aba lichigun no no hodas iskariot. Le liru Simon. Iter kay largo dunu Judas fein tuguya. Iter niya gien lebelo no mafia ti don lanik. Abati la niya go Jesus ulo.
4: Le no bay badugni. Ada gabay furesa.
0: Gamalo mo uati gufuna dalani ni aba hada gi ha. Egi me logo dabula kala wagu la niya go Jesus lira lo. Kay Judas ilo bay tau bay lagi sensu. Segun hagi la niya go la Jesus ulo. La ganye hani le habu seru bayi luba fed. O nun la lichi gu sensu hon gu demeti. Lari gen legi nu huda si fein aba lafridu. Gunye li ora ligie. Lari gen lafridu huda si aba lariye gu Jesusu.
4: Lari huwa nu weiri gu awle li rau gu guri gu eto. Ari huwa me luweiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luweiri gu bungi yo. La ruhu tu bayi gine bongi yo nuwayri gong awle lira wugure. Ani la dugu bayi madise. Nirahanyi, merede badina huma sarago dhaan. Halwa habadina, le meme nariya gu bayi hong huri yo nariya gali hong gueto. Sinya bayi hidi le nyihi balu bayi nidi. Nisi gali iseri gomadi le hong, lo hinsi yo kuhuma huma guwa. Itreka hinsi ya no, lo tigin hinsi yo kuhuma huma guwa. Ahan hinsi yo kuhuma guwa. Asobu dirubai sangurigi ya luago nani huma disipulugu.
0: Aba lariyegu Simon Pedro lu Jesusu.
3: Hali yumbadi busana bureme.
0: Aba lariyegu Jesusu lu.
4: Senyati bafala runina lenyehi badina lubai gwento. Gamalumo bafala rubadina lari ginye.
0: Lariyega Pedro lu.
3: Nabureme. Kawagu sinya lubai nafala runibu gwento. Aranse tinalu nichigu nini bagari buwagu.
0: Lariya ga Jesus no.
4: Benaro saluago aranse balu bichi uni bibagare noago. Nenaro bau, lago bayede gubalana urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
1: San Juan, capítulo 14.
4: Madijere de Juma, afinye Juma luago bungio, afinye hubieme noago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, neibuga lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaru ligia, aba menagir buduya lo na nugu no numago lo nyen badun lagi le meme nyen no muti ani subudi humuti umalidon fulaso le nyen badina lubai
0: la riña ga tomasilu
12: la bureme ibidia tivon ali un badibula ida lubati wa subudirni uma
0: la riña jesusulu
4: au uma bai au inarini au ibagari ani uwati achilu riti lumo bungi uguchili ahi mama lubai noigi ahi subudi hubalina a subudi rubegi enuguchi ani subudi humale lumage kwen to la diga ariha humale
0: la riña ga ti Felipe lu
2: na bureme arufu da bai uguchili won bui durigali me won
0: la riña ga jesusu lu
4: Felipe luha di na huma bidni ya gidi na bon le arihi ti na la rihi ngi bungi uguchili kate wagu barinya ga nolo na rufu dini bungi uguchili hon ma finya ti bon salago na hi la li da bungi uguchili ani la gi bungi uguchili ni da le brikate le nariya gu bai hon mama la lau nani nungwa nariya gai bungi uguchili le aga no bai ni da le ge tigu bali luwa digi mari wanarga afinya huma no lagu anahi la li da bungi uguchili ani ani hi la gi bungi uguchili ni da ibin luwagu rugu kate le buri na digu bai inaru hau laulela afinya ti nuago la digu bai la kate le buri na digu bai ani la digu ba buri kate oina utumati la diga au neibu ga lengi hi lubai nuguchi sunle hamuri hali da nir na digu bai arvu da namu ga luwairi gu nuguchi na digu ba furume guar ga kate le hamuri hali da nir ahi hinsia nubai hun gunfli huma laulea nubai bai aba mena yumro gu lu nuguchi lu launa ha amu ama lihati hun lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sunwa da alani gu baule sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie la diga sinyala harihini ni ha subdiruni ahi huguya subudi humale la diga nihi huma ani lereda rubahida migru nubadu habugu nagiribu da yabalu humana malhadina ahana marihi hamagurigi ahi huguya harihu badna ani gabagari badu la diga gabagari tinala la regia meliabi sifiri sandu luhumala lunsunda asubdi rubai luagu anahi la lida nuguchi huguya nida au gian hida asubudi he butinya lu nugumadi ani uwara wa hagia luma aruhu da hamuti luagu hinsi ya na hon le tima timati ani hinsi ya bube nuguchi hon ha hinsi ya butinya no hinsi ya banyagi ya no aruhu da wa au me nungu hon
0: aba lariye gu hudasi mama tia leis kariote
13: apureme kasa wagu barufu da gubalubai buongu wa mo mama hon grige ha lani gubaule
0: lariye ga jesusu lu
4: ahinsi ya butinya no adiga ni akaso lau le nubai bai anahinsi ya dubai lu nuguchi aba me wayabi au luma nuguchi agana wa hama amisi ya butinya no madiga ni akaso lau le nubai bai ani dimure le nariya gubai mama nani lani nuguchi le unu habalina nariya gu yensun le hon lau anaha wala huma sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu la rufu taha bahon la rita kwa gitu patungi ya lwagu sun le ariya ga nali bin hon nigra li nidana gila hon runu muti darangi lo hon mita na ti nichigu ni keisi le lichigu bai ubo madihere da huma manu da da hubiya me agamba ko male nariya gu lwagu naibu ga la ane nagiri buda ya bala lo huma na lo hamuga hinsi ya na hon lau hinare unda tu hamuga lau hasubu diruni lagu naibu ga la lumu nugu chi la dika ligia inyu kutima bai nui ligia aringa kakia no bali hun no dame la la susira don afinya humamu ga madimu ya hadi na sarago huma la diga nita lilea gumati ya bai lidna uba ule la suma bafu la nuagu lunti itara luba la lula subu diruni uba u lagu hinsi ya la nugu chi no ane diga nani le lubaibi no sarahuma kaimu yagi
1: San Juan capítulo 15
0: la riega Jesusu
4: au tidi bu bai bai bai le tima tima ti bai nugu si ti abu nu baru nad shanu muti son limu le miti gamalumo atiru mo halu muti le gin bai haruma gata le lu ti ma la gin du uguya haruma don lari ge naru da hon le da meme huma aba nu ma ke li da yedina la aba huma sinyati la gin du aba limu ahi mama yen lu bai luagu idibu itra hinyagi sinyati ha gin du ahi mama lu bai badula nyuhi yen nuagu au idi bubai huguya limu ha badula nyiti anuago badunya lau hawago agidu bagibe la daga sinyati ha daga ni kata ahin dire nyo hiye lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago, ha guru babaugu din, aba me hamaba idun keiburu limu le abuda hobe lo lagu dunyo. Ahan asigara badula nyo noago, mabuili idun humay mele naruguta habay, gayara bay hamuni hani leha bunzerun ani hibihu bay. Ibihati nuguchin uairigu ni dale gibe lahin, ani lau lira, aruguta humuti loago nani gu huma disipulo hatima atima atin. Hinsia tunu itara kei nisi ya lunuguchi. Itara meme huma lubei tili da nisi habu. Aho nyudu laule nubei bei, hinsia meme badunu itara kei nidi laule lubei bei nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habu hon itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Aniha nuguma dimbei, lu hinsia kwa huma hungu wa kei hinsia no. Luiri agai insia nile gayara bei gani lani gurigia, lu lichigu nilibagari hawago lumadagu. Numada gu huguya, ayin hadiga le nubay bay. Manugu nadu kai ubuengu, ladiga ibidia tile ladiga bay li yugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numada gu, ladiga subuti gu danna li son le larinya gu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu. Ani ruha dina diumuri hon lunga gindu gibe, lunga gen ladura ron hin. Itara luba lichigu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubay ti nuguma di hon, Lohinsia guahuma hungua. Anhu iere gu da lon ubou. Subuti humo ilagu iere gu hati na lan lon hubaragia. Lohamuga lani gu huma ubou. Hinsia tun hamuga hong gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong. Anua da hanumutun hata hake ha lani gu ubou. Ligia hiere gu ubay lon ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita guahuma lagu le na ingu bay hong. Uwa ti musu inye gu ti loe liyugu diri. Ahen eba ha mani na lubay. Hei baha baad nga ginye, ahi ginye ti gagamba di habay loon na rufu taha, gagamba di banya ginye hong. Adigo bay son le hong noe ginye, la digay bidi la le au na habali na hong. Luhamuga meha miyambi na adimure hong, madunu ti hamuga lau hafigong, ahi guwe toga duro hanya lau hafigong, ha yere habuba nyo nu, yere guti ginye nugu chi hong. Maduro banya yebe, luhamuga madigo na ni kate le uwa gile digo ti hagana guwa. Guwe to, Ariya hamal burikati ligia ane lau sun lira, iere gugidu na hon, iere guginye nugu chi hon. Gamalumo, la susena dobe le, la diga lunti la lagun flirun timuli le buruwa nyube lida halurudu, aba ni iere gugudu hon meburu. Dameliabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chi, ligia ba diumere lagu nufulesen, uguya ha diumere baginye lagu nufulesen. La diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
1: San Juan, capítulo 16.
4: Nariye guñen burikati lehon lumome la hafinya noago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba baidan hon, darime lun ahon la lafara gua furumi guar gurigi hilago bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bay lira la diga ibidi ya gili la nuguchin hon, ibidi ya nuguya hon. Nani aku yang lehun, lo dah melala cilu lo dah ligi ya, lo hari tengok lagu ariya ganali lama ha hun. Maria aku numuti meha lehun lumang yang binar, ladika meha humanya di nala. Ahi ti gue to, nebu alumu leun ha balin, ani malu gudu numuti nani apa hita agi halium badi nala. Hiru lo gudun lagu nani aku ni kate leburi hun, inar ni nani aku bi hun, buiti mati hun lo nidi, ladika hana midi. Miami bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habay. Dame liabi, larufu dubay kala aga figon banya. Kala madunu banya, luma kala lagusara gudu banya bungiyo. Larufu dubay hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. Lasobu diragu dubay hon, lagu madunu hama. Lalu larufu duni hon lagu nidi bala le nyihi lubay nugu chi dame le nigiru no. Liju gubafen hon lagu lagusara gudu bungiyo. Ladega siadi wali la mafia le aguma ti abeli da ubole. Gibe gele luti na ringu ni hon kama lumo hasi rubi kufona da gueto. Kama lumo da me liadi si firi sando le lani na inari ni. La ruta habai son inari ni hon. Ladega madimu ne habai luago lani lungu le la gambu bai ligi e balariga. La sobe de ragu du bai kati le buri lumbi la susera don hon. Lichi ku bo weiri guni no. Ladega le esi biru balita gele nani. Abe me la sobe de ragu de ni hon. Son le luma bay nuguchi nani ginye. Liga na inye gubay luago le resi birubala sifiri sandu lida gele nani abame la subu diragde ni hon. Murusu da larigen le marin humadi na me. Murusu ya me da larigen aba ya me harini na. Latika neibu ka le nyihin lubay nugushi.
0: Aba ti halga da gung hada ke lani Jesusu disipulu guhama gua. Aba harinya gung.
3: Kasa mini lale. Lau larinya guvon. Murusu da larigen le marin humadi na me. Murusu ya me da larigen aba ya me ya harihin. Latika neibu ka le nyihin lubay nugushi. Kamini lan lau, murusu da lari gen le, uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subidiru ni Jesusu logo buse hama haligu daguni, aba la niya gu hon.
4: Aya get na hon, logo murusu la da lari gen le marihi humadi na me, murusu ya lame da lari gen, aba ya lame harihi nina. Liga le wagu bay haligu dagua humagua, ninaru hau, lau hayahu haba la, hiru wahugia me, Ahaya tigrigi ya halani na ubole hagunda ruba lausun lira ibi nihiru huma la sansira ko bahiru lu ugunda nime dan le tagra hala aba wuri sufri tula duga chilu hala torate lari gen lagra hon irah marita ko haro lagu gariti la duga ugunda ni le ta sandro be lagu agra haro la aba irah ubo itra linya gi ugu ya hiru tu weto nariha ya badun Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani leo biga yarati lagidaru ni huwe. Lida meweji ligia, malugudun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagidun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buin hamamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati le hun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lu nuguchin huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabin. Lumage bungi uguchili nafrida aba niabin ya uboa gu. Weto nigra li ubaule neboa ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
3: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la duga subudi banin harita gong girigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
4: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento. Dame leha chagara gun sun huguye, kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabuguwa. Lau sun mama la nabuguwa nyadina, la daga nihi nugu chenoma. Naniya gu bali sun le hun, lohadari no darangi le lida hafiya ro nuago. Hasufri rubo ubawogu. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawu.
1: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniya gu ni Jesusu sun kate ile, aba larihi cielo, Aba la niego.
4: Nuguchi. Siluhan ni dani. Rubo weirigu ni lu birau. Rulamu gaginya birau weirigu ni bon. Ruha di bu ubafu lu birau hawagu sungurigia. Lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gu banyalun. Aniha lebu na bay ibagari le magumu chaditi. Lunga subdiruni bubugi ya le bungi yu amariguti. Le inari uniti. Luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bauna habay. Ruhati na uweirigu ni buu ya ubogo. Gumuna aginye le wagu bebauna hana. Wetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani bebuma lubarege meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Aninyudu tia laule bubaybay. Weto. Subudi hamali lagu son la le bichu bai nu bumagin la liabin. Runali uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lagu inari ni la lagu bumagin la niabin. Afinya nyaginya lagu bubia la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu bai nu. Ladiga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gong hadan. au merede di na ubogo ai hagia herede roba au neibuga bumon nugu chin sandote goni gi bany ha bichu banya no lau bubafu lulida hama aba leti mati mati ke au buma dame hale hama na ubogo goni gi numuti ame ha bichu banya no lau bubafu me fer de rutina ni aba hata gien loidi gen leme ha fer di halibe no lagun fleno le buru anyu beti da berero kwento Nebuga liyihin bubay. Lwa wanagwa la ubawago ariyaga numuti burikati le lung habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubaw. Ladiga mama hama lanigu ubaw itera kesi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lu basagaro niya ubawago gine. Namori ha bumba lu baunigiro niya loy uriba niya. Itera kei mama na lani ubaw le, mama gine lani ubaw hagiye. Derega kwa kuta banya hongu wa bon, lau lubafu bereno le inari nipaye. Kei bauna hani na hadon lani gu ubao lau ugano wa lani na asalbaru ni. Itara ginye nona hani hadon lani gu ubao. Ani derega kwa ati na nungu wa bon hawagu, lungi nhe derega ragun hongu wa bon le tima tima ati. Mamari kunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni ugano hamagini. Amoni ya tina buma lun lida hama aba son hagiya. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lun lida hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubao luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubao luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puseti na lunuma banyala le nyi numuti. Lunharihi ni uwerigu ni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanyati na bon lubare gen ladeguno ubau. Nuguchi yorishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamale ginya uguni ya haluago bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme batibu, lunye la insi ya ni le buwagu binu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
0: Larige lariyangu ni Jesusu, kata ile, aba lafri du hao lani disipulu gulun houdi, no bafru guduna le, sedron. Nyen yaba flasu lebu ni nyen lubai titibu olivu. Nyen lubai lebelu re Jesusu hao lani disipulu gu. Subudi lumuti ginye huda sile aluguru bali Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nye hama lani disipulu. Aba lubaiti la chilu ni huda sinyehi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari na ginye lampu luma tochi. Kei subudi la lila Jesusu le lume la susere dulu aba lafridu aba lania gu hon.
4: Kahalo habai.
0: Aba hania gu lu.
14: Walu hayin Jesusu le Nazaretna.
0: La niya ga Jesusu hon.
4: Au Jesusu le halu habay.
0: Nyenye iti hudasi le etere girubani ham. Da la niya gube Jesusu hon. La uligela le halu habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba ya la niya gube Jesusu hon.
4: Ka halu habay.
0: Aba hariya gulu.
14: Walu hayin Jesusu le Nazaretna.
0: Aba ti la niya gube Jesusu hon.
4: Aniya ga dinati ye hon. Luago aula. Ahi aulubai halu habai igiru humanya halu haudi
0: Jesus teredu bai lira lulagufu le nule lariye gubai Jesus guanari
11: me fei nifu tinia ma hata ni una bichu gubai
0: aba de la sagra unu simon fedru le feinte aba libu ni larige yaba lumusu fadri le iyo timaba igiri di maluku aba lariye gubai Jesus unu fedru
4: dabon be feinte tarigon. Ahi rula lubai nubuchi unie ngifitile nu mole muti funagi anatuni.
0: Abati hanugani sudarago gumada hama sudarani guhuriyu Jesus wadar. Aba harigudani lari gien aba hanugani lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifasi. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Gaifasi ligi ya leme memeha ariye gubai hon huriyu luagu buiti mala hon lu. Lome aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le intima bo disciple ligia aba lebelo no luma hesusu idon tiburi luma fadi aiti federo aba leredero bogu di lubadu ben ligia la fridu be disciple ligia dimun hetuma to unigirbani ben na lu debela gduni fedo aba di tal gduni unigiru tu ben fedo
15: ma buguya aba hada gelani girige le disciple gu
0: Maringa Fedoro
8: Mamau
0: Iti diliga lubai Abahafro go musu hama sudarago Wat Rara hanyati nye abacharagwa Nye nye ge Fedoro hama abacharagwa Larigirigu wat Abalagume siru fadiri Leinyu timabe yaligi dagwe Jesusu Kata yala lani gubaya disciple Kata yala gine Larufu dahabai Larega Jesusu lo
4: Bau kutina dumre haligibu ge songu bau Son ada naruhu da hati dan ligili si luma templu rugo lenyen lubai hondara gua son huri. Madengu gidna lubai tini kata ramu da warg. Kau wagu au lubai balagad. Alag da bain hagambu balina. Agia larinya gile wagu bain adiumre hon. Subuti hamuti le narinya gubai hon.
0: Da larinya gubali Jesus kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara guha. Tani na templu. Aba lagayo ha ligibu ogu. Aba larinya gulu.
2: Itra linya sabunu buni fadri lenyu timabui.
0: Lariaga Jesus lo.
4: Ahi ariaga no bai uribati. Ariaga bai halia yin la luriba. Ahi ti buitu lo bai len ariaga bai. Kagi e wagu bagayo hanuago.
0: Abati lona ne nasi grago no gaifas. Fadi lein ti ma bai li da irumu ligi. Suti dale aniego bu fedura bachara go larigri guat. Aba haniego lo.
15: Masa buge aba hada ye lani grigi le disipulu gu.
0: Aba la yeda go feduru aba laniego.
8: Mamau.
0: Abati lal gudani aba hada ge lumusuni fadiri le inyu timabai. Aba lidu hele libu gubai fedru wari gai.
2: Mafu nage aria numuti buluma lidan flasu le burinyei lubai tidi bolivu.
0: Aba ye le ye dago fedru. Lidan ora ligi aba la yuguru hagai. Abati hanungin Jesusu lubai ge gaifasi lu lubi on gumada. Aruka dina liati. Mebelu te huri upalasi rugu loi haviyetu. Sinyali me gada lania adinu ni le lanina. Wei resefuru ligia lafri dubai pilato no la dimoneha ham abalania go hon
8: kasa le duro be grigale hum
0: abaharia go lo
8: luhamuga madu la uri bani medere ger go moti amuga bu
0: abatilania go pilato hon
8: barihulu agu sada go humai kai lania go ni hilulu du kwanar
0: ariya go huri ulu
16: wagia huri yu maricha ti walno wasia dirunia ba grigia lun lonwe
0: Italia la gufliru le laria gube Jesus logo ida lubala longe. Aba le belo no pilato palacio go. Aba la gua no Jesus. Aba laria go no.
8: Puguya sa harua ita bai horiu.
0: Aba laria go Jesus no.
4: Logo bani bungo bal gita halua go lira o de la diga haria go ni amu bunu ago.
0: Maria ga pilato no.
8: Horiu funa ge au. Vinacio go hama habu tu fadri go. Hagi e dere gro bali bunu. Kage biduro bai.
0: Abati laria go Jesus no.
4: Mama lani na obole na ruiha. Luhamuga itrania la. Agente go nyahamuga nani go lume dere geruni wana on lurdo go huri. Mama yana na ruiha.
0: Abati laria go pilato no.
8: Uruwe lupe iti buguya.
0: Laria go Jesus no.
4: Buguya aria go bilwa go uruwe na. Lule nagar ho. Lule niabi lidon obole. Lunaria go nile inaro nibe. Zonha gagamba di banya lu inaro ni agamba hamuti le naria go.
0: Lariaga pilato lo
8: kata itinari nipay
0: lariaga ladang ni pilato alig dahani le abay lafri do dimre hama huri abay laniya go hon
8: madarit na ni murusu duro logo wagari le kay hechu huma lu nigira gadu abadan riti hon lida fedu le lueiru ya sefru ni kusent lu nigira gadu ni hasusu le haru ita huriyu
0: abay haguara go son hagi
12: bigira gada bay le barawasi la bigira gada
0: barawasi ligia Aba Hibert.
1: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanig ni Pilato Jesuso, abalona abai chagde. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagde ni tawaba dugu color guch. Da meme jerafa ya lubado ariye gaina.
2: Ui, kapagari la haruwe te huri.
0: Aba hagayo haligi bogo. Aba yati lafri no pilato. Aba lania go hon huriyo.
8: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni logo madare na duro luago.
0: Aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Taud la dure go color guch. Aba ti lariye go pilatu hon.
8: Ani ha wagiri ligia.
0: Da hari bali haputi go fadri go haus sun su darago. Aba hagu meseru aguara.
12: Dago belu aguru. Dago belu aguru. Dago mai.
0: Lariye go pilatu hon.
8: Baru hamai ti. Dago hamai logo guru. Lati gau. Madarit na ni murusu duru luago.
0: Aba hariye go hori ulu.
7: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu walogulire ila bungi
0: da la gambo bani pilatule aba timala nofududu aba elebelunu palasi urugu aba laniye gulu hesusu
8: halia na sabuguya
0: mona bu hesusu nikat aba laniye gu pilatulu
8: mona bu bumut nasa bidet sabun logo gabafuna lu nigere gudnibu gabafwa ulu nadara gudnibu logo guruwa
0: Lariye ga Jesus ulu.
4: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Numuga ura ligia, aba lalugu pilato ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
16: Ahin bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromana. Furumia gwari gile ariya guti luogo lagu uruwa ila, lagani uruwa iromana.
0: Ta lagabu bali pilato lira, Abalona asagari Jesusu abalanyuru lagu halule agusergle ubare lobe harinya ga dubu gabata alida herenu huri da midheli leabawe lubalwe yresefuruni abalanya go pilatu ho huri
8: aniha huruwaita
0: aba hagora go
12: ilala
5: aha ilala dago bela uguru
17: dago bela dago bela dago
5: ilala
0: larenga pilatu ho
8: Usia tiupan lagi, nada lagu ni huru itu lagu guru.
0: Hari yang kehabut itu fadri gulu.
16: Maru itu tiu amul luai huru itu Roman.
0: Laulira, abah ledera geruni pilatu hongu. Lada lagu lagu guru, abah handegani. Abah ti lafri tu Yesusu, baru ini le lugu ruah luli di lido fulasulai mu bay. Hari yang galu fulasun labu ugu. Golu gota lida herenu huri. Yang ini hada lagu lagu guru. Dago hage biya ugunye uwaralum aba loege ka lob aba lona hapila tuichi gaguda aba aburi honi luago guruwa dariye ganyei
10: Jesusu Nazaretna aruwaite huri
0: saragu hae hada ge huri wali hati aburi honi iligi wadiga flasule nyei lubai hadara go Jesusu luago guruwa madisi tuburu gita anilida hebreo griye guluma latin aburi du Ligi hariya gubai habuti ko hafadini huriyo lo pilato.
16: Ma buru da ba nyei haruwaite huriyo. Buru ba le hariya gubai lagu haruwaite la huriyo.
0: Awa lariya gu pilato hon.
8: Le buru nali bai buru nali.
0: Lari gi hadra gu ni sudara gu Jesus lo guruwa. Aba handugu nu la doura gu. Aba handugu gadiru fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudara. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagun tu bai. Aba argunyo fiesu iyo gilu unabu aba hariye gusuda ragu hamago
10: mahari dago wamo aure wama tuogo hariye wama amuga gabala aganyi iru
0: itaraniya lagunfuli nule taniye gubelene nubungi
11: fari kwa hafuku na dara gukana akure nuhuya tuwaku nisimisi gabala aganyi
0: itaraniya nubaiti hadugu ni suda nyenyo lugu chesusu yarafa luguruwa tumatamuleli Maria Tolumari Cleofasi, como Maria Magdalena. Da lari baru Jesus lugu churara lupa do discípulo le. Isia belu saragu, aba lari ngu tu lugu chu.
4: Lugu chu. Aniha. Birau.
0: Aba lari ngu no discípulo.
4: Anuha. Lugu chu.
0: Lamu geura ligia, aba lari si biru no discípulo ligia lugu. Lari Jesus kata ile. Kesubuh dilani Yesus luagu, gumpul ni lah, sun le nu bela degni, lagu asal baru, awal lari aku, nu lagu gumpul iru, le tari aku bela ni nu punya.
4: Magar buhadila.
0: Yang ia bafu tu tau dime garuhit. Abah hati teragut tu abah mudu siti dah dime itu gua, abah hichu guni luagu abah wewe, abah hichu ni luagu liom, abah latu nu Yesus dime garuhit itu gua, abah lari aku.
4: Gumpul ya. Son, kata.
0: Aba labulu chagun, aba lonwe veiligia aba vei luba luei resefruni mabuse rute di huri yulu lerede nu hagu bugrigi luagu guru alida luei riemera guni ladiga weiri ti veiligia ligi hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa lugien lagi danu hagu bunyegi aba di hodi sudaragu aba hala chuni liada furumeti ugri hadangi ha dawa go ibaye log guru uora luma yesus lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fadu bai lu yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liada aba lebe aba sudara aba liminu ni yesus lobo go tawa ba efen aba lafri du hita luma du na nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ariye galumuti inaru subudi lumuti lagu ariye galani inaru ni lugie afiyer laduga la suster du bai burikate ile lu lagu fule no le tariye go belere no bungi
18: mahala chuma bai ni aba abu wa
0: ariye ga tike tida lene no bungi yo
18: ari ku bai le kimi lagu bai
0: lari ge sun kate ile nyenye aba ugri ari metena giri ti hose falal mudi meha ugri ligia Jesus la usu aram da guar gilna la dugay la nufu dehawai huri aba la muri hani lugu bu Jesus luma pilato aba lichi guni lu aba la nungu ni hose lugu bu Jesus aba gien liabi Nicodemo le meha nyidu bai ayanu haluma Jesus kunyo aba liabi la usaragu ibinye aba ti hanungu ni hose luma Nicodemo lugu bu Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segu hagaburi huri luba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuahu iseri le maisurungi nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafa la umuahu ligia naduga ginye lagume serala buga luwe yuri emera aguni
1: San Juan, capítulo 20.
0: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha, data cheli rubaini, wali dubu leli da umoha nye. Abatidi eba guena, le nye wabai, au, luma Simón Pedro, abatania gumo.
19: Bari ama Jesus le dage lumoa, ali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafrido, Bawodi luagu umuha. Uwa rawodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoro, aba na chile rafurumie luagu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile na Simón Pedro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira wagua Jesusu, tuge rigunyo gie la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hini le asus teri Dubai, abah nafinya rulu lagu sarah lila Yesus lida gya uweni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belene rubung yulu lagu lasa rubala Yesusu lida gya uweni. Abah ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, abah terede rubogu de Yahua, lubadru muha. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba hariye gu angeligu hagia tu.
3: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariye gahon.
19: Baruha manna burema. Bide tinuhale lahichigu.
0: Kei tariye gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus tu.
4: Ka wagu ba Yahuwa ha. Ka balu ha bai.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga edimuri ha baitu. Aba tariye gu lu.
19: Ahi ba naga lu bai. Ani aga bai nu hale la bichi gai. Baru namu gai.
0: Aba tilariye gu Jesus tu.
4: Maria.
0: Aba tagara ragun, aba tariye gunlu lida herenu huriyu.
15: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Lariya ga Jesus tu.
4: Magura ba no ago. Ladega mamude rugiri na lenye hilubai nugu chin. Beba, baniya ga mehon nani disciple go lagu nebu ga la lenye hilubai nugu chin. Legiye hugu chin. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
0: Aba titi di Maria Magdalena avisaranya disciple go lagu ariya tali la Jesus. Ani ariya ga la ni burikate le tu lo tariya go ni hon. Wei me ligia guño ondra guha discípulo gelin yuleti benhao la de ganufo de hoy huri ligia le belu Jesus aba larana mu hamida aba la busuru hon itara
4: nye la darangilo hita
0: lari la nye gunilira aba la rufu duni luhabo luma loba hon aba hagunda rangu discípulo gulau hari ni Jesus aba la nye gu Jesus hon
4: nye la darangilo hita itra ke lona ni na nuguchi Itra linha que não na hana.
0: Aba ti lá foro hawago. Aba la niña gu hon.
4: Recibi humei si firisando. Ahin ferut na huma hafigon amo. Ferut na wale. Ahin uwa ferut na humani. Rede hali uwa ga ferut na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulu gu. Leon ba ihania gamado. Uwa ti hama da leliabi ben Jesus. Lari gen aba hania gu hahi bi di disipulu gu lun.
16: Ariha wa mali wabude me Jesus.
0: Lariya ga Tomasi hon.
12: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidu huyu le lari gurabu. Danu hubu lidu luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye labe na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itar.
4: Nyen la darangilo hita.
0: Aba lariya gulu Tomasi.
4: Dabi bifiga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nauba. Masigira balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariya gulu Tomasi.
12: Nabureme, nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulu.
4: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yeti Jesusu amu saragu milagro hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinyaru log Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyaru.
1: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leube hania gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi yusebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariya gu Simon Federu hon.
3: Neibuga eseniha.
0: Aba haria gu lun.
16: Weibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari bligia manyugu tiani kat. Dale aruga dene lubei, Aba hari ini Yesus nye ilaru dunu. Ibi dia behon disipulu gu luagu Jesus la. Aba dilaniya gu hon.
4: Numata go. Manyu go gitu sa.
0: Hari ya galu.
16: Wa.
0: Aba dilaniya gu Jesus hon.
4: Si u malwe gen ton were ugune. Hanyu go bo.
0: Aba haguna. Lari gen. Si ya ye beha chawarunu. Seni dunar gu gen. Lehi be udru tida. Aba dilaniya gu. Au hua lu fedru.
16: Jesus uti ale.
0: Ke ilagambu Simon Federu, luagu Jesusu la, aba la deuru nu la deuru gu, aba la chubaru dunaru gu. Ha hibiri disipulu gu, aba houdi laru beye tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udru. Ke aba arugu yin la sa metru hadise lui beya, dale harari nu bai muaru gu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udru ligibu gu tumafein. Aba lariyagu Jesusu hon,
4: Baruhu mafiyo hata ya udara haha digi banyo.
0: Aba ladinu Simon Federu tido ugune. Aba ladurugu dunu seni laru mbeya bunyi hau udara wainu mti. Saadimi saa iru wanyan. Lausun hibe maheiri dagutu seni. Aba tilaria gu Jesusu hon.
4: Higo gu hata pachata.
0: Uwat niaba hata ya disipulu gu aligu dagutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesusu la. Aba liabi, aba lanigu nufeng luha burugu. Aba lichu kunu hon. Ligia meme laduga lau udure. Ligia liruwa larufu dagu Jesusu nungu wa hon lani disipulu gulari gen lasaru lida gen weni. Lari ngi hatu bachati. Aba lari ngi Jesus lu Simon Pedro.
4: Simon, lero Juan. Hisi te nasa abon su gala unisi hon ha.
0: Lari ngi Pedro lu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lari ngi Jesus lu.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La algo de

0: Marihingu dalad na lubai bugalarugong galigia, abaharag duni ha numabanya nuhabu dari wachuldin on Damasku. Ni aba wuguri giri tiana niasi, gumfuliti buidu lumaliluru Moisesi, buitu hadimre hasun huriu ha ganobanya Damasku luago wuguri ligia. Aba liabiana nias arihana, dan la chuldirun, aba lararamun nubadu, aba larinya gunu, niduha saul, ibiha habei barihin larigon. Lidameme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me, lea riha balibai luma lea gamba balibai hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragu nabureme Jesusu nun aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie ofuda ladiga madigu bain huriu gasu laule bariyagu bainuagu lida flasule aba tinariyagu lun nabureme subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sunha liglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwagu furisunurugu baiguananya. Niad nadan le la faruba Esteban hilagubai le banigu le meha adimuri habai buagu gundat na lau hafaruni au oni girubaru hadura guha afarubalin abalaria gu nabule menu baiba ladiga nona habadi bu dise apurji honha mama banya huri
1: agamba hamuti chililumo la dimure ha luago lidi apurji honha mama bay huri yo aba hagumesteru aguara
2: afara me hilagubai marija tilula bagari
1: Kaiti hasigiru aguara ha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariyango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launa ha abeiche luon ladimre ha, lo lasubu dirunu wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara, dale grago hamale lo habaichone, aba lariyango pabulo lo habuti sudara layembe,
0: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gdinga hamai?
1: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gomada.
3: Gouni ki bate lau le lumbai badigani, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gomada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
4: Inaru ni logo romana ba?
1: Larinya ga pabulo lo?
0: Aha.
4: Faye itina saraku sensu lu romana na.
1: Aba te larinya go gomada,
0: Ahenau, nyei nagura hoa.
1: Larinya ga pabolo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, le abi gie gumada, da la subudiruni luago romana la pabolo, aba lanufu de dago lueigie laguragoni. Laruga, kai busie lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabolo hon hurio, aba lagidaru ni gringri luei, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabolo, aba lichugu ni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabolo hawago, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa ligibuge bungyo chilulumu vejule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabolo, aba laria gu pabolo lo.
0: Lagayo haba bungi wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyein lubaguse ragudnina ke ilarinya guni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
1: Aba harinya guha nyein bayalo,
4: itara liyansa banabu ni fadiri le inyu timaboy, le lufadiri bungiyo.
1: Aba larinya gu pabolo,
0: niduhanyo, ibidia tiyebe nun lago fadiri la le inyu timaboy, ladiga tarinya ha ilerero bungiyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
1: Kaila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibri hanyaybaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariyagu lo umala liherete.
0: Niduhanyo, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, didagnya oweni.
1: Dale lariyagu bali kate ile, aba hagumesaru fariseogu hama sadu seogu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here sadu seogo, luago maasta ruba ya la hilanya lidage oweni, huwa tia nege gie angeligo, ni sifirigo. Ahi ti fariseu go, afiete logo sun kati ele. Harin che ti sungu bai, aba hasaru hada ge arufuta tele lurdu Moises hayen baya. Ani fariseu go gie hagia, aba harin go.
3: Ugrile, uwa tinika ta uriba ti ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimur habai lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu la nufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba ti launa hanya, Lisuda Renigo, Lun, Hasagaru ni Pabulu, Lidage Adamre ni Lun ya Hanuga ni Habion Sudara. Le Aba Ariabo, Aba la Salirago Wabure me Jesusulo Pabulu, Aba la Rengo Lun.
6: Manu de Daba Pabulu, la Duga Itere ke Rumi Dibula Fen Wabu ya Jerusalem, Bichu Bubagi Fen Wabu Roma.
1: La Ruga, Aba Hebeluru Hurio, Lidon Uorani, Lun Hafaru ni Pabulu Hilagobe. Aba hafin rulo inyaragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaruni. Hoge yano biyan wen wugri arita gutiakate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugri weri gutihada huriyo. Aba harinyagon.
7: Finyu hadua, lau inyaragoni, lagu maigi badiwala nikata dari wafaruni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyutimatiya, Amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga hariega melu luagu nutimala haligduni luagu durule ichiguba luagu habusera harini wagia arase wabalu wafaruni lubarage la chilu
1: aba la chilu katele labu lagambu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu
0: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti lariyegu ni lumu.
1: Aba lanugu ni habu ti sudara, lumu gumada aba lariyegu lumu.
3: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun lariyegu ni bu.
1: Aba larigu duni gumada luhu bu irahun ligia. Aba lanugu ni lumu habu guhama, aba lariyegu lumu.
4: Kaba buse rumbo ibariyegu nu.
1: Aba ti larinya gu irahe ligye lo.
8: Beluma ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma, lubanigi ni pao luhagibu ginyon, lurudugu inyu timate, lunege haligidu ni tima logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaru ni hilaguga. Finyuhu ya lao, inye ragu ni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launa ni gumada irah ligia agoyo. Ariye gain ligia lun lu maria gula nika un lu agwa bagi da gula li la kate le lun. Aba la guaru gumada hon bian hada ge habuti gu sudara. Aba lariye gu hon lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lo houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gian gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
4: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse runu nasubu diruni kala li diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li diru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladang runu. Ela chiluru labu nagambu logo aharase hiya la huri yulu hafaru ni gilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buon freza. Ariya kati naginye honha ichu kumaye liduru. Lubuma la haranse re le hani bai luma.
1: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariye wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamai gie pabulu, aba la lihanu gumadimati gara da, abati lalig daha halian la pabolo danti la subudrubani dogo silisia na la abalarin golo
7: na gambo badibo damele hayabi haichigo ba biduno
1: abati lichigo dimure lo lichigo no pabolo tido palacio tome labuno bo erodesi hao onigrutia
5: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyuti mabay, uburugu sesariya ha wugiri hadage huriyo weyrikutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
3: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi leya wagir. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagdanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigdi nabaye, hadamuri naserenugu. Alugati ginye, lavia da gdunu tempulu. Aba lubayti war gduni. Aba yebe wabuserun wagusera gduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru niwawe lau erey. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini lwagusunkatele wariyagubay lwagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya lwagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lo pabolo lo ladimureha. Aba lariyagu pabolo.
0: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula iru mubawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagi nidi uburgu Jerusalem. Lunahuduragun lubungi. Madari ruwatina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isu wada, lumadunu na, ligibuge bungi luma hagibuge girigia. Larigi atiri da nao, eibuge amuburi fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugia yebe kata ile tempulurgu larigi, naruma daguagudun nungu wa kei igaburi, Ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyein, nichagago. Hagia lumbay hayabi arufu dagwa hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahen inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugi nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gunariyaga, Hagusera gudanyadina ugunya luegi afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage owini.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasaruba la hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini arienge inaligia.
7: Nagusera gudube ugurile dame le lachilinu gumadi lisiasi.
1: Aba te larinya go felesi lo habu te sudar, lun la sigiru pabu lo danwanyo. Gama lumon lo furango la, lo gayara la haudi lo madago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigya, aba la tiliri felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudu luago Pablo lu ladimure ha lu luago Jesu Cristo. Danle ladimure ha bay Pablo lu luago ibagari le richabe. Luma luago agudaguni ungo. Luma luago tiweyo le lumbe lagusere gudu ni abungi sun grigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinya gulu.
7: Bay bayeb. Damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agora batia beginha feliz e lulichigo Pablo senso luligra gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumo tu laguma de ha feliz. Aba larga duni porosi o feso tu lubara. Kaiti busin la feliz leredero buido hama hurio. Aba ligro ne Pablo danwayo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Abati latil refesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimat. Irweweyu larga, aba lamudeirun cesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirun habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese luma, lun launa ha anugai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru wa Pablo ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
9: Ligi ya luntz lubai hodi haweri gutimaba nya hida agya sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa ha luago Pablo. Dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago huriyo, hainbu ibai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumo, siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyago bai. Aba ti lariyago Pablo lida ladimure haluwe gye guwa.
0: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwai Cesar.
1: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama huriyo, aba lariyago lu Pablo.
9: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni Pablo lariyaga.
0: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusairun. Keisi basubu diruni buidu, madugan gitu na duru hon huriyo, ayadigad na lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai mikata lan nainarun lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguanarugu la agusera gdana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala duga, lou Pablo, aba larinya gulun.
9: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kereide iha bai fiuwe yunye. Aba labahu daguni Fesito luago ti lagusero Pablo lu uruwe aguripa, larinya galo.
9: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya. Da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba narinya guhon logo magabori lani luru duroma na lu. Lasia duru aba grigye luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luwe igye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu ibanya luo hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye. Luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai lao so lira adinyaga te Pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugat ni Pablo ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei aba nariyago lu la sigiru dawayo darime gayara la no nahani lu agosto sasara
1: aba te lariyago agripa lu fesito
10: Gusen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larengo fesi tulu.
9: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon. ama habuti go sudara hama wugiri ya wairi go tiyanye uburo go. Aba launa hafesi te luago pabolo, aba larinya go.
9: Uruwe ya gripa, hama wugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha wugiri le. Adimare haya sarago hada ge huri uuriba nu luago, dando Jerusalem kai yasa sare, ani ayaha go ariya ga nu lao sarago ere go, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti lafaru hilago bai luigi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabirahani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauro ya gripa. Lu balgu daguni, nyi laamga kabala nabiraha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti, Maria Gugau Kala Lidunube.
5: Hechos, capítulo 26.
1: Abati Lariego Agripa Lupabolo.
10: Gayara Tibadimre Habuegia Gua.
1: Aba Lenurene Pabolo Luha Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Hellariaga.
0: Owe Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanuegia Gua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Lariega Hamalbe Huriu Nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayarati hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angelanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanya numa. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungu wabun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bay gueto, luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigun ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini lelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumie aba napurchi ya hon ha Damasku banya. Aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digin kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. larigia aba napuri chihani kate imeme le hon ha Jerusalem banya ha mama banya huriyu lige lebu bai harg dni na huriyu templu gu aba halugu hafa urina hilagu bai aba lidera gunina bungiu itara linya gajara la nasiginu ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai honsun grigia dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya chilulumun orale Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loile uago bai lariga Moisesi hama profeta gu luago la susere du bala luago lunti la meha la sufri du bala Kristu luago larigin la melonwe ligia bala furumie tiasaru tihada ge hilanya lao ibagari magumu chaditi luago ginye lichu gu bai la larugon ga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu
1: Lida le larinha gubani Pablo kate leburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinha gufesito.
9: Lulu ha libau Pablo, lulu guda sarago aturi ha nibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
0: Ma lulu tinao, gumadi mati, inar ni le narinha gubai. Aniha urue agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai na dimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luago subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luago le haninya gube profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luago afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
10: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria atina luma bungyu mama rigu buago. Au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ge larinye guni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimru yengia luha dimre ha luago katele. Harinye gati hama gua.
10: Gugirile. Madiganti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegien. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
10: Lunha muga. Mamuria ha labu girile lun lagusara gudini Augustus Cesar. Gayara tihamuga ligirava gudin.
5: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giri ti hulio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan arisitariku wama le Tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni hulio le gumada Pablo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibugion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lon meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lun uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa ya hani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo larinya gahon.
0: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule. Ani beferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginya beferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladugu habuti sudara gasu lawle larinya gubay Pablo. Aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alu lasugiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. luwarihi ahi gayara wachiluru fenise aba fulasu lani ubohu kreta lu wasigiruni luriba danye yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwedi kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu aba ti haudi aba hasigiru laru laru kureta maliti luma ge hafayaru aba lafuru aba garabali herigini outi luwaige nodisi aba lagumesteru aduru ho ugune kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali aba wigire guaga de wongwa lula nuganiwa aba wasigiru luwaige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda Denyei luboi mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba leregu. Larige wiyurunu ugune irugu. Aba lasigre gudunu wagulu dutabuge ge ugune lu hagurunu derebugu tamugu. Keiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri beistirite. Aba hagidara guni bira. Aba higirunu ugune lu lanaha nugarabali. Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho lago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi to weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni gele lago go sefiru bala kaiti sigura di wa lubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariego
0: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichile. Aniferidi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferidi lubala ugune. Chiliga liaba lani bungi uangeli numu arie buto. Launa ha bungi ule naburemu leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luwago wa chilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larenga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba larengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
0: Binya dimas gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lum heigi. Lichuguba ere hun lum esefuru. Choru numuti hun luago uobay la niaba eferidiru tilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai. Ibiri etifulasu le nyeyi habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubu ibiangwa la even. abata dagaro siyan lahingi shun tigiri ni murusu abata gumesteru abaucha gwatiyuna gen lelere lugu di baranda aba yebe habuse rusudara hafara gunya dengrite hilago bai luwai hanura ha afuli hena gama lomo kai busin lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulo migiru ti lu hadugu ni sudara gu le harita gu bai abati larinya gu lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilru mu wargu hame hibiri haudi meligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune itarelen hachilru sungu bai mu wargu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hedi wa sun wagi la rubeya, ligye wa subudiruni lo ago mali ta la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen, aba hafura gu aba onwen bu watu kei diliga lubay, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri henua sun wagi lo wabachara gu, aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti, lichigu yenye be watu rugun, ligye atafuri du aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
11: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu yeru tibungi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lili wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wa sigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luaihi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau giringiri le.
1: Aba haria gulun,
12: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada agi haa nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri afiente luagu le larinya kubei pabolo, hibiri mafiyatia. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritago. Aba hagumestaro yudigo, aba telarinha go Pablo hon.
0: Ligue lanya go bisifri sandu hon wagucha go lida ge profeta Isaías. Baiba, barinha ga me hon grigi. Kuguya agambu ba gamalumo uo bai gum faranda huma. Harigu ba gamalumo ibidie bai hun kala lila bai le harihu bai. Ladiga tidere hanigi. Dehal li hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dala laria gubay Pablo itara aba houdi gwa huriyu adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti Pablo biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
13: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohum hugu ya lani gubungi haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio la ulueiri milagru le la degwe la ulasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le umba ilaguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihe lubaiti hun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirag ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weyu ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buset na hasubudiruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guag dininya bungi grigia ligibugi lau hafinya luluma ge lagume seha lumun lebeha itara lenya tania guni lerenu bungi
14: ladichagwa bai lau lafinya lumun labaga diguba
0: ariha muti luagu abri halala nari meliganyi bungi usielugi luagun hafigun luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungi ladega hariba Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungi gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungi la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungi, michu gunginya inebe seilu kaisi bungi, metengi ruhamei, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le weiri gubay le mowe da dibay hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru ha regutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungi lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarege hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungi lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubay bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adiga tiburi kata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigay
5: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichugun liduru amu anya diga bay lememe la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini laguse ragada bungyu dale lasie diruninya ha diga baliburi kate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha diga baliburi kate uribatile. Aniligia meme ginya ba diga bay harita gotibu sa lagu besefuru bala luei laguse ragada bungyu. Odi mebere sentibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha dihonha alwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigibali leburiba bai, hon huriyu furumi lumaginye honha maha bai huriyu. Ainti hon sunha adigubali le buidu bai lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hama bai huriyu lugundu abalala negni ya bungi sun girigi. sun ha figon habanya ibidin o galilur du Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loy lur du ligia hat ya figon habanya lausun subudi hamani lur du Moisesi lame ba lur du ligia hagusera waguda lugundu mama ha gambar gubali lur du arichara gubanya ligibunge bungyo anati ha gunfri rubali hati mama banya huriyo haibidi habu banya lun lur du Moises gayara thia digun ni le lubai bai bungyo lauru gulariya gu ni harita gu guanar gu hon Lau hagabore, arufu da hamuti luagu anihen ilale luru du bungi ubiruwa yuti da hanigi. Anilaniya gubay harita guhon, ahen gadurun habay ilumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungi usun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, lau huri uba, afinye buguya luagu le luru du Moisesi, lum basalbarun, Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati lilurdu Moisesi bun lun. Banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihintinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru nilida lilurdu. Moisesi, ahen lubai tia rufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai luagu lunti la miweru hon la, kage wago biveruha? Ahen arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Ahen yere gu habai guari wa bun, kamege biveruha itirisin haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu, La magunfli rubani. Tinaron lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
14: Kita kieti dimer habe ha mambe buri uri balog bungyu.
0: Gebegi ti sei ni tuag ostaruni. Ahin bagunfli lurdu gamalumu ahin bahala chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurdu. La neguba kamahamu ga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu di gineri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubaragian lira, huriyu ha tima bain hakiya huriyu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi ha maali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, Halia nyinti haganya iragile grigi ya luegi huriu hama o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyi hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
14: Bapaga duba krisi rishati ni dale bariya ube. Ani buidu bai bafru kun dame le bagusera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun Wairi gutima la linaru bungyu, kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
14: Uwotu niyamba grigia chagwati. ni ibini abal wot ni aba ahoti lugu furandala wot ni aba alwa ti bungi duri kwa yasungu bai ni do ya lugu feriti wot ni aba adugu tile kuitu bai ni ibini aba itara ni ya akler buke aba umwe hole ore umuti maraso lugu tu hanyenye aramode ti ya paisi ni hewe yumulu wini ni ya.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: ladega inaru ni lwagu lidagen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumo ladega lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni lwagu aruwe hala oweni hawagu sungirigia ladega lidunu aba nugu wuguri adhan. Gama lumo wairigu timati le ladegube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricara wagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagu abanya la ligibuge bungu. Ruwa ti luru du lun lagavon du figou. Gama lumo dambe lagamon du figo abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyu, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginye figo le giri bay agabara hani. Ayin owe tumari, gidaru labugye ginye lurudu ligye. Ani gayara ati tamare idun luma amu wuguri. Madiguntu agabarahani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. Laulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bailidage oweni. Lugayara baila. Eseri bidun lumbungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya. Lausun lira, luru dua subudira gudubali figo nu. Ibide di hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga maria guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumo dan na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun na digni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sandu tiginye sun gumadi le lida bai. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani kala susere bainu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubai mabuse ru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe buse na nadiga ni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata ibuiti le nabuse rumbe nadiga. nasigida diga adigai wuribati le mabusairu nubai nadiga. Ainti le lubai mabusairu nubai nadiga lige nadiga lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe lige adigun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubai wuribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsia ti li lurudu bongyo no gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I Gabri lanna figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lidage I Gabri lanna figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubayirig lidage wabure me Jesu Kristo, tenke ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubayiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunflirun luma lilurudu bungyu, gama lumu, Sinyano muti ladiga I Gabri lanna figo le nidabe. Seribir gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto. Au keisi abba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aniega to muti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiriti niru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugye na inyera waguni, disenyo luwe Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun luweirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina ma bay lun linyuru nwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Anya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gerge ba isaku gatuga wa guba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se la diga wa gumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichig wa ibungyu lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame na chilige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida le renu bungyu.
2: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
0: Itara linya gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu, lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudemi habuti lubayiti bungyu lun le labuseirun, gudemi habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun, ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata I bogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Lani ng bufunage Saudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bay Saudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye Saudi ru. Gayara ti la digun aba Saudi ru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugirigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. luru gayara la la rufud ni luirigun won wagia leumba ikudemi habula haginya laranse rubanya luma gebinar luga fanan badiwa la lida luirigun wati bungi won hibiri hadangi huriyu hibiri hadangi hama bai huriyu keisi lania gu bungi utida li libur oseasi
2: hameha mama bai numutunia naria gu bahun numutunia grige meha ha misie bayanu naria gu bahun misie kumu
0: ani lida mime fulasu lenye lubai lariya wagua hon
2: mama nani kuhugui nyimba lariya wagua hon lirahi bunyi ulewe miwa bai
0: ainti hawagu israel na hameme huriyu lariya har isaias
2: lausu gipe hama laduka wagu israeli kai sagu larubaya fiyuru gupa ya hada ya salvara lugundu lagufle rubai bunyi ulerero ligibu wagu sungu bau lau lufuresa
0: kaisi meha lariya gu meme isaias
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama bayi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadiga irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masakri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma habaina nigi, anile wagu baina yumu na gwalu bungi hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafule sen, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu duninya bungi gurigia, lau igabri le, habusa irumbai, haluaha harichara gun. Madinga hamai le, labusa irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufli ratinya lurdu sun sunna gubai habagan kapa luagu.
0: Lagu ti haricharagun grigia luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudia la selu, kaisi gubari baleri ritinya la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
2: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakri haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama bai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
2: Sunha agua rutiliri wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la hagua runi lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anigabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
2: Wabure ne, kaa afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu wali hamala lilida sun fulasu. Jiluhali hereru lidun lagumuhun lariga yubo.
0: Aba nariyegu uagil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugun du lida furumeti kate lariya hare Moisesi.
2: Namai de gudu badun, duga aba nechani ha mamanani. Nagain de gudu badun, duga aba nechani ha mahatiya, gufuranda hamani.
0: Ariyega tigine Isaiasi.
2: Dari matina ha malwa ha balin. Rufuda wakun nanu wa hon ha malwa ha bain mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamutia ani mabucha hatia.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu niya, mamalinya. Au guanaregu Israelina au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israelina keisi lanigu, Lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tanya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi o lariñaga.
2: Nabule me, afara gu hamaha profeta. Gringu hamui buri ibani latari. Auru gali erede lahata gibani. Ani busia tiya ye hafaru na hilabu.
0: Aba lariñagu bungi ulum.
2: Anu dirata na sete mibu kumi anu baruwa.
0: Itera memeginye, lida umburiweyu le, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayu lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itera linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itera linya lubayiti, madari hamuti sun Israelina le halu habayi. Anati ha lanua dirubanya bungyu dariha muti. Ha hibiri deregi dawaru hanigi. Keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi. Ruti ya gule malihi tihun. Adiga li gule magamu. Itra liyati chidirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
2: Daraba golamu wa hatine lulu sada. Lung haku hakidu lulu hasufu. Darulamu wa haku malihi hamamu la. Sekuku walmaramu ipinye naga lusunda.
0: Nalga dahati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamahu bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai, hachugira guhong hamahu bain huriyu, buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasalbaru sun huriyu. Ani engini aba kate le nani ngubai hun, huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyo, wairi ti linsi ya nuwadi gumari nu, buseet na luke meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi ha mama bai huriyo lung, haranda no luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan deregi watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun levenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupo derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafinya luagu. Ahimadigu huma itara, hachuguba ginye. Aya nyumbi huri lu hafinye lwagu Kristu hichugua ya balidon habara lwagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya lemawe huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le lwagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabwe luma panta ahuma lwagu chula hao. Lwagu deregi da laa rula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame legumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame lela susere dunlira aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Lebi ba masalba rukuli sionye aba mehlegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni darat nihama, dame lea nagida rune hafiku.
0: Lwagu gano le lwagu tia salba runi, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lubungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habay lung? Kage grigi ya ruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladige. Weirigu ni lu bungi yu lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhetere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi yu, keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa uairiguni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu boule. Lubaragi lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun lwagu lareini bungyu nu. Aninya gatina hun, sun huguya. Lung uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa wairi sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lung tila subudira gung kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amunye wena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya wena rigu bafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu bafu won lung ladimri hawayumlu uginye lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai bafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati lung ti magura bula lagu yun lung. Le abu ti bay lung ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lung ti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luegi Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau uribani hun falahumi le buidubay. Lung ti hisi gu huma huma gua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme. Seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun furiei huma etengire ibungyu sunwada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banyo. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungu be. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yuribani igira huma ilu bungu la afaya guda luago. Tarihan le renu bungu.
2: Au lu bayi mafaya da gudu negrige logo hariba dinya burime.
0: Arinyaga tiginya bungu.
2: Ahi lama habayi bagani ruba igi nihum. Ahi maga ku habayi ruba dunahum. Itara lupa badugu lulaika agunia kusigani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vulibani, lubaragin lira ganyi be vulibani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama ba la bungyu ichi ganya. Ani la busa irun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Aniha awugri hotinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai. Ana honha adigbali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufo de galoi lurudu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungi luago bufulese. Ahi vuriba bousero, lunti hanufo de ba. La diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Kile seribi dunya la lubungi lun la faira guduni le. Adigu bayi vuribati luagu liduru. Lige lunti lubayi uwaragwa wama luma lilurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bayi hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habayi kumadi luagu hafulasu luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hong keisi lubudubu. Madue ya huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua. Le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe li lurdu bungyu. Tanihar lereru bungyu.
2: Magamba li taba grige ya mali ya maafara hapa, miwe hapa, maria gaba yene logu ni yaba.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
2: Hisse la grige pila di kum kesi hisse kwa gungu.
0: De le hisse bubai madigun tiburibati luni aba. Aha wa lubai ti hisse habu gunfli wa maali sun lirudnu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu tui asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lunti lubay wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubay labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu ubaragi nye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humai maria gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegi ya finye tinya furume guadu ikate. Anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legi furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi la libungi ugrigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuni am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihi lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahi grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahi hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladegi nilu lichu guinebe say lubungyu. Legi bay furume gwaru kate, legi nilu lichu guinebe say lubungyu. Lugundu ruti etengi runi lubungyu lagu egi niligia. Le megi ben uwi, lun lichugun inebe se lubungyu ladigay, rutigin etengi uni lubungyu lau kate le gayara bay legin segun lafinye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadangi abagari duti lungu wanariga. Uwa ligia niaba oweti lungu wanariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyo. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya ka wagu bichiga lidunu bibiri. Kawagu banuga ikei ni kata. Bungi urigunye lun lagusera gudun. Ani sun wagia. Wararan baligibu gye lun waguseru. Kei hitarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu ibagari. Iye laria gogori. Luago haku trogu bala sun rike nigibu gye. Ani gufe sete ime sun yen bungi.
0: Kada luba itiaba wadage. Laguseru baluogu luma bungi. Ligye mon luba iwichu gun hadunu wibirigu. Lubara gye lida. Derebu gula haritagun lu madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu duni hibiri o laburi guduni la lidon figo. Subudi numuti lagu uwa la ni kata le legibai grigia lu lagie da guduni ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu lau sun lira ain haritago lubai aba grigia lagu vije la aba kate vijeti lu. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu leferi diru aba grigia le uegine bailonwe Kristu. La diga rigu baigini itaga kate. Michiga huma lubaiti lugaru la dimere honguriba luagu kate buiti le. Gayara bai hadigini keisi afinyatina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egibai o atubai larue habungyo. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugubai siferi sandu uom. Le serebidu tilno Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videre gun wongwa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagu duti biduhe. O laburi guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai. Lunti buagu guana rigila ligibu ge bungyu. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lau duru. Luagu le ladigu bai. Ainti le egibe abakate lau machoru ni. Gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai. Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu kunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le aburu houbei ti dalerenu bungyu lun.
2: Nugushi, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digedago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungyu. Bungyu le ichu gubei gurasu, luma digedago. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uweirigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungyu.
2: Legia nichigu lubai uweirigu ni bumu hakana wanasha lebu. Neremu bai ginye luagu uweirigu.
0: Taniha negia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha lebu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tania hareginye.
2: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye agore uli.
0: Lania hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepa apa la pigu wagu hese, le lu beil la kumu dirunia necha yungu, ani imeni kibolwaba.
0: Bungi, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalang lao ugundani lu madarangi le lida hafinye ruluwago, lu bunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lao lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigyan lagu wadagimanu le rula alibay bungi unu lao lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana guha mabay huriyu, e seribidun ile nadigbay napulichi ani uganu luma gienti bungi lagu wasalbara gule, Luna nagubanya la hama bany huriyu lung bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linyan lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lung bungyu. Luago le gunyan burikate le la digubay Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigubay lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni ha mama bany huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu lagu tia wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye Lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereno bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa iruna digni, guetoti kei gumuna ali la nuadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon, Agora batina nasigino bisidon da melenidin espanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agora batina lun hideragubadna lan luago nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kata ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hida iraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubay sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na nigu bay hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungyu lun na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichu kubay darangil itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyu lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenkinia lubay tikon ani mamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hama bain huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu haondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabuigania tu Maria to nadagi minharu bu sarago huago, huguya romana. Mabuigania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolu huago, hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuigania lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuigania lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuigania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye logo Kristu sarago weyasu. Mabuigania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuigania lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuigania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabuigania lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuigania ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuigania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuigania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watina hun lun harihi ninya katanya la ha afarina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntian lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, busenti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabuga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabuga linya gayu hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudig dawali luago wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luago gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu baihun, luago Kristu. Lau igabri le, Ua ti ubafu lida gila lichi kubai sifiri hemegiru. Sun unhala agura bahai weju le lumba ila giribudu. Wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagumu hon. Lu ua la ni aba ichi guti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfili lumuti bungyu le farama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebani liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au hibri arinyega au lanigu Apollos au hibri arinyega au lanigu Cephas au hibri arinyega au lanigu Kristu au fani wagua nyulinya funage Kristu da waguat na funage luagu guruwa luagu hufulesei odilida niri habadi seira tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidege kurisipu luma gayu itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gu nyengueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida nge lanichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua ke libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu. Laria hare tida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwa ili juu hawa chukubwa nye au. Nadiku kwa gafrenge gafrenge ite luni katale.
0: Kati un hula le chubwa au. Ole ya rufa da habai liludu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungyu, migi nun lumuti nye grigi ye lun, hasubu diru ni lau guanarigi li chuhau. Lubarege lira, aba laranse o ni lun, le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu guite le, wapurichi abai le lenege bai libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu li chuhau. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aban bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ayin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lereno bungyu.
5: Lebusinya tila nana kudungu, padiku wala lungu wa logu lela tiku bi Kristus.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linare bungyo, adiga numuti mayusuno ga dimule inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wakubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungi hun, malo hati na naganyiru nun lauburi dimure le hadimore ha wogani ya chutao lubare ge lira lauru gu luba fulani bongi sifiri na dimore ya hun itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye lidan lubafu bongi la nyura lausun lira justi wa dimore lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye kama lumo lichu hao ligia mama lana ubole mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogo ha madisa ilibai hagumu chagum lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wadimuriha lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaragie ladigani ubou hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya gunilereru bungiu
5: kata ile marihi wanyagiri nile makambu wanyagiri lebo imebelu gilititu nganiki grigia likie buri larase ya boi bungiu onhanise ya bubu nyalu
0: aba la subu dira gudoni bungiu won lida gelani sifiri ladiga aria halumuti sifiri sunkate ibini liluli age larita gu bungiu kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi loidige sifiri lelida bai grigia ligia itara linya ginye Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarum bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumo wagia finye tinya, anihe ili sami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seribi dutinya lung Kristu, ha ichugubanya lung harufu da hanili naru bungyu, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba, Wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi, sinyati nariyagu ahin buidu lubay neseribidun lun, o ahin inihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiri budun wagulame Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabureme tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada aba lung. Nibirigu, nadimuni habai hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balini sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu dugu hamuga huguya. Lugafana wama lida harua iha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagia apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegi nweseri bidin lo Kristu. Sun harita gonyo huma, huogua, luagu chun la hau, lida akate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyu le, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati hose urniwa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun la buchadu wa wago. Dan lehinya raguniwa aba wabiniru.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pago ligabri na bagri dun keisi afinyeti lago Kristu. Lung haye i hani, le meme luwujeri i gabri le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, halita gwa tinya lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua li lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le mahawa bai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meiwije ile, lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na, huma, le ni hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani aguse ragdanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabune mehesu Kristu, Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginya lubafu wabude me Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Agana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiweru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Le nabusa irube nariya gu hun, Lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduka ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigi luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila Lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le. Kama ige haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya haliri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigilau hagendagun

0: Juegui, buitimati luhigiru lun liberu hon juei, ain juguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu juguya, ibini hawei hibiri guguanargi. Ibide san hun lago mafana banyala ha maricho ban lida la rui ha bungyu, meye da guag da huma hungua, niha agamari dubanya mamari itunga, niha agudura gubanya honguariu, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya buginia, Haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nugubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagubanya libeburi uriba nile, siabe hebeluru lidon la rueha bungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, la diga le la digbe wabure me jesusu huagu, luma sun le la digbe lani bungu sifi. Aniyewa guwati gayarat na digu nile na busa irun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarat na digu nile na busa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. La digu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu, libiri la lugubu Kristu huguya? Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide ya tihon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhar lerenu bungyu.
1: Ayabi bambiang benu itara hama kai abar gugri
0: gamalumo le ondaruti lumun kristo aba meme la sifiri luma anura huma lubaiti lo ya horuhani furme gwar gamu figo le hadiga grigia bogu di lo hagubo la diga damichi anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadiga ya figo luagu hagubo gwanarga ibidia tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu Lelichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guoma, ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hitagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luwai lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon busen. Au busen tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigu ya hungwa. Lung magamari dun hama kei au. Gama lumu subudi numuti lwago sinyala litara dun. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rugubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuafinya tulagu Kristu, ani gunda ati lun la sigi magana watuma mol muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai bariwa ti kai sandu luegne tobadna lumarito afinye bo luago Kristu. Uri ti to mafinye tu bariwa tu kai sandu luegne lobadna tumari le afinye bo luago Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai luago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Abagnye kate, kage babuse rubai, bugu ya vuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babuse rubai bugu ya vuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luguyeri, lun ti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lun lani gula. Itera linya nariya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun te le rederu itara. Anya gini aguwara lun aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu rede la ginya itara. Me bere se wati ahen resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun ti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguan rubai bungi lun lun lani gula. Ahi meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi bung madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubogu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bule me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai damu ni lun aba grigi obuwagu dan le lagua lubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubai te niduhanyu. Reide huma ligibugye bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le lagua lubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figou. Ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa iruba inariyago. Murusu ilgali dan waba luma gye lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinyo. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu anyinkate ilun le teniru lun. Amu ti ginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyu ta tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikate. Berese go lanna ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gunga saragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawaya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bai haritagua luagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. ayanyahen lubay amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagu, luago mon lumutila lo tamari du haru, gayarati hadigani le habuse rumbe. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lo tamari du. Halubaiti ichugu tu haru lo tamari du buiti hadiga, hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to mariitu, labgenyon lereri hatumari, sumiwa girela, ahin owe tumari, gayarati tamari du luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Cristo, lausun lira, buiti mabui, hamuga lun, mamari dunya tan, ligia narita gumboi, ani afine ti luago inihin la lani bungiu sifiri, nida.
2: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wagudu ti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni, anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luago mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi ya wegi. Mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luago gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyei, la nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi luei na figon agudini.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru? Marita tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig mar lida wabuleme? Hafu ga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadig maridu luago hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lao oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lago auri ginye la luma Bernabe maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kage abu nagubai baibai lumaigi bain la atidangi. Kage unigi rubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye luridu. Laria haretida liliburu na luridu.
1: Michi kahuma abusa de logo liu mapulu baga sudane muat mari dungi na lefre honu ali la nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye gunye case yaba hempu luwon. Luago wa fulle sen laburu du waluru dule. Lugundu dandule awoha balimua. Case le efre habalin lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Case ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya larinya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginye lidangye la uganu ligiye hawiwanda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lung hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lung ti napantaha lung napulichi ani uganu laguti asalbaruni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye iruahatina. Hamuga, gama lumu ahin nadiga lau sun magundani, nagunflira rugunya lau wadagima no le lichigubay bungyo nu. Kati nafai ruahabay, lugayara la napulichihan luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichihati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wahadamu mensungubay, lunaganyi run sarago girigia lo Kristu, dan lehagana guana huriyo, Aba nadigin kama huriyu au, lunagani runinya lun Kristu, dan lehagana guanyadi na lan ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tinanungwa labu gine lurudu ligia, lunagani runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lunagani runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tinanungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan lehama na ha, logwa banya finye, Aba nadigin kai hagia lugayara la naganyiru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ninu lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri Lung gayara baila haganyiru ni ledebe ha bungyu hun. Sunha aranse ha banya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bay las nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lung wabihin aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le. Runyu nainarihin luago ubuiduni le lungbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaranti na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichu guwe bungi yuhon sielugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwera inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi yu. Aba lamagu danru bungi yu hama. Ligia ti howe gubay lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubay hon, aba hempu luwon, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubay hon gwari wa kei meha hadiga fiu hadagi, kei si tania guni lerenu bungi yu.
1: Aba hayu ngrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa maricha raguni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Abalarufud ni bundiu lagu uriba lan le hadigbay lau lafaragun wein urwa milu hadange lida abaweyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigini fiu hadange abahowegun lau lagragudni honhewe. Magililiha huguya me ginye lagu bundiu kai hadiga fiu hadange. Abalona ni bundiu lani angele lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu aba laburgun titalerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lidan lagu muhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu dereg dagwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wa wanda. Lubaragin lida dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gine bungyu hun ida luba la hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahu duraguni wa hon gwari wa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara wagudu ti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, manye gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai lagu dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hong gwariwa hong mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malag dahanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aniya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, lwe hadig damichi lunle aniya gubali hun. Lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru kate adiga huma isungu bai lunhichugu uwairigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lun nagunda ragwagu du ninya sungu bai lida sun kate. Mama riginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lun. Gayara baila hayabi luha finyeru luagu Jesu Kristu luha salbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luagu sunwa dan la harita gunuagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa iru bai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la douragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun. odan la le ladimure ha bung yulium luguginye wugeri legi. Ladiga lau lida, litugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garit na tiginye lun madora gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. Etengire bung yulida hadamuri afinyatinya. Odan la le ladimure ha bung yutium luguginye, ladiga lau lida, keisi gubairi gahamuga, lasa lun tidiburi kei wugeri. Aho madora guaba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la daura gun wuguri lau lichugu lida hadamri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le la digun bali bongyo wuguri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digu bo lidange wuguri. Adiga lumutu bongyo wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri, tadigu wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won lagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sike ni haa lagu kate ile, lunti la subdi uni lagu ni la wagia, ni ha hibi tilana liliglisi bongyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burha ya hun gweto, lagu haba kate le sinyabe inariyangu lagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti lagu adiga la buri hondaragun uribati hun, lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi ya tikate, aniwa guwati nun lagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luagu anihi la inari ni lidan le arinye wagubai. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi ni luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge lupui luagu kufule se, adika memi humui kate ile. Arita guagu la menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruwa bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigin fein, gurahu guye me divein to, harita guagu le luagu, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugaru gale egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugu nya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egi ti, ani guraligia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabure me, hollumuti ani guralumuti lasie diruniwa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya debilitinya hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregi waigi luma wa bureme mabaichun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme la dignye lira lun wa furende irun luai meme wa feridirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu danle hondaragun luhaigi agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaichun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniya gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu birile brua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigun milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege gunilida wagubu. Gamalu monsun umege guniligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lun ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligieti ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayin asufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufri tiginye buri le libri. Ahi ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun le buri libri lumo. Itera meme linye ginye lugubu Kristu huguya ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida li liglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungyu larigin haa dagubanya milagru larigin haa reida wagudubanya sandi tinya haa ideha banya haa dundeha banya hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha apostolgu funagye sungubay profetagu funagye sungubay arufudaha tinya sungubay odi sunha gia adagwa tia milagru gabafu tinya funagye sungubay lun harida wagudu sandi tinya adimure ha tinya sungubay dimure iburi terencha Gayara hamuti funagi sungu bay lila buri dimure ligi arinyaga? Uwa, afagwa huma lubayi tilun, ibihini lubuidu agay buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubayi tilun hinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, li da ge sifiri larinya ge. Ainti la niche gu aramu da guati loi ha subudin grigi. Ainti le iyum lugin bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya li da kate lanina bungyu. Lun lichugun dugu da gohon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñe le seribida. Ahinti le iyum luguguñe be la dimure habungyu, awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lun hadimure hadimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la dimure habungyu iyum luguguñe. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwa me hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amunya gwayna, Tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba yebegie wasubudiruni kala hafarube ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidin agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti luwujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le awwe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihini ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimurei terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimurei terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuria idun lida dimurei terencha, gama lumon lun tiginye wafuria idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uati gunfara anda hamani le barinya gubai. Kayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinyagu sengu dimure le gunfaranda wati lida honda ragon tila na ligilit. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubarege nariya gu disi milu dimure terencha le uwa tigun faranda lani ni abar. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lumburikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi wena muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hare tida li liburun lurudu.
1: Nadimu lewa hau lila na fulasu le lida amu uwe dimure. Numa hayumu ligu geterenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimu lehoni wa amu ya gwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti ladimu reha bungi hayumu ligu ginya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimu lehanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibibinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. Ladari ra gubo lungu wa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hakudu ragun lu bungi yo. Nyeimbanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hun. O adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutila na ligilisi. Lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lun tiginye anihin la aban lun la funa guago duni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guago da. Guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha. Lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba luma gua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubay ladimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le anye wagubay lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gerigu. Lun ti lama ni chun le adimure ha bay lun lichugu dan lun. Lun ladimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo. Gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai. Draguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo. Lun tihagda agun hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo. Mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyo. Lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya. Lida hadamuri afinye tiyan lugundu. Mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi lariya guni liluru dun bongyo. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti lariya hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongyo. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lagu gabafu la lun ladimure ha bongyo liyumu luku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano lemeja apuritiana lebejun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guago ben apuritia hun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Luagu hilala Kristu luagu wa figon. Keishi tarinya gunilerenu bungyu luagu lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oweni. Luagu luru anveyu keishi tarinya gunilerenu bungyu luagu le lumbi la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunsefasi, larigine hon hibiri apostologu. Abagin larufu da gulungwa hon sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin abagin larufu da gulungwa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia na dagi men bei nidagi. Mebene se tina ka lantima na dagi men haanya banya. Hagia la o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ana niha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Idali nyati anyahan lubai hitagi. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masa aru habai hilanya, masa aru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masa aru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masa aru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, Sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wugiri liabi hasaru hilani. Itara ke howegu sungubai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubai larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani, furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungyu sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tarinye gulerenu bungyu luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyu labu gion lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu le liro bungyu labu gion lubafu bungyu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome. Inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate ele napurichia bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ahi hamuga inaironi lubai luago uo bai la ibagari larigine oweni ricatnya hamuga ha arinya kupanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
1: Feri digida hamuti, agubwe, umada go luguidu mdabu.
0: Inaru nilira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyele lung hanaga busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kaba saluwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lao aligdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga yala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labusa nirumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labusun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni veyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu labu nua aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
1: Adam lefrize tibuduri. Aba meha uduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba me vibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema wugiri le wabureme Jesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu lachiliruba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai. Sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansira wagun ha. Mwe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ila nyaladu. La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gonwe dadibai. La sansira guba lidon le mwe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mwe dadibai. Aba meti lagunfulerun le buruwa nyubetida lerenu bongiu.
1: Ulula aganye mili lubafu owe. Owe ni aganye lubafu lubaganye mili.
0: Figo limira gulebai oweni ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungi luago laganyi raguduni walida sumburi kate ile lau lubafu wabudeme Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabudeme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagimanu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagani rubai. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun merede dun me ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sen.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ñeñbaña,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lucayara la giribudu numu lau aba ugundani tita la negi. Nagura bahanyin ya Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesucristo halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu lun lindi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lindi ngueto kama lumu lindi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu. Reide ila labu gen linyara gumbungyu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu, au luma Timoteo, naburhanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le luguchi bai wabureme Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won aniaran sinyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lunu gajara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lunu mere diwa la lunu wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidera guwa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aeti larigue hachilden grigia, lonja Santiago, aba lagumes de un fedru adiseta Hawaii, jama aba en jurillo, aba megi halila jama, la diga la nufu de loe le cayera bei harinago jurillo. Hati hibiri jurillo ha afiña baña lago Cristo, aba juara dun luma fedru, lao biangua la ligibu, aba guinea luara dun beru nave, jama lida kate ligia, dan le narihin bei. Luago, maibugu hama uara luma y narini le la rufu daha boi uganu luago tia salvaruni. Aba nariago lu feduru, ligibuge sun adamurini. Buguya le jurillo, babima anduña kei ha mama bain jurillo, y daliñati babusa en rumba y bafoso niña ha mama bain jurillo, lunjabagare du kei juri. Aba nasigiru ariña gajon, jurillo wagia luma ge wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bain jurillo. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, luago ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gube la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luago Jesu Kristu, lunga yana baila warichara gun lida agi afinyani le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti, luago rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwai, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu kali abagalida nida. Ibagali na bagali dubai lida nugubu, na bagali dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
1: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luago gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu abramu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya abramu ha timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
3: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
1: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga larinya hari.
3: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.

0: Seful muti wa Kristu loy linyara gun lurudu, aba la nigni inyara wa guni luo gun, pewenyagwa lida le longwe bay lago guruwa, lugundu taniha lerenu bungyu.
1: Inyara wa guwa tisun le adara wa gu bay lago guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun abaramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bay bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba hempulu hun lida gineti habagari grigi. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la gulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba faramase lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungyu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lun la funa wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungyu luma abramu. Sinyati la gululuduniwa. Lau aba luridu le nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridu moisesi le faramase luboy bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu boy bungyu lun abramu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati yun le seribida luridu? Nyumbiti luridu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua faramase iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luago muradun la lani bungiu faramase luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirunin le luboy bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lereru.
1: Sun grigia labuge nyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bay lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubaragnye bay liyabi afinye ni, labuge nyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhuni. Darili abin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine launi girun luru du. Liranhuni bongyu sunhu guya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le faramase lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbe naniego. Isani nirugili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, aba lona ni bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kai kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu, keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
3: bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni liroi hadibu bungi. Ainti liroi bubai bungi garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto kei subudi humali la bungi o kei subudi ladan la bungi ida ya lubasa kajara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagimanu le nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la naritagwa huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin letira to mama bo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya ubu bo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bongi.
1: Gunta goba uri marau hitu to marau. Wago aba la ugundani buge le bidye bai agari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to kama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu agura houni eiba halumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye lasusere dungweto kate isa tarinya gubwe lerenu bungiyo tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiro. Lugundu sinyeti gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la. Deregu dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninyaga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali seini lagu ugubu, lagu lumti la lagunflir ni lurudu sun suina gobei. Huguya le harita gobei lagu richagua huma lau hagunflir ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa lagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini lagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama lagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei lagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina lwagu wabureme, lwagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na lwagu lunti la heresi biru ni grigia seini lwagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani seini lwagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure lwagu tilonwe Kristu lwagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwagu lunti la heresi biru ni seini lwagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira. Seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladega mura dun tisifiri luma la jumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawandu ni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lagu weri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigwe. metenirunga lun le hadig bay am lugundu kalaban lunti lanagni lanagun guanarg le umbay larufu da ho walerun bungyu lunti lafani hani sun luwujeri katay buiti le libihin luma le arufu da habay lun meyeda go huma hungwa uwati adigati bula lau bungyu le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha ahen abuna go aba girigia katay le la yumaha ugrigu Lichuguba aba alubahani le lan onweni lum. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yuma sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lum. Mon lumuti lubaiti, la bucha dun wawagwa dige kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chiliru dan lum veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, Honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, Nu ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahen ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lu iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lu lubaru wagon, mabuse irunti na lu hichugun lidere dan nu. Ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pabulu, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu. Naburigenyo garda to hun, Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo luguchi wabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le sielu ginyeti. Lubaragi ya banyo meha ladiga ni bungyo ubou. Anua dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugubai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu dubai bungi uon laulichugun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gudalali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbuga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbe lichuguni. Ani sun le lida nyen lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni ugano le anigubali asalbaruni hun aba hafinyeru Makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaruni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwayirigun. ligia danle lubai nagambu bai luago afinya nile hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo lagu nisi habuni le huago bai honsun ha lani gubaya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago danle narita gong huago lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung licho gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuria tina luma bungyo lung larugon gadagadini hisamina lung ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi ya lagan le licho gubai bungyo hon lani gu ha sandu banya. Amuria atina ginye luma, lun la subudi ragdoni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme le la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kata ilabu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kata.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari don sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigun bali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida me danle lubai liabi. Ladiga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigun balin. Bungyu edewe ha balin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigun baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigun kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gweto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei ha mama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadu ebu le hijuk bay apostol gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanar gu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luai gen luadig mari Kristu. Lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimen ligia hau sungu bai, ani anihen ligia hada sungu bai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru nalanya da uruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarni lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniangu baikun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidambe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lan igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna go huma humagua, itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma Maria go huguye me libidio niga au, ni timure malati, la diga mabuyitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la diga la burikate viyeti, o la bagari don lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedutun lau timure malati, Lugundo la diga burikate i uribati le, labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimore koni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
1: Aga kuduwa ba, buku yale arungu ba, saraba kata agirinani, aba me larungu kata kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kai Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kai hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ata lumari wugiri lu kai luwendi wisya lu Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu nilibagari wawagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasai tituagu, uwa nikata megi tituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tilan, tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hogu da rigi lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi, ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
1: Ligia ligi uwe iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihayubi lugitara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun be hadigni kei si afinyat nyan lun gagamba di kuma hong hagubarigu. Lugun du lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubay buiti won lao wagun fuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwiku la tabun anime jife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubarigu, magani dagda kumanya hisanigu, agri harigu kumanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hong kei labu seiruni wabureme. Ubuenirigu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hong lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adigei na lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun gerigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lue leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabou mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le, le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwong, le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e seribidu tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyu te. Sunwa da na yumura gulun bungi huwago lau ugundani. Lau narita gun lagu luweni hidera gunina, aburu chagwago de uganu lelan nasalbaruni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida la sigira me bala adige darime weyu le liyabi ingile Jesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nalan Kaisirig dan le nararamun ligibu gelurudu lun nachoruruni ugano lan nasalbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irinya la lueginye napulichi ani ugano luagu Kristu ragukanya nigi lunga pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doirin. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ilenu, seremi luha yumura gulubungyu nuagu, luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabu bai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Anikei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidara gunun lu hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lu uwara gwala ligabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu. Deregu da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayarati mama regulun hafinya luagu gayarati ginye hasufiri un luegye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, onda nanyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungri rahu la ligia, malugun ti larga ni lirincha kai bungri. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kai ubueni lau lagura hun kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri, aba luna budagwagu dun ti ma lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu agay uweirigu ni lung, luma iri le uweirigu timabay lida agay sungubay. Lung dame la hagambu ni sungha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya me sung inyanyay, lagu Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubayti ni duhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sungwa da, dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masikeni hanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu, haa harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lung loustarun idevesei buiti le hichugu bai lung bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lung tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pudichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera aguti luguchi. Agoda batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi yu lumu, luma nu lumu mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lumu hagunda arun lau harihi ni luma lumu maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi idukay luegi wabudeme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulubay yarafa lulongwe ladiga leseribidun lumu Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nung, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa haway only, Haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. animichwa muti bemeni gilua ukate le luago ti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemeni gidu luago. Ainsamina lobo isomu badi luago garicha la lun lemeni gidun luago burikate ligia. Garicha timatina. Widu beyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luago nugubu. Lugundu hada gnietina harasa israelina hada gnietina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itarana kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida age oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Lun nachiliru lumu lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungiyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate larufu dubaiginye bungiyo kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago ruginye burikate uboago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida lapulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha rida huma ulago ni kata, anyaga rigo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichuguni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimure hon, samina huma luago sunle buidu bai, luma sunle gaduna bai uweidi guni. Falako mai sunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi humali bai numagi. Gunfli huma laule nariyagu bai hon, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungiute darangile. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lisi au na hasenso no ke etengira gle luago ne seri bidon hun sun meha anaha guala uburgu Tesalonika au na hatunge deve haninu lunle nemegi rubai ani mamarigu aban wayasu mama hamuga na saminaru lungu bairigu nibihi somukate le nabuse rumbai lunti malagawon dun le lumbe hibihi ne lumage bungyu au resibi na lisungu bai luma sigu lau yebe lumbe ne resibiruni lau le hona bai nu luma Epafroditu Igira guati numa, le hona habai nu, itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lung bungiu. Abai deve sei le le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungiu te sun lehe mege irubai hun kei siburi lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigun ni luaguchi bungiu lung sun da itara la. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungiu. Mabu igahanya waduka nyuluegi Jesu Kristu hajaba ya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka hajaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
1: Au, Paulu, leaba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada tohun, huguye iduha nyu haa kolosa banya. Haa gumfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lung huwagu. Agamba diwa luago hafinye luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun haa lani gubanya bungyu. Lidange emenigine le huwagu bai Luago le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla aliba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasunwa da. Arufu dayna sun luwiri igabui buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun weresi biruni wafana lida gele lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larue ha lida le hinsinye bai lung, le asalba rubaliwa lau longwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladege bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladege arue ha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida aba la Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudini bungyu sun ubou dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Lagani gumeha huguya tida hanige. Ladiga kate uribati le hadiga.

0: gbe ahin ti gweto arandra gdaladun bungyu lumagwa laulonwe kristu lun larufudun sandunyu madasa irunga animadurunga ligibugi gama lumun lun ti herederun direg da gulida hafinye migirunga humei emenigin le huagbe le lichugbe uganu lan na salberuni le hagambube lege uganu le apurichi hobe lida sungubo leginye na purichi abai au pablo Gueto gundati na laule na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufri uni kristu tuaguli liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo kristu, luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gweto, subudig da laali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei grigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafago huago. Luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti kristu guanarigu. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanun niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lidan yon la dan sun kata huma ani deregdago hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunye giridigo. Aba la neguniya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagu le luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. sumburikata ile liyaba diriguñe le lumbe liabi Kristu ligia linarumbe migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunha negni haganyi ruhuei weiriti hadimuri haluagu nege burikata ile ayawa da guti hong aba burihanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo ichagwa hungu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungi keiburi hamuga luru dule arinya wagubai
2: magura baile meiga bailira marigda bai kata iligi
0: tumburi gumadi le luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lau ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilela na cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lombere bungi. Samina huma luagu burikata ilela na cielo, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun, Hachila agubaginya luma, aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu yuguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume, Itera lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, Adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate ibuiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi ba ilun bungi. Agubrigu masigra guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma hongki yubu dirigu lida sunkate mama rig danle ariya guhanya la hun lu herede no buidu hagibuge adiga humai sunwa da tausun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun furmyo garu kate le hadiga adiga humai la ugundani kama hamuga hadigin lungwa bude me kristu mama hun girigi subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha ladiga lungwa bude me kristu le habude me le tima tima ti heseri bida Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fairu aha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapulichani ugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuwagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabude me kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litru gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati lehinsie baiwon, lehupaisano, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniwa gua lehun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignanu hadangi huriyo afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago haritago la epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, Houna hume lun aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuha buguanargu au pavulu haritago huma luago na dairunya la binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteo, wabiran yogara da tohun, huguya, tila naligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Christu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchile, luma ge wabureme Jesu Christu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun larueha le uagubai hasufurire. la diga richati guiña lun, la sufri na gudu niña bungyo sunja a sufri na gudu balun. Luma guiña lun lichugu emera agoni hun, uguya le a sufri rubay itara kay wagia. Lida me veyu le lumbay la chila agon waburime Jesusu, sielu gen lida watu gemeti, haulani angeli guha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun balin bungyo, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu, ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, Arufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua me ginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhnyo libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu. Lun wondera gun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungi. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubu luagu chiluhari la lue yuri. Lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru ba ginye ichige, lala na larue hatida li templu bungiyo. Icha agwe na lungwa kama bungiyo. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gen lidani. Luwadi gmarinya vulibani kweto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gen gajara la lafuridun lidon la rugonga. Ligia balafu wa chungugiri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbaron. Lige lichu ngubalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bany hafinya yo lagu inarani. Hinsi nye regu ligia uribani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi etinya lun Kristu sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanu lao uganu le wapuriti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumu chajitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugirinya salufuriti. lugundu masu tinha grigia ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngumfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba lwagu wabone me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun loi furumi guadigu hitagin le mahati luadigin maridun. Le mabagari dun ti uara gua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun hagana gua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigin mariga hagana gua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afa gua wagia ari ebuwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme lun suwada. Au Pablo naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida yin darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyu lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lung tegago dunga yu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariyebu habacharwa da. Ahin wagiye leweyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigwa gu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itera bay kei bunidi le aubei. La daure sudara litigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyu la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Aniya gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lun ginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiru tiburibani lago buribani. Ocha rigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. gunda huma sun wada, afuri da huma lubung yu sun da, ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti, ani hale labu serbe ibung yu huma gen keisi afinya tina luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadi gmarisi filisandu, michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo gba ibung yu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dice huma loi sun luguyeri uribali. Bungi guanarig le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabure me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu, afuriye da huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongarada to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Buseti ya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungi lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirin hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha yebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu lanigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eibaha nei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungiu, lugayara bai la larufu dini Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lunsunda le moveda di bai signali gia la rihiniva le bungiu le aban riguti itarala Timoteo niro runumuti kumadi le bun lupagenda guni luburi bun bungiu buidu lau afinieni luma lubuidu arita guni kei meha la linya guni bungiu hayumu lugu gie profeta gubuago anyahen grigia feri di hamuti hafinie la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luago richala itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia lunha furende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligie mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luujeri. Bui tikate le, gunda atiginye bungiu le wasalbara gilelau. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inareni. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagudun kate le lidan lidani, lun kate le louna hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diru ni wuri uguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me. Lugundu ahen maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungiu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluei lanangu lungua saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisie dun marasun wie tihon. Lun ti hargad ni inaru ni lan na finyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubay mege ti luagu lubuidun hagabri. Ligie ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ginye inebe wa hama, lun ti seri u hama. Mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregda hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba reguuri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida lubala louseno grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu leviman bay lun sunda. Ligilin si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniba, Luago weirigula inarini le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangwa tigibu. Jie tinya hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungi lewima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma laule barufu dahabay. Itara meme ba Diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, Capítulo 5.
0: Maden habalun aba uiri mutu lubare gen lira adimure habalun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihua bai luagu megi hama idemoi. Ahen garahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung ti hafurende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile gunda tiginye bungyu lau uri to hilali tumari to erede rubon tabu gua sun suina gubai rutu muti temeni gin luagu bungyu merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabayburi ginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
5: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu. Lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye. Kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubundiriku hon. Lun madimore hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubundiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digadegu haduka nyuhama luegnye Kristu, lubaregnye lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure. Lida agnyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi nye habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin waboye gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na sarago lagubri aritago nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboye sun luwuja rivunibani. Ananyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguwa rabungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childi nu dan ligia le lanua diru bai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwe te uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, nauna honya luagu lugunda bungiu. Segun frama seilanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsin bai nun. recibi ba areini gudeme habu luma darangile luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lubungyu wagu saga na furi idu arie buwe yugu tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Suwa da narita gun lagu bayahun gusenti na hamuga narigini bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie ani chauru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenani agu baybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichugu baybungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu dayuon aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichugu baywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu. Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay luwe ginye. Lubare ginye lira aranse nyuba lung basufiri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungi u ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wa diga. Ladiga itara linya la laranseru ni lubaregi ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni. Ruligia ubafu won lung vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lung napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye ani choro numuti lau gabafu lan lung launi giruni le lichugu bay labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bay luwuyari arufu dahani harumati le nichugu baybun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bay lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bay. Gaunigi bay arufu dahani le lichugu bay bungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu. Lugundu suwa da meha la negni gurasu nu uwa tiginye nibusi gari la lao na dairu nya la. Lubare gen lira da leliabi bay uburi gu Roma merede ti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la muge lugude mehabu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburi gu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya. Niro resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bay lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu le kate le agamba bali bay nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habay hon wugirinya ha afinye wati hawagu haga yara ati harufu da hani hon amu. Awanda bay lubay tisufuri kay aba lisudara Jesu Kristu le buiti uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loy le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubay labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun ugano le napulichi habai. Le uwagu bay na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligia na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahe hilado lubay luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: harita guaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibu ge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate iluagu tidimure. Mabuyi dumburiti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibu ginye, bungi ukeisi yaba anyatagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tilelana ubole, lugundu ha adimure habanya ita.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ligarea da Paulu lu Titu. Capitolu aba.
1: Au, Pablo, e seribi duti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolu. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gidala li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hisi habuti lunle buidube, lunbuidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana le nye mbubai gweto hawagu lupai sanu
2: grigi ya kuretan sunga anda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
1: ani inairu ni larinya gubai. Lige lubai ti badenha hon here, lun houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lun ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Vije tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, lugundu misi nye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Titu, lunti barufudu ni le uwara guabe, arinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega dagula houserun, inebe wa hagieme buidu hachigu, derega da gulida hafinye lago Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wa dun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahu ni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. itar luba hanegun baga ni nyubusiganu ani sinyabe hadimu reha uriba wawagu. Veri di banya ubuwe igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabu di legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabu di habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungju le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungju la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba lugar luba neguni wa kai mi kata.
3: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumi ye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagieme, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gil la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregudu. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le adagu tifare nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan ugir ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
0: Ligara da Pabulu, Lufilimon.
1: Au Pabulu, le nadoirunya bai luwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi Kristu bun. Filemon, le wairi bei insinye won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garada to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu. Le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwanda lida le narita kun buagun, Lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi habu, honsun ha lani gubanya bungyu luma bafinye lwagu wabone me Jesusu. Amuria tina luma bungiu, lun halan afinye banya lwagu Kristu, ladiga bafinye. Luka yabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidaboy lwagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya lwagu Kristu, bidangi. Lausun garicha na lida Kristu, luna niegu ni le lumba iba digu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarigu na bun, luagu nisi ya bun ni le wadan bai uoni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyu bai luwegi na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lumba digu aba fulese inu, lum onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisu nrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nouna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurijani uganu lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata, magunda aga buguya lau. Luma mala lau ti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu. Lun ti hinsinye ti ma la bun. Mamarigu keisi grigia, keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duwe guabab ginye bun guanu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birihanya bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisun rungu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko sibun, arisu taruku, demasi, luma lukasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
0: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu, luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bui. Ligi adigbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
2: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuko huma sungani angeli gunu.
2: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati lu itar hama eseri virutinya lu kama watu gemeti.
2: Ahi tilun lira arinya katietar.
4: Bungiu, magumu cedit baruihan. Eni ama aruihan ini le lani nari cagu. Hisi sila bui tu bui pun. Iya le boligi le bui bui pun. Dijeniki bui. Aule bui pun yute. gibeti ma ugunda ni bidum zugu hau bibirim.
2: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya abolimi, didalaku mesena, adaga bumuti bobo, la ubuha bubadaga isiebe, la gumu chubasielu, lumo bobo, ahi bugu ya, berayo wadu sundana, la waya tupublike idalu, babaru chobuboy, keya babidu, la sansi luoba, keidalu, ahi bugu ya, aba meme madibu, magumu chuboy bibahgan.
2: Maria guti buin junia ba woyasu, lunia ba angeli,
4: Yoruba lege nomere, dari nechugu nye baga ni labu ni mbubudi.
2: Sunga heligo, sifirigo ya servidu tinya lung buingi hagi. Auna hu tinya lung, hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu ubo ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wama onwe wasalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo wasalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu liginye won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha. Labu hagumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
4: Kata yang nusa ubi elu basa uner balahau, kata yang nusa diri gelu beber sebalahau, atau gumut dia kan dapat bahawa yang ahli, gamalum dahulu kita gumut hilau wayi bunyi luma ini bersih, rubu mutnya lawu jisun kata.
2: Dan lubai ti leli cugu ni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migiru tini kata lum le mama bayilan labu gini, lawu sun lira. Ari hawa muti logo mama gilila sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bogu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawa go sungrigi. Sunka te anihe ilu bungi. Anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lunti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babuwa kuhundi biru, neremo babuwa kuhuwele kulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu babuwa kuhungi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kuma yuhungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garayu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le idangebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wawucha wagun.
3: Hebreos capítulo 4
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libi buingiu, lunti kounigi wama. siyantu kliyen mi bebe lurun aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi kubairigu hon wagochagu gamalumu meseri miti hon hagambuni ladega mafinyenu tinya luago ahiti wagele afinyen liboy bebe lubali don emera gunile wagu bailarinya kapuingi
4: liyena finyuruhoi dira nigani logo bebe lubayala lidon fulasule emera gwagani
2: Lausun gumulani bwingi luadig me lumage veyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalere rubungi logo lisedun veyu
4: aba lemera gumungi ulida gesun lodi mari logo lisedun veyu
2: ariya wago ya ligi ati dalere ru itar
4: lebedu mwenyini don fulashu le emera gwagari
2: laudimure burile subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera guni aba agrigia ha wagichago ha frumeti banya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiyan ladiga magamba dile ha wagubay lubu ingyo lige la ranse rubu ingyo amu dan lunga yara abaylan hebeluru isi grigia lidun hemeragun lugundu adimur hati bu ingyo lida gyan le meha lariyan gubay davidi saragu dan lari gyan tidan lere rubu ingyo
4: kugunyi ani agamba le lariyan gubay bu ingyo medara gada homo muhanigi lungu
2: Ladega, lunhamuga rulumuti hosue fulasu lani na emeragu ni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu ati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubayiti wafagu luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagu loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse la gudunio. Hesusu le liru buingio, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubae, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Hesu Kristo, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sunluwe ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingi ule hinsi ha bube wong. Lugudeme ha bulan wong, idere go lawa me lau laraini lida vemege irun.
3: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro yugiti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingi u. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudunni luagu figo. Kai debili lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debili guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigo guanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragu aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gube lini ubaro wairi guti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadiri uguya, lusundana, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambo ni buingyo ladiga dereke gwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, laulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubai, Lau la sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti haunsun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. gibeti lunti warian guni hu ani heren guti larian wagun frango lugundu sinyalangu frande humani sugali sarago da lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru bungi hon amu gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mere ngu boi tida ngelereru bungi hon irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufranda hamani lereru bungi buidu gama lumo haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye Asubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabui.
3: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubai tilidna wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani logu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya hasa aruhilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiyo grigi ani ligia ba wadiga ahi businye buingiyo grigi ya haresibi hamali bay larugo ga abay weyasu ha haucha hamali bay lubafu buingiyo haresibi hamali bay sifiri sandu gefentia logu ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru buingiyo luma lubafu ubo ule lumba iliabu Ahanya aburuha, here guboya ya hasakriha. Ladiga, kaisi guboyri guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lun, ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula lunikata. Laburi haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abini runi le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, Lun lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ele ahungo lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiyo. Awanda hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingiyo hon. Dame hale frama selubai buingi ulun avran logo labini rubailan. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwalan amu wairi kutimati loi lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
4: Nabini rubali bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avramu la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawe hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyu luago kayarati vemeni gidun luago binya kate ilige. Ladiga sinyala leyen habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingiu lun hasal baru, gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregu dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia, inyugu ati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuni Abrahamu aba lidage lidisin farenti lidage le lagayin rubo lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumietikate uruwe richagwat gamalumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya ibidia tiginye ka la lagucha gubanya ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi fare iti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Aguburu halumuti lidinsi fareti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habwe sige lau le abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidinsi fareti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vingwa gili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburu habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida haba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu lida agen la amu tribu Israeli na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambo logo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya, lusun wanda, iter emelu kisedeko.
2: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wa yarafadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da lereru buingi.
4: Finyu kari buingi le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buya lu sumanda.
2: Ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lue le frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarugu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichugu banya liluru du Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari igia lidani lurudu aba lafi nyuru buingi logo lire lu la digni fadrime le uwe bay mege ti logo lu suanda.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le wariño ko bay logo ni la ma fadri inyu tumati wa ma le itrat ani nyuru haleluya ge lo mere lala na la ruin ha buingi sielo ani le servidu nya ke si fadri lida flasu le sandu tima bay tida sanduario tima tima to to la dig bon wa bure me buingi mama to ha dig grigi sun fadri inyu tumati lichugu niwa lu lichugu ideve sei luma dagara gudun ni lu buingi le ge gasu lu boy ginye ani la som kate lunti la dagara gudun ni Jesu Kristu lu buingi lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bo wogu mama ni hamuga fadri lugundu anye go fadri gu atagara gudutinya segun lirudu Moises fadri gu hagia hadugni hawadugrumai lumburi kate liyawaruguti leburi sielubai subudi wamuti logo iyawola lugundu lubabu iladugnu Moises luba buingiu aba larinya gon buingiu lu
4: adugboi tia sunkate kisi iyamoto na lufu gumpu lagu gugu
2: gama lumu wairi guti la fadri ha Jesu Kristu sugula ha fadri ha fadri gu ubowo buitu mati daradule wogu bilabuyi haluma buingiu ani buiti mati ginye furama sele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lariya menyari habule mebungiu, lachilu gobeju, lunadudu isari daradu, amalina na bula luma Israel. Mita abai kai daradu lena tetu bai hama habu cegu, lewe yule nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehi tugie, magufu li bukamuti meha ni daradu. Dejeti nigi rupani ya hongua, ni nyelari yegu abule me.
2: Niha daradu le lumbo inadugni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yegu abule me.
4: Nichu kuboi niluludu, Lidon hasanina, aba menabulu ha nitida hanigi, au bati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da hongi wa nuagu, maria muboi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi rugo na sungu boi, lumo vele jiri tima gidi boi, dari lumo le wedi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba nile hadagi boi, marita kutugi adiname, Rabu hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba isari daradu. Rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia. Yarafa le rugu linya lun longwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Laduga li luru no Moisesi. Li yawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui nagubai etara. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagien hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lun larita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
4: Mabusa lutibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna atibu langu adakara gudini ugudawa ibu. Niburi lau adakara gudini luagu figo. Aba vindarinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mbungi ito. Itarakaisi guru ni ala muagu tita belenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
4: nyubi hatina lu naduguni gugunda buingiu.
2: Mini la lira, nyubu helilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na hatagara gudini wa animal non lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda baibungi ulun laruma da gudini wa ligibugin lau lon Jesu Kristu aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagweyu hadugni aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunyi weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sundan. Abati lagiri budun cielo, abal layunro loige lonver buingio. Ani hinyi ngueto, agura bahalichugunia buingio laganiyon labuginyon lugudi. Lau ladagara gudun aban guboyasun, abal labuidura gudunia lani gubuingio sunsui na guboy lun sunda. Choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Ani agara tole lonver na gudunia hama lari kepo imelayu ligi. Dia lari yang gua beri. Nichu gua ini luru tu tido hani gi. Aba me na beri tu nili dah samina.
2: Lari gini, lari yang.
5: Mari tu gua tiga hari nama logo hafikum. Ni logo beri uri betul ya hati gua.
2: Dan luba ile ferud na wa ali figo ulun sunda. Memeke ru ali amu ada cara gitu ni logo figo. Lagi luba itu ni tu henu. Laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe belu rumlidum flasule santu timaboy. Toige belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anigibaliwa lidum ibagari magumu chadit. Jesusu wafadri yeboy inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gun wama wongwa lauduru logo figo lari gen la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wama derek dagulida wafinye masansira gun galida wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafangu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama. Luma lun hadugni le buidubai. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplo hani haa. Hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio, Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laka ni mbwingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi luago lunti lan longwe ngrigye ligi. Weri timati sufri le adina boiha mebere se banya lau liru mbwingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyanguboy.
5: Aulelubu ila bainche biduni yegrigi, aulelubu ila fayere biduni yelwagu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
5: Nagusere biduba yanumutu niye.
2: Fugiabu grige le wagote laburi haliganyu bungi ule vingwaboy. Haritago huma loguburi veyu le Sigu halibay dan meha le heresi birubali larugonga. Weri ti meha hasufri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anyangin hida agien anabuwa tiyan. Ose ruwa hagia uriba ligibugien gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tiyan ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boyhuwe. Subudinyu humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huwe. Gwentoti meferidire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara laamuga herese biruni faramasale lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru mbuingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
5: Maana hali, afa nyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tam. Ahile nalichi na wadu kubilagu lafinye, labaga lidu.
4: ahun le feri dira la fiye magunda badina lum
2: wagia mitranti wa kai grige ha agir budubanya hari gon aba heferi diru hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani achouruni le gumuti logo wabihi baila le wagura bubai loma wachouruni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani ladiga hafinye wagochago lagunda rubai bungi hao lau afinyani wasubudirei logo bungi ula adigu bali ubo larugu lereru le luboiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu obai ladigu lau lafinye aveli lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kai lubuingi lige leresi biru bali buingi kaisi richagwati aba leresi biruni ladagara gudun lau sun luboiti hilala aveli aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarin hea lereru buingi, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingi lau ya ubo wago. Ani sinyati la gunda aru buingi, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi, gasu wa finye luago, ani hila ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na le lavisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragu aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lu. Aba ladigu ni le lubai buingi. Aba lafu idu, lagaire gien, ibidi uga lu, halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nye, ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiapo, ligia meme ginye, ladiga bai isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, lun tagarudun, resibi tuere luma ge buingio, lun tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingio le frama se lubai. Lau sun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyalu banya, kei ginye lagu burisago le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luogu halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu haboe gayarati hamuga hagiri buduhari yugonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Damehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle isaku, hilagu bailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lirewle aba naguti. Lausun ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladiguni buingi lau lichuguni isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubara ge bay lungi ariya ga ti logo hafri tu bala israel na hip tu gi ariya ga ligia lu hanu gu ni labu hama gua damele igiruni fulasu ligi lau hafinye lagubri gu moisesi tale lagri ho bay aba haramu duni logo iru hati ladga hari hi logo buitu mere la manufu de tiya loi luru dule lichu gu bay uruwe lau lafinye moisesi tale wugri hali Mahati lula nukunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubare gen lagano buitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufri ruh unabuguni, luwe gen kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lungu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu urue. Rei deiti, dereka dagulida laritagu kama hamuga aria gulinya lu buingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito lu dame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, lamuga ni aba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugun kai hagia, aba la doro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingio, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logo seduweyo, aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye raabu, tomeha horu, Mwe tubai uwa rahama haa magamba dibanya. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu luu na buruha logo hedion. Baraka, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyeluwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saraga dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri Afagatinya lehera hon hao Aboi chuni Agira waguni lau gringri Luma adairu ni furisu Afara waguatinya lau dubu Asira hoatinya hamida hamagwa Afara waguatinya tau efein Rede itinya eibu ganyahatugu Darugu hau wagua Larugu haura mudun Luma haura gabara Gudeme tinya meha Nidiheri tinya meha Ouserua hagia uriba Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magaira wati. Arabu lida mburi lagadabu genedubu waina muti luma lida mburi huyu le muwaru wati. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi ligibu ke buingiu. Meresi biru hamuti le meha frama sewali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsui na gube.
3: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagu adurutinya. Kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umari gu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logo sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
4: Naume girubadi huu. Migiru nubadi.
2: kayarati luboiti warinyagu lau afinyani
5: nabore mabungi witere kubalene munufu tabadini kapati gayara magri gadganau
2: harita go huma hawagu ha adunte habalu ha priche bali luganu te bungi hu samina huma lubuguru idalinya la meha abagari ani aje ha huma afinye masansi raguti ligaburi Jesu Kristo.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: magude me habu banya hon amo, magude me habu begin bungi hon lida me ve yulani na guseruni. Ayen hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigi logo afin la, ahen madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe abai iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larin gaba hida gelu.
1: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu geme.
0: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hu la lira. Itera lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lien ke aba kate hilali. Hafu ga nihe bearin guti.
1: Bugu ya afieni. Au waduga numuti le buidu bai.
0: Awa rinya gati na lui duhe iligia.
1: Arufu da baiti ba finye nu bogu din loi buiti le badugubay. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugubay.
0: Afinye te blogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo ba finye ru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la finye grige ahi marufu du la lau le ladugubay. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligipu ke luagu le la dugbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara guduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la dugbe. Itara lien lagufu liru le burungu njibaitida le reru bungiu.
2: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
0: Nyariya wagua tilogo Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagu wa labu giri luagu buiti lela dugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagu wa tulogu kate leta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Abatidi regu niya luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
3: Santiago, capítulo 3.
0: Niduhenyu, molu muti anyahe la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wage charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu be. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara be la buguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa gayara ti wa buguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu la busira. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida gufaranda ligia arufu dalei lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungyo. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. lugundu lenye lumuti gimugo lum gagani go anihi chagago nye lumasun luwiri wuribani ahaya ha gama balilichu au le lumage be bungiu furumi anihi aba ibagari harumati hawagu gallumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu laluba honu aba ibagari le richagwati hada lumahada amu.
3: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseru bay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago anhi la gamadago ubay lumo bou, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tariñego belerero bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichigbe bungiu wada lum. Gamal lumo weriti mati ide mo le lichigbe bungiu la duga tarenge lerero bungiu.
2: Lumo ti bungiu la naga hawagun ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichigu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lum badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira gubay luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariyangari gutu hamuga.
1: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile o lir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubayti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Laguwa hanya lubai tifayiti ligia ichiga hiduru. Ania gamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibune dukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. wagia baruwa mutiha awandu bale suferironi kai sigirige gunda tia. Agamba dung luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu udeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoro ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lau afieni. Aba me la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huogua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urua irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan. La ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini. Luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le nube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Ladiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ati Jesu Kristu hun. La usun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubara megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. luma ida balala suser da kate ile. Le wagu bilarien gasi firisandu, e hada abai hon. Aba la subu diragu dunin bungi hon luagu, mama balala ida hadani, lagu flirua buri kate ile. Lagu lida balava dani, asalba duni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi agirigia hon lidon buri dan le. Aulu bafu sifirisandu, le nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele lagiribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Baragi en lira, abagari de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguare beikun lun lani guhuma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
6: sandu huma, lugundu au, sandu tile.
5: Aha aguara lubungyu keisi huguchi, bungyu le ababay, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timata. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itara hanya sun girigi ya kei hidu. Liabi hawairi kei lufuliri hidu. Dan le lasan du hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure ile, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo agua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. dige gien taniengo bilerenu bungiu.
8: Nichiga ba dubu siom, dubu leti mati mati, aba dubu anuwa da honti lege begeti. Ani hafinye nitiyo loago, buidu beli li hon.
5: Weli ti lebegi dubu ligia hon, huguya le hafinye libe. Aenti ho ha mafinye banya, gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
8: Dubu le augo me berese hama abunu utinya, ligia le dubu leti mati mati.
5: Ariyenga tiginye,
8: aba dubu achuge wagli ligia, aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni, tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseru ni bongyo. Ahen tihuguya le finye biluagu Kristu, aba rasa nuwa da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri bidu tiyen lu uruwe le bongyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumuti niya bungiu huguya. Weto, lumuti niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, Udeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungi. Itaraluba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chidi nuveyu lu lagusara kudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiyaha louna habanya lu habaichu niyaha salufri banya luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu luha digi nile lubaibai. Luhama ni chagudu niya haibide ya wabanya au habusien banya haduma ni havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bai. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi ya hun keisi lubudubu. Hisi hama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubu engu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufri ra lueginye hadugin kati buiti, aba avandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungyu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti nya lubaragin lira, derege guaraguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari le lane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo le oni gurubalan keisi honi di mudun, goni gilou wani.

0: Primera Pedro, capítulo 3.
1: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahin la mahaginya lubei lung uganu lanina asal baruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di davadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungio. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungio. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungio. Gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei gie. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti, la bagaru abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nuri nyenye wila dimure amri bani mariya ga ligiye me iyeni di sela loi uri bani adiga lele budi bani alu halai terangi lo abu me lafala bani adiga goni giri moti yawa bore me budi hari cago bani agambala ifa fori e dundu anganya ha adiga bani uri bati magunda ti budi ha
1: kapagi ganyana adiga uri bati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufiri la ladiga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru, luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti,

0: katin la lera ni be mafi lugun du fru me gwerug le madigun bali le bui du bui o misi ha bula lu li du he lo igen Jesu Kristo mama la ni go buingi ani ha uga nu le haga bu bui luma ge fru me ti da lu hinsi e gwa wa ma wa ma wo mo lu muti itra wa ma kai kai le me ha la ni go bui mafi aba la faru ni la mule ka ge wo ge la fare Lugun du riba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi la mole. Ni duhe yunu, mawari da ta hanigi ahan ayere gu da hon lani gubo. Sigaha di wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira, lugun du insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sun le iyere habubi lun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba, wasubuduruni, lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasantira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi, Duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu sigu ta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingiu la uvemenigi ilu wagu. Logu lichukube la sunle wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa la ulugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur heboi hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adamboi o mama laligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu geeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kai la grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti nya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagaabu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagaaba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagaabu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi egoa wama wama gwa, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi agili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu, gabagari wama amaga lidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logo wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Logo ligia la hinsi habubo ingyo. aba launa hani lirole aba nguti lu longwe lu lebu na me ferudu no wala wa figo ni du heinu hisi atinya nu a hisi edi wa luboi lubu ingi itara lu tiginye hisi ego wa ma wa ma wo uwe gili ni aba arihiti buingi la usun lira a wa hisi ego wa ma wa anihi buingi wada ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingi aniha lebu begayara la wachouru ni logo lida nye diwa la aba luma buingiu. Ani lida nye la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingiu. Harinya ka wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubai logo liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabui asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabui lum insinye la buingiu wong le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin harinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambo ije hisi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hisi ya buti lu buingi ulun tiginye hisi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hisi habu banya lun aba uguchi, hisi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hisi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboi boi, hisi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digun wa le luboi boi buingi u, ligi ya hisi habu ni boi lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boi logo Hesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara laganye iru logo kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligire arufu tubali nsu inaru ni wong. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rugu logo lirau la Hesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingiu logo lirau. Le larinya kubi buingiu logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gine la lirau liabui ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingiu luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingiu luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon kukuya le afinye bai logo lirau buingiu lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume kwa rugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingiu abalichuku buingiu ibagari lun grigia ligia anihin figon lani na oveni malati lo la furien do nu alu bungi o logo figo ligi. Sun uribani figo. Gamalumu, mama sun figo, lun lani na boyla oveni. Subuti omuti logo grigi la le anugu balin bungi kaisi logo chili, maibuguti lidan figo. Lugun du konugi lumuti liro bungi. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lani guwama bungi. Logo labugen yanu la lubafu mafia sun. A lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo, nyibu halila lire buingyo ubo wagun. Ane ruha lila gufura ande wun. Luwa subuti rini buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligie ginye, ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu, mafala rahumanya buingyo goha, iye nitinya, itarala.
2: Tibia maligara da apóstolo Juan.
0: Ao letabo tiligilisi, naburu hinyugara da tobun nitu. Solano adiribon buingi, lun lanigubon ta. Lumahon birahunyu. Hinsetu nu letima timat. Ani mamarugnu. Honginye sunha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga inaru nile tida be wanigi. Anile lumbo iwama baila sunata binilo bungi uguchili lumo wabure me Yesu Kristu leliro uguchili ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun un lida inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi bungi un lungu abagari dun gweton te nitu ayumara gwatu na bun lun Nisi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habayi buu ligia meme le wama bayi lumage furumi ya tida. Mini la isi ya ni lungwa bagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yu luwa bagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni lumage furumi ya tida. Ayahe insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia Tima tima ti liabu in Jesu Kristu bo wagun. Le itara bai, ligie le ye bai. Le lagani bai Kristu. Koniku huma hawai. Luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwadig mari logu Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahin ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi u uguchili luma. Luma buingi u irahu. Ahin achili raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hei sarau kate ilunti narinyagu ni hun. Gama lumu mabuseru tina aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma, lun la gufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun, toa ginye la nuwa dirubo buingyo, itarala.
2: Turu waligara da apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyugara da tobu, numada gayo, le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingyo, Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun. Lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dale nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi yeti nu. Buiti bouserun lidan servidu ni le badugubay hon waduhenyon loigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibugen adamuri ni le jabay logo bisin habu hon. Adiga bay flesi le nu idera gobanya lau le emegeru bay. Luhasigiru ni hawayesun lidan aba igaburi le auti lagunda raboingyo. Furitinya luheserividu lu Kristu meresi birutinya ni kata. Hama ke ha ibiti habu manya lubu ingyo. Lige lung ti luboy veteniru hong lung vitere kuninya leda la puri chihong niwa ina ngani. Aburu hati na hameha abagara da hong tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboybe lugundu businti abuti lansuada. Ahana luboy ti nyundu nereruba lung luagule la digibe. Adagwa ti maraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu laa ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inarini laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise, abameti wayanuha. Buma laa darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumboi la susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, hamaha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
3: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligilis to asiamu. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa abai, luma ge lubara gen lagumiserunda. Vinwa ligia gwento ani le lubai liabi, luma gien hama ge sede zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le frumia bai asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidange wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lu lusunda itarala ani te Kristu duweri harigo bai sungrige ibni gie hafa rubali hayahu ba sungrige hau bo gume luago itara luba
4: au alfa bai luma omega lahuma sahaluma lahuma chugule sungkate tinya rai bungi le suti kapa Le mima pa ilume ke lupare ke lagume seronta. Mima ligi e kwento ani le nube liabi.
3: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwa rahuma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu le giribi Patmos, luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gen kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da toguye hong tila na sedu li gili si talogo obon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kama hamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma ama beli tigolu yarafa lun lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lida unregi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu keyu weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadun lugudi kama hilade gamalumu aba laguna lau luha bulle lowen aba lani gunu
4: manuhu da dagu ba au furumi tibai au abu muhuni ani le mima bai hilat na meha gamalumu bu eto mima na lu sulda ani ni gele au ni numa luma ligele fulaso le nyi hobi hilagwan abu hobi lubai tile bari hobi le gueto bai luma le lube la suserodo Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabari umanyalita anu ubule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanude lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Boburi halu angeli letina biligilisto efesibo, maniaga meho, itaralia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu ubule nowene, Leginya ibu gubai labat na was sedu lebu sanu delu legol. Subudin muti son leha dugubai. Subudin muti le dere huwati mari luma hagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa uni hauriba mai. Subudin muti luagu hausha kwa humani ala ha aniya gubai luagu apostol kwa hama. Ani mama apostol kwa hagi. Ani dari humani luagu ye hama. Gagura suhagun. Ani supri huwia saragu li na huwati mari nuagu. Mabucha luga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma, adiga humei kati le meha adiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menda gitaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolaita gu hun, luma buri kati le adiga bai, legi ya iere gu bai no.
5: Le garike iri gu bai lula gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banyaga meho, itra lia narinya gong au lefurumi ya tilu melegumo honi, leme ya owa bai aniviva anjali, subudi numuti ya sufiri non luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginya lagu adimre hama harinya mumaya lagu kuriyu hama unibati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma loile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi guni ibagari magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
5: Le garige irugu bailu lagambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, italalina nariyago, aule gama baru efeito gagilibon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwa ulida la fulaho la yin lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube antipasi le kefebe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, anibu ikate ikadiga magunta tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni israeli na lau heigi egi ni le adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagari no lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolaita kuhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidiba huwago madise. Aba menagainta kuhama gurige hadiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afru domo ni imbulu mkine.
5: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gong aba dugu uruti lun lau aba iri iseri buru wanyo luagu le ibidi ya tini kaa on luidi ya lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi li sitoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya naniyagun au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le abi lugudi kei bronze le iri cha wabu wala. Subuti numuti sun leha dugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau hagura sun. Subuti numuti nye luagu hadugia la kate buiti huwe to lwe meha furumi. Kamalumu, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun luagu profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahonani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru nitigabe, maha giro tigiro ni tahorma. Ni nari hao, lagu naburi gudaro laga bana rumo, afara wanani metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate ileburi tadagwe. Italoba tasubdiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba menafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rumpali ya rumu tahani ligia, Machili ni yegi asubu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika meme hamime le na busa rube la dirguan dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kaisi saudi rule lau timuwa. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi homo.
5: Le garika iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang helele tita meiligili sito saru disipon. Baninya kamio hong, italia larinya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti lumuti son leha dirgubai. Sebutin umum di luar hilang hingga lah lausung hari yang aku wala lagu ini lah huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aninya gua bayi lubar ke longwe. Hari kan nari lagu muwa lah lah leha dugu bayi ligibu ke nunggungi itu. Hari ta gua humai lubai telah ruta ubi hum. Fala humai asakri ha hubu ya men. Anga huma ga kutun, nit bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on kore hum. Lausung lira, anya yang fiyu gerigi hagana gwenye saru disi, amadase yung hamagi ruha tarabun. Hagia, ego gubanu matau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Italia naniya gu. Aule sandu bayi, legi inar ni bayi, lega ma balin ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gaya rati la doru ni lela daru bayi, ni la daru ni lela doru bayi, subuti numuti sun leha daru bayi, roa din apa benda darani higi bugiye, le lasi eru ni apa adoru, latika lau sun lau wala heye, adika adun gasu lau nungu mati, ani gunflit nun numa, nadiku balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari ni kumanya luaku huri hama, ani mabagari turdiya, keisi lani kukumbiye. Aba mena utara kwa utini ya higibu gyalu hasubi turuni lau kuhi lanu mutu ni abanya isi ya tino. Aida humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga naraitu patua nubayi lwe litani ocha wagune le nubi liabi luagu su upo luhocha wagune wa soha upo wagubayi. Matisa bini abi agda hahumi le huma bayi walamu ga abayru tihiridi huwayi. Aganya nutinya nishi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute ani mafru zutigia ya menyigi. Aba manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi bei sielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei gie iseri niri hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu. Agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu haluanghe li le tita bei ligilis to laodi seabu. Baninga game hon. Itra lia narinya gom au ge feti gumfuliti ani inaru niti. Le ita hagie bei liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, ibashari gugu bai, madili tun, masu hukuya, nevera habadunu yunglu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu kuitu la dan hum. Lagu memegiru huma ni kata, animarini humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihu itu, surusu hukuya. Ize nichi gubai dimuni hun lunga gai ha golu le afun huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima tima ti. Lugi hagai ha dago harutu numa lu hadora gun lau hasuru sana. Lu aya ne lu hichu ni lido hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arbu da hao hum. Luti lubai ti seri huma asate ha hubi ame. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numale le abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma hau ligia me numa. Agani rutinya nichi kubo ubaro hon numa gua lagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyo aba nanyoro luma nungu chilu agu lala.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La riga es un cate y le, abandonaje y ababena de lago cielo. Le habito y mala le y te rebe que y tu mala le fido, le buga a dimo le habay no, abalaría con no.
4: Guariba ñajo, narago dale cate y le bre lube la sucre don, la riga y bure lebo.
3: Le da hora ligia, abandonaré de no lapo y el bafo si frisando. Abandonaje y abalala naru y jani, cielo, ani ani asom grilla y un luago. Y tra liña, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremoro geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe et na wen gadri lala naru ihani. Nyenya nu wen gadri wen yamutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu hablu. Legen lala uru iligia. Afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya ised lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bungi sifili. Nyenye gie abakati ligibu ya hale kama hamuga aba barana le lauti bidirio harungo ngati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagaritia bui lau ago dandu hagibu gie ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba baga su ugiri. Le haru wa itar liye ligibu kei hagibu girigi. Le hagadru itar liye kei aba agila hamahati. Gadri gubay hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu, dandu bogu digiye keimuna digi habiti, weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu, wabure mebungyo le sunti gabafu, le viva bay luma gen lubara gen furubi metidan, viva ligia weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichigo kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichigo ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anuhi lubei sunle anuhi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawatu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tulau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdahalau umala li reinti lariñaga.
7: Kakati na boilu ladaru no liburu luma lun lateri tuni tiseyo.
3: Uwat ni aba garichati lun ladaru no liburu tugi. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahun saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun ladaru no liburu tugi. Ni lun lalianu. Aba ti lariñagu aba hadage wenya yamutu no.
8: Hebeba yahun. La duga ganya in halilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no libro tugu ya luha burugunye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigo no libro, lu bahari duni tisenyo. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, luu hesarewe dulu wabungyu te, luma luu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia, nyenya numiyunu angheli gwe. Hania galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma ya taibu rene lumu ule afarubu.
3: agamba numu tiginye harinya guni sung kate le ladug bay bungyu siel le muwar gubay le labuge bay muwa luma le baran habay luma sung kate le lida bay bu
10: ruwa la ateng di guni nebeste ni uwi di guni luma ubasa yule yu bay rogu lala na rogu ni luma lungu gumu kudu sunda
3: aba harinya gu gadri kate gabagri tiya hagia
11: itara lara
3: aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia aba hichu gu uwi di guni lo
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganye reina lumalu laganye iru da la heiri dubali mudum libia maseyu aba nagambu laniye gu hapia ma katanya gabagri tihagia
11: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama gwa hilagube. Aba tichigun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagambu laniye gu hauru wa katanya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailogu. Aba nagambu laniye gu aba umala li hamida wage katanya gabagri tihagia.
5: Nyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibay garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da la heiri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye gu hagadiru katanya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu amari, owe ni liri bay le warinyo bay luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lagu mala liheriti.
10: Wabuli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusu regedanya nile na ubu. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dagu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae muwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na gusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lu wubu, luma lu dubu.
10: Hei wu huma wa wabu, haramu da hama wa lu lari gire wubu yu amu lala. Luma lu ilangari me niganyi mudung. Na dika chiluhe li luweni luweyu li haganyi, kaba ti ganyala la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumba li mudung li sedu seyu le toaku bay liburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibuge bay lala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhaburugungi angeli lu ligibuge bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha guduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba lachuri ni ubogu, aba lagabu wayuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu, aba lasari nagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, laugie hita, aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri. Tidibu wewe luma hidu. aba libre no habia mais ele lhe aba la chagaru no aba capi que mais muga aba onde bobo duro goti barana aba la sali revoluno amuru solida que barana hita hila goti sung udre halida me barana le a sali revolu hita me gringo tu que sung ugu neito nyai bolida barana ligi aba libre no huru angel lhe fido aba teigo do aba onde bobo arugo mas yelugi durungo que aba touch Taburi haluago luruwa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi tiribe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu kirigia la daga li gifi duna ligia. Aba limirunu li hagadiri anhe li lifidu. Aba la gini chagu luruwa murusu lida ke libiri wei. Lausungati hama warugu. Leobo le agini chagu bayi hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyep. Lari giaba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Aria que neligia lau umala li heredi.
12: Fugiabu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru noha hipiri urua angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba libiru noha segu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalu maumadari habayi. Busea haki yebe howegu gamalu maum la dise duba oweni hawayi. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchaguti. Suga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanumiyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadiga ni kate leburi meha hadigube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
2: Seraba amisu lo mundi tempo lo bunio, lo malatar. Abau do banyame, atri anula, ahu do rogudi ni. Gamalumu, mamisu ra abai boriru le bon udi boi, tibiti tempo, la dega derege wali hong kipe tu kumbite, halubo nye hagoni chaguni, uboru gule sana boi, lo abu bian vei bian hati. Abame nona ha bian gefetia, taudogu susutu, lo hapuri chi anihu ganu luma ge bungiu, lo abu midu bian sa, urwa vei Bian gefeti ya haguya, hagenga yawa wali bian tidi mwewe to olivu, lumo bian lebu sanude lule ligivu gebe ipungi, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la tidi uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sun suina kubai, itara ti lobe wa furumi gwari, lebu seti la tidi uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadolo nisiele, lumamu yula huya, Sunda anina na bungi u adimure hayu luginye. Gabafu tiye ginye, luha dugu ni du na hitume. Luginye, kasukuri rekudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubailida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilabuwe. Abame herede rurubagu, didaneme rifumbe buguburu gule Jerusalem, Lenyi lumo ilada na wakuwa Jesusu lagu kuruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumie gerikia, alida geti esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu kuruwa meyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu kubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamutia, meha bia profeta buhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lako yu guwaka dani ya bungi yu, aba ya hasaru. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu bia gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubai.
13: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaka nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagu di sito uburu kubu. Aba hawegu sedu mil grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
14: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wengi gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bububafu ani gumese debu arue ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilu mbabweha, chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwai. Aba merijiji mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leikini tira udame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya aba uguri rahu le nubi le dera gudu la guma di halina su flasu ke isla waba badu lani na guma di hani le laut grab aba lagi daru niwa tira utui aba lani gani wa lubungi ulu agun lal aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nanyi lubai arase lila bungi ubaru utuba lutoni giru niwa nyei lagu milu biya sa uruwa wei wei lari gye aba nyei la aba uri busiel nyei lubai lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda kwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu aba mabara ya la siel aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu di le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligie hau sun lani angeli gu aba hachaga numuwaru gu aba ti nagabu lani ya gu aba umala li here ti sielu ye
7: shumilha li asal baroni hon grige ubo wa gu Jiruha li garuwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadunga nyureichi ganya hapa I haduru weyo gu ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudumu, luma lau ugangu le hapurichi ya bai. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumo itisili, gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo ula omwe pu igani la duga sukudi ni muti lwa kumurusu rugali lani dani.
3: Dati larihi bai dragon lwa kufi wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kuiru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugi. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna le ligira gudubai dragon miungu lugugu. Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi agenda guhama tirahu nyiha nyudu me lau le lubaibe bungi. Fala hama I lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligancho. Nyenye ridi lo ka ligancho. Luma iri burile aubai. La naba goi bungio. Lo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kei lugudi os. Liabin liuma kama liuma linyu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligie. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakube. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligie. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
15: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligia lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu laguma diha, luagu biya wei biya hati. Aba ladugu itara. Adimuri hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigie lu lagenda gu hama lani gu bungi yo, dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu, inyenye, luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwa yon luma gen. Lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti animowe. Aba libihi habia ma monstru ba fulun lichu go ibagari tu liya wa frumet monstru lu tadimune ha lumulu tafar guni ya sunha mahu drugoti atu adiga tigi ya lu sunla grigia waina mohanya nyubriginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lu lichu go aba mak lagu hahabu le honwer o lagu la hereb luginya uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku busiti te kate le lichu au le gufura andati aturi ha.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Puri, ani ani ha.

0: tufunde kwenye kwa mungu Tapa sa malimu reha kuiki buwaba Mkuye rebire ni usana Hayabi ba lila na sumfu lasu Hapa mehahu dora kumu Nadiga karihu alimu wangu kuitu lasu lepa tutupe
1: Lari geti sumkate ile Hapa narihi ni fulasu le standu tumabui Tita le tempu lubungi siyel Fulasu le nye inubai le redere bungi Daragu lubene Aba hafuri dun sedu angeligu Ha hauba ya sedu igei hagi Tempu lurugugi Tau yenu hadagragu Tau tu linu to harumatu Ani miri tugui Leabi lagiru gahara nagwa golu Chilu luagu hanigawa Aba leabi aba hada ke kate ka bakariti hagia Aba lichigu aba kopu lauti golu Nu kada aba hada ke sedu angeligu hagi Builia kada kopu lau luweni ligai bungi Le gabagari bai nusunda Aba tabuinchu templu lau gumule lile Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu Siyati lebelu ni aba nyihi Dari hagumu chu sedu ige ha Hama bai sedu angeli go hagi
2: Apocalipsis capítulo 16
1: Aba tinagabu lariego aba umalali Here tihon sedu angeli go hagi atida ge templu
3: Heiba atu ni sende kopule lauba ilanari na ligani bungi ubo wagun.
1: Aba lidi furumi eti angeli, aba latru ni likopu ubo wagun. Aba lasali ya gugumei gari ti hawagu sunha ga wagu baliliri mausu. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gugubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa ga bagari bayalida. Aba latru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisensei duna. Aba la sali regu hita una. Aba na gabu lani yegu angeli le gabafu bai luagu duna.
4: Uwa regu ati bu lau bagusi regu duna hita. Buingi usandu ti. Buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima buguja guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bai. Guento ati kuraku da adibu hita unhom. Eres birunye le hadina bai.
1: Agamba nagia lani yegu luige latari.
5: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagwe.
1: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagira gu nugirigi hanyanya la duga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorugu hamai bungi yu le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunyayi la uma lu hasugiru uruwe gu haa nyubi maya luwege obo lenyege lubay labouchawey. Aba tinarihi hafridu Iruwa sikri guriba te liumu lugunye dragon Liumu lugunye monster Numa liumu lugunye profeta le yebe Itra haya sifri guriba te hagia kei uwa Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu Aba buri hafridu onda ragwaya sun uruwe gu Haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu Luweyu ribungi le sunti kabafu
6: Goni gu humatia Daduga sonyu bay niabi kei liabi hiwer te ario Ulese wabele agagu duwa nyubay Anuha ladora gu luago Lumaibu kun lasu rusu lui larihun libusi gai.
1: Aba ti honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay aru mahedon lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida ge lala uruwe tida templu, lariyega.
7: Adeguruwal.
1: Aba yilaba lapiri hanika, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichu muwa lau aba haraba kanali Heret sige lau sun haraba kanali le dagali Bay luma ge nyei ama giriki ligibo kupo Aba lafari naku onwe bu buru gulida uruwa murusu Aba buri lagullu du uburu gule ubowa kubay Aba larita gubungi luagu uburu guwairi ti le Babilonia Lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni Le launa habay lu lida liganyi Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
2: Apocalipsis capítulo 17
1: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau banyak sedu kopu, apa lagi yang guno?
7: Higa bu narufu dalih tapai cu omu ibu horu tonyum boligi bu gusarah duna bon. Agana manyuru ibu ha ubu ugu banyak lida horu anituma. Bacaru agi ya ha ubu ugu banyak lau diming lelani nata horu ha.
1: Aba nabur halau bulu bafu si firisanu. Aba lanu ganina angheli ligi alido aba flasu makaira wat. Aba nani hiapa uri waninyo logo aba monster funat. Buri wanyo linya sun liwe ya ritimure le anapa kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
8: Babilonia
1: to Idu. How to hold Mosumu Abana Lago, Bacharu and Yola Wori to get Lau Hata, Lani Gubungi Hamaha, Afra Waguba and Luigi Hadimune and Lago, Jesu Christ. Danari Balicata Ile, Abatawi Dunanigi. Abatilaria Guangeligiano.
7: Kawaku Taweri Tabanigi, Nasubu de Vidali Minita Wuri Tobun, Lausumustu Le Anugi Baru Le Sedebe Ichivi, Disi Ligancho. Mostru le bai bai gabaga ritimeha gamanumo cuento uali lausulira la mude rubalida ge fusule mebe ha bai lubara ge lidi lido un lagumo un lume hagano bai ubu ugu ha u bai hiri buru un yutita liburu tolani ne gibagri luma ge la dugu ubu tavoiri du bahani ge dame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uali gamanumo aba yaliadi mege itileli chu a uluma gufanda. Sede chikiligia mini la sede wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sede meme chikiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuhali haruweha. Aba hadage laruwene. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligie havidi bai uruwegu lausundigia la aba hadage sede. Anilidi nyalido laguincha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumu nlaganyi rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guangeli ligia nu.
7: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu, flasuburi, grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwa nyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dunu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
3: Apire ha Babilonia to weiribo, gueto hapie ha rumafiano, harajo de guante de sun, ha uye risifri go uribate, hadi budinuru hiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroha, ane agano anya iluruwe tegu ubohutuma luta tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinagaha bulariyegu abai umalali nyubiti sieluge.
9: Furiha mababilo yenge hugi ele nanigu. Mafara hamamu na lida tifigon luma lida atabai chunua. Datika kibe kwa litifigon dariru rachunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu fai humu doble loile tadigubi. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tumbo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, la dega alie gata tida tanili.
8: Nyu niye ya kayaba uruwe.
10: Mama nungu ya ba hinyaru hilal tumali. Masufuri numba dinagi.
1: Lige liyebi baluba itabaichu lida aba meme weyu. Owe ni, ilu ni, ilama. Aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haga noba ya tuma lida salufuri numa irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba me heredenu disi. Le hanofu delwe tabai chun. Aba me hariyengu.
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bai. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lidar gumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatia gie ya lugu hatia buriha ubogo kubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegi dina le hanaha bai. Ebegi dina leburi golu pulata. Dibu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dibu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma trigu. Baruti ya gia anima aluguha lonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o girigye lon halugu na hon. Harinye kubalu uburu guligia.
12: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
1: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi ya lida uburu gule. Heredro badise le hanufu deloi habai chun. Ayahu waheina asakiri heina. Aba meharinyagu.
12: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tumadagu wa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarune ugunei pasahero madulugu. Hama sungha na dagi meibanya banana ha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu tu uburugu, aba hakuwa ragu harinyaga.
12: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki habulugu. Ayahuwa ha, asakiri ha, aguwa raha.
9: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe, risi nyaybe sungha lagune bain wapolu, banana ha. Lauli isi, anilidara ngumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye siyele, huma huguye apostolu, ama profetegu, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
13: Itara luba, larari da gudini wa Babiloni, uburu gule weyibai, Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwa yame gie, nadagi metie bida, nika uyeri. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu wa digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata sumha afara waguba ya ubowa. Dari wali hata sumha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua na ha.
14: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni. Weri kudunga ubafu. Kadiga abusira kudaki. Lani wa nimi luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto. Agadu ubali upo lau kusalukuri. Hagu ya kudalali. Hapara wangu lani kutuaku.
1: Abaya. Hagua na ha.
15: Aleluya.
14: Aleluya. Magumu bae la muda irutukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadiri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu wa tenlu bungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
9: Itarala, aleluya.
1: Aba tilagabu lanie guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
15: bukuma uwayi guni lu bungiyo sunhu guja le esedi dibali ani inebe la kum weyanya ni mbrigini
1: agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti agura
16: aleluya gumese lu wabude mepuingi ule sunti paitabafu aruwe gunda kuhoma buiwa malau gundani Ruwa kieme wedi kune lu la tika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gu linu to finu, haruma ani miritu buya, minita linu finu tu, ibagare le suruti le habagare lani kubungi.
1: Abad lani gu anghe linu?
17: Baburka, fulesi latinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na la marie du mudu.
1: Abad lani gu nu?
17: Dimuri buri inaru miti, le laria kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu gyanghe li ligia, aba laria gunu.
17: Madruga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lu la bungi bahu duragu. Uganu lela nirube Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hong profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abala sali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, lejia liribay. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati iluagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligie regunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari meligahi bungi. Beruwa yu liye iri ile, tuwagu lida luma luwagu liyadi.
18: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba anhe li rara lida weyu. Le agua ragubayi, lau ere ihon sun dunuru haa, aha mahabaya sielu, larinyega.
19: Higo ugu, ondara kukuma lun ome voladina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagri do gabayu hausun ha awari habali. Hagri do sun hawuye ruku girigia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu hama lului te gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyi bai lau gabayu haruti hama lani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga bai milagru ligibu nge mostu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia Ha, igere kwa kito bai hao walu laburu dhu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia, aba hagunu viwa yulido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bai luagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagurig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo ge, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba yechigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu neha luagu Jesu Kristu. Hamahudu ragumaya, lumonsturu, Ni tu liawa. migin hagi lo lichugo liri hereberugu olwagula harun aba nari hi hasaru lida ge owe ni lu ya habagari do aba haru ha ore lo ma kristu log milu irum aeti ha hi bir hi lagwanya ma saru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni fulese watiya suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni mabafu tilibia ma owe ni hawago lubarage lira lufadiri ni go bai bungi lo ma kristu aba me haru ha ore lo ma logo milu irum dame sgul milu irum ligia ligia me ligira wagdu mafia lidage la dairuni aba me lafridu lu leye hani necha ni gulida sungu bo lafridu ba eye denya ubafu brile gogo numa magogo aba me londara guni hani go lu buribu ani tibe ba kai lisago de baran itra le lu baiti aba hafridu sudara go hagia lidage sungu ubo aba hege de guni flasu lenye haba ilu mutu ni abungi iluma uburugu le hisi haba ilu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielu gi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubania. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenye hi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye arie buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubay. Segu le buru yu bai tida buru liburu tukui. Derege lumu tia barana suha oiku bai alida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya ha labu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubay. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai owe ni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apokalipsis, capítulo 21.
1: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge. Luma ge bungi, arasa ilinya keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu gye.
18: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate.
1: Abati lari ya gubungi yu.
19: Ari haba, adiga dumuti sunkate iseri le.
1: Ari ya gatigie.
19: Baburiga, la diga inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Lari ye, aba lari ya gunu.
19: Sunha na diga ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida agen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayu uribuni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalani ya gunu.
13: Higabu narufu daru adari ipu, tolani mutu mwerio.
1: aba nabri halabu lu bafu sifiri sandu aba lenge ne lwago aba wubu wairiti ani iyu ligia aba la rufdini onwe boburu gu sandu dile Jerusalem no la rani nu sielu ge lumo ge bungi amiri tu buru ligia lau la rungo nga bungi iterni ya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti kei dubule hasupe harungo nga ti kei bidri Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau Hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani barieru iru wa wei gadri meturu luweini segun ha misura gile grigia lela yusuru be angheli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu gu ligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo barieru ligia la usunu weri dubu buiduburit. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la harungonga luma. Jesu Kristu ti Le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida le lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba haweiri gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebelo ba inikata vieti nyehi. Nile adigu dikate le uribati o geyera gwaditi. Hari gu banya buru yu banya iri tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudu hagiere gu banya belu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu leishi gu banya ibagari. Harumu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuri. Nyenye duna ligia lamida gu lemeri uburu gu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia, nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu nida hirumi. Sagi hati la gindu. Leti lubana, serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nyei nu labu genla lenyana kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburugu ligia. Aba me hangudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime aria bunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba wabure mebungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie aba lariye kungangheli ligie nu.
20: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafiye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubaidimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
6: Ariha huma, anate madise. Polese watile dhigu baikasu lau lugando te pungiu le buru yubaitida libruto.
1: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi niluma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu, aba lariye gunu.
20: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu, hama sun haa dhiga banya gasu la ule bolimu nyubaitida liburu to, lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya gatigie nu.
20: Maramu dabai luganu te bungi ule bolimu nyubaitida liburu to la dhiga garafali da lumla gufliru. Igira banya haa uriba banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yati haa buidu banya, buidu meme hama. Ani grige haa derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
6: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu kaa aba segungu ikati lela dhidu bai. Au alfa bai luma omega. Furumi ati luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
0: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lungheigi lidagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Hama sunha, hinsi ya habuba ya lu eyera gune, herederu babou gudi.
6: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumu teregudu ni sumu rikati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gatisifiri sandu, tuma adari.
14: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
14: Higabu.
1: Le magre bubai nyubila le busieti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari mafaye haga luag sunga agabu bali lugano te bungiu le buru nyubai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichi gutilamu kateile lagamo dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru ho tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiu le buruyo baitida liburu to. Lagidaru baigie lufana lidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi dubaniburi kate ile aninya gati.
6: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
18: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
21: Aniha hiri bai lagucha gu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucha gu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, hau lamulenu lida dan le hana wagu bai Israeli na adangra wagu wa Babilonia. Aya haa lagucago lumage adangra ni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekonia si luguchi bai saliteli, salatayeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligi a lumo lagri yahon wa salbaragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
17: Jose la bunga wagunga biti, Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Bumani, Adugairahu le Lubu Itagara Duni, Lumo Niasifi Risangu Liabi, Agari de Baba Irahu, Abba Mebishmu Niniri Jesusu, Itara Luba Liri la Duga la Salva Rubanya la Lumutu Ni Lida de Hafigo.
21: La Susa de Dubai Sun Katele, Lulagunfuli Dumure Le Larinha Gube Wabure Mebungi Lumu Luge Profeta.
17: Babagi na tupa aba niburu ito toga nindiri. Aba metagaruzi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
21: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun, aba le resi birunu Maria keisi lumari, magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire, Aba lichugun Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
21: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halga da ha harinaga.
4: Hagei saharu e tehuri ulea agura houbei? Ari hawa maru luaru guma, lege elbu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luwahu drogulun.
21: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalga dagunia halia balan lagri hawa Kristo. Aba harinha golun.
5: Belém, lelumu arguba e judea. La diga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida amuale. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Leluba e loni giruninha no mutunia ha israelina.
21: Aba til laguaru Herodes e hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinha ga hon.
22: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
21: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahe le. Dale harihinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lun gwa lun hose lida luenedi, aba larien gwa lun,
17: Saraba, orube iraha leta usu lubuchu, anula hapa hau ehiki. Aba meherede mnyeni, darime nabisa mnyeni. Ladiga lalu wa hali erodesi iraku le, lulafarumi ilakutu.
21: Aba ati lasaru hose, aba lanigani iraha tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu. Aba herede mnyeni, dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
17: Sagala mutimiru, Egyptu gini.
21: Dan le ladari ra gubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyi du. Aba launa ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le, harinya gubai chuto, Lagri honu wa iraha ligia. Itara lien lagun fuliru le laburha bai profeta Jeremias.
17: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama yuko, ladiga hilagu wa hama.
21: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egyptu. Aba larinya gulun.
17: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagwa ha abuserube ya meha afarumi iragu le.
21: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu ha geiru Israelina. Dan le la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba la nufudedun lidin yehen. Aba la rin wagunu walun lida uenedi lu lidin galilion. La chil renyen. Aba lidi agano wa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate ile lu lagun fuliru le harinyagu bay profeta gu luago nazarete na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
21: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
3: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
21: Huang le, ligia le wago be meha laburi ha profeta Isaías itere.
17: Agam huwati lumala li aba kiribia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bureme. Tarakuma uma suruti lubaba.
21: Lautu lura kameyo ladegra guhuang, liabi lagriga lirana agwa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
3: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami na radigi huma hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi nariye hei hun, loo gayara laa, ladigi buingyu ladigi wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranse luharawa, loo lachwa hon titi buwewe, ani sumwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serewe. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbo iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. laruma da gdu bai trigu aba me lanua da hani lida ge sagadi ma bai hel aba me larai duni trigu gudalai me sagadi le ma bai heli lidan watu ge meti le menyi gujadi bai
21: dan le liabi bai hesusu galilia gya aba la tilur luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huang lu labadi seiruni mahati ya bai huang labadi seiruni aba larinya gu hesusu
3: au lumu bai babadi seirunini Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
21: Aba larinya gu hesusu lungu.
7: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubo iba ibungi.
21: Aba labadi seiru agaduni huang hesusu. Lari ge labadi seiru hesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larini ni hesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelu gya.
8: Ani hanyore le hinsi ebo inu. Le awwe ome bu lanugunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
21: Aba lanugu ni sifiri sandu Jesusu. Lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
10: Ahen liru bubai bundiu, saligu agitabai dubule feime.
21: Aba louna bu Jesusu.
23: Darin hari lenenu bungiu, mamar gubai tau fein habagri de grigia. Habagri tu baginya lausun dumure le larinya gubai bungiu.
21: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
10: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bayage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubobugi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanegu batipu haha burubu. Lu machuge rabula bugudi luagu dubu.
21: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
23: Arenga tugien lereru bungiu. Mausha gubai babure me bungiu.
21: Aba lanigo ni mafia Jesusu loagu aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
10: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano.
21: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
23: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
21: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le labriha bai meh Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
8: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti jordan. Galilea. Le nyengi lubai agana vaha mama banya kuri. Kuya ha meha lida bilukuriga. Ariha di aba ome bularugu. Kuguya le meha lida bai lamunyonga. Lani na ovene. Arugonga lida malihau.
21: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
23: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
21: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
23: Fala humana. Aba me meseni hatu la udra, anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
21: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida ya nu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma Jesusu.
18: Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea, arufu de reina tida aburi haligili si huri, tolida aboncada fulaso. Aba ha la puriti ani ugano buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luago Jesus o lida sun siria. Aba hanigu ni sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu, haga wago bain lagubri sifiri, hagoen ha dibanya, Hamaha derege danya ugugu aba larei da guagadunia. Saragu hanya grigia afalaruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loege obo lenyenge lubu labocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
18: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
23: Ulese watinha ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gobein hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya, ladiga lichi gobabungi yu kurasu hon. Ulese watinha ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi ya lunha dugani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lunha dugani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lagu. La dega lagu arubanya bungi yu keisi ilirahin. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadugu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. E iba ha hamaon arinya kagia sun luweyeri yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba houni wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
18: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
23: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata agurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabwe lida gye. Arvu daha ligia hon gurigia lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gon. Itara ginya la rufu daha wairi bai la nugunu wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawe yarufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebel badun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa lilame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumu narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalung mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye, ababarita guni luawu anihi lakati lida furume wargu gurigi buba. igira bai le lumba bedebe hani nyi ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigi meti, gayara halime bagiru budun luagun latar ichi gai bidebese. Ahen abun sera aba gurigi la nugu ni bu ligi bugen lurudu, beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay le deregeru ni bu lun agusere guduti. Le deregera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Iwa. Buiti mati lube belu no sielu maha buga o magudi ga sige lau badarun lau biyangu bai buha bu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nyi lube watu le menye gu shadibai. Ahim bagu lube ya figo gudu badi bu sagabai. Fui bai disya buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu magu ga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humania bahata ke hauna bugutinya hakai nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angel gu ligi bunnu gu chin le sielo we son ada. La de gasal bari le feri di halibe niabi au le uguri gara urguti. Idali hani hin lu. Ahi anya hin lu bai samu du lu ma ba uguri te feri dira ba hada gi. Maligru banya hibri luago wubu. Aba meli di alu hon to ayuru de gubon. Ahun ti la darira. Choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha mayuru de gubanya. Itera linha guiati, mabusa ruti hugu chibungi le selo belu le feri deru niaba hada gie una bugutinha ha. Ahi adiga bidu he uribu ni mbun, bayanu halu mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau, abame banugu aba obiang gurigi haun lu son lalearinha oguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida gye ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
2: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Marinha gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linha lubei arui hanile sielu bei ke aba urui le nyubi bei lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarun bei adugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in sarago minyo nufiada. Ke ma sensu lubei tun lafaye han, Aba larinha guru we lula la luguru nua idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fairu ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinha ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fairu be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingia, itera la duna gu luma aba musu lile di le adue rubali atri fiadiru. Aba largu du ni luwege ligina, aba lagumeseru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le badue rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gu lun. Luti yebeginye gudeme ha bu ban lun lboba, kei gudeme ha bu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri regu duni musu ligia, dari la fairu ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinya gina.
0: Itar lubagin ladiga nugu ci bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lube labau cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harinya galun.
2: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nugurige lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago lumage la furume ti da, da le ladugu bali ya bungiyo gurigia, adiga lani wuguri adiga wuri ariya gatiginya lige ligru bay lobe wuguri luguchi toma lugu sono laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigugri ge mama nya lobe ti biama aba ruganya lige mon lobe la fani ragoni wuguri le la dona wa do bay bungi
1: aba ti haliga duni ariya galu
2: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri luntigiru.
1: Aba la rengu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bibungi lun higira gong hama humarigo. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waro. La dini yagi ya agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
2: Ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Haruginya nu umba nyalishi kapungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itar gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri. Ready tiang magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhanyi lo Jesusu lo lichiguni lo hobu hawago. Luma lo la furia idu lo bungi hawago. Aba hagumestero disipulu wa tenha hongha anaha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhanyi no. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe hani lesi ya lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na digini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahi busembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba lu magumadi.
1: Aba lariyego nibure gili ligye lu.
4: Kata iburi.
1: Aba lariyego Jesusu lu.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon. Kei binsi ya gubongo.
1: Aba lariyego nibure gili ligye lu.
4: Gufli numuti sunle lumage yirongina. Kagi amu namage irupay.
1: Aba lariyego Jesusu lu.
0: Ahi busembu bay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligye katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lo iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bay. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan la sigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigru la ule beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gistarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyago Fedro lun.
2: Wabure me, wagiya, igira omali sun le meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyago Jesusu hon.
0: Ninaru hao. Luago lida lame dan ligia dame iseri la sun kate dame lena nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegta sielu lun narue han lau sun nuairiko hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi biruba sao wei asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumi tinya banya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumi.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria ngo Jesuso.
0: Itar linha aru e hanilelani na cielo, que aba labure meixari le afri do bebinafigua alu hanadag mentinha lo taluba honu ali nadur. Abaladugan darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadag me lecharurugo. Lariguinha, abaya lafre do keiburi ladanru nef binafinha. Abaya ladariru, amo uguri e mafista tinha magidurugo. Abalaria ngo hon. Hei baginha nadag me nishari rugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdi. Aba ya lafri do amidi rugo. Furi lige ladanru uru wa rabon weyo lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyo. Aba ya lidi parka rugo. Aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yo tetinya nyeng. Aba laninha go hon. Kasa uwagu yahu bai son wei mawadi umariga. Aba haninha go lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laninha go hon. Hei baginha nadag me nishari rugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Dans le lagunya dumbei, abalarinha go labure me chari lon habuti na dag mitinha. Wa ba hon na dag mitinha, fa ye ba mo ganya. Baguma sera me hama ge ha tati rubanya go mo honi. Baguma chame hama ha atati rubanya furumi. Abati haya bi ha atati rubanya na dag min kai buri la dan ro sang ro bon veyo. Aba hebi ni fa ye ti lo aba veyo. Lari ginya, dal la chiru rubai ha dani ha atati rubanya furumi. Aba harita go lo gi betima be la hebi hin. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rugin yaura hawadigumari, aba labu bafairu niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Nomada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luago faye ti luago weyo hadiga darado numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayeru nyano ha tatiru banyago moho ni kei na fayeru no ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya loon nadiga ni le nabusenro bi lau nisenso. Odi imuga ton ladiga nubuido. Itara ni ya lubaiti. Sarago hanya ha go moho ni banyago eto, hagia ba furumi ya tiye. Sarago hanya ginye ha furumi banyago eto, hagia ba go moho ni. Ladega gibetia agua rutia gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu discipulu hawai ha hibri grigia haluago bai uma uorahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai na derege rua au le uguri garuwar guti. Hon habuti guha fadiri negu hurio lumahon arufu da atinya liluru do Moisese. Halun banyan hasiya do runina lun nonwe. Aba mehedere go runina hon hamama banyan huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara go nina luago gurua, gamalumo na sarubalidange owe ni luago lurunwa weyo.
1: Aba titiabi haguchu hokobo, low huang, ha alisanigo zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun,
0: Kaba buserun bai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wa bai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbi nawanduni, uwa rohugie me numa lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumbi nishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba haganyi du hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Keisi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabia luna servi dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
1: dale afuri deina lubai Jesus u hamalani disipulu gu heriko gya sara gu haya grige afala ruti Jesus yen yenu bia marihi ti enyu laru ema dale hagambu beilu agu Jesus u lan le asigri be aba haguara gu harinyaga
8: wabure me la diga wagu David gu deme wama buo
1: aba hadain ha grige hon lu hamani sho ligia ti ma haguara gu
8: wabure me La diga wagu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
9: Wapure me, buseti wa warihi.
10: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genpe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahenyi adumara ti hon loegen hadugni aba me harien golon loago bosen lania Jesus gamalumo lago yugo dubanya la
1: la sustere dubo el dira lo lagum fulero lem helarien go be profeta dale la buri habe itra
11: arien la fuma lun kuburu gusion anite buru itabu lau una bubuni warin la naga wago aba buri warin loago aba lirende buri animano anahati ira
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawago. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harianga.
8: Uweiri guni.
12: Tuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebugi.
8: Bini wate.
12: Uweiri guni ubugi.
8: Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harianga sarago.
9: Kata isa grigia le.
1: Aba harianga grigia.
7: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Lari gya, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunye sun alugru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
13: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
14: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gulu Jesusu.
15: Agamba bumutsa le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loi sielo. Ani irahi ninyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu,
15: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. mama rugu bi kati libe le na dugu bi tun ti dubu igu to ga yara huma adug. Ga yara bi hariye gu lubu bu le, ki daba ya gien, dabu babarana hon, aba me la susere don. Son me gien kati le hamuri ha luma bungi yo, ahen ya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba hariye gu lun,
15: Ariye gabai won kala biriche bai luba daga ni kataile kai ichi gubali uba fule bon
1: aba lariye gu Jesus ho
0: nal gadan daga ya bakate ahin ho na ba aba menariye gu hon kala au bafo na daga buri kataile kauna bali huan abatise bungio odi wugunia
1: aba hagume ser wadimre hama gu aba hariye gu
15: ah wariye ga logo bungi la ona habali lariye gu hon kala wugu mafinya bai lu Lagu hona hala wagiria, pausere kubadi wagirige wuliba la daga afinya tinsu mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
15: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya guhon.
0: Marinya gunubai ginya ti hon kala au ubafu na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gahimen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wagiri biyamu ya nulisane go. Abalariye go loa bahada ye nirao bai bana dag mi ugunye lidan talu bahon ninda dur bai bai abalariye go lisani lo mabuse roti na nidi larigye abala science regularite go abalidi na dagime larigye abalidi u chileri hile aba ariye ga ina le le meme lariye go bai bu go le forumyo tilo abalona bun le lariye ga aha nidi ba kamalumu miditi ariye go maiti no Kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
1: Aba harinya gu.
9: Le furumiet.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La duga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari don. Mafinya nuntun lon. Ahanya ti ha gubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lon. Uya lausun ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lun hafinya rolon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo na da lu walu bahani abalona ha hata ge lu musuni amuri he lu fara ha ma ge natag miti abarga har gu dunia natag miti musu haguya ulese he me aba afar ho me aba hilagu bai chamugu wa ge ya dubu lu agu le aba aba elona ha labure me chari gi betimati sego hau ha lona ha banya furumi ligi meme haduga natag miti hon lagu mo hon abalona ha ni lira abalarinya gu lu ngoru Inebe benira hon, dale harinhi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga, wafara lihi lagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dami ati liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun,
5: Lafara gumaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he au bai me beresen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adugu bali kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimu reha. abati habuseru ya behar gudni. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufude hawe grige, ladiga afinya hama grige luago profeta lan.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu, aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digiti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon. Aniya kuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugun. Madugun tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lisharirugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bayi. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bayi luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumariye, ania misra houti ya hagura, maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtiya, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada, idalinyagi abe belu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
9: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo. Aba howeredu ariha kabala gayara la hadugu. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
15: Maestro, subudi wamuti luago inaru ni la bariengu be. Luago gina rufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biyan watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai yehova le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
15: Liyawa luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
16: Maestro, arinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadagye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinha homage li sale la ni gobe bung yu wanare go hon la ni hare au lu bung yu te be avramo lu bung yu te isak lu bung yu te jacobo etra linha lu beite ai hamuga hilanyo hanya lu be wuguni hage ya lu sonda malinha guti hamuga bung yu lago habung yu te la la dega mama habung yu te hilago nya bung yu habung yu te mi wangin
1: da hagambu bali grigia katele aba taweri du hanigi lowle la rufu da habai Dale hasubu diruba le fare seugo luago manigi de lanya la Jesus sadi seugo aba hondarago nyenyen aba hada gele rufu da hati le durdo Moises abu seruti louchago ni Jesus aba laria golu
5: maestro casa goma di weri gutumaba ilida le durdo bungi
1: aba laria go Jesus lu
0: Hinsi ya la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida wiri guni le nege le, itara linya. Hinsi ya hama bibiri gubun kei binsi ya gubungua. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinha go Jesus hon.
0: Casa harita go bei libuguri Cristo lela numa de robei bungi lo la salbaronia gorigi. Casa adiga wagun.
1: Aba harinha go lun.
5: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha go Jesus hon.
0: Idalinha ti lagua rubali Davidi keia bura me lau lubafo si firisando. Arinha gatiga Davidi. Larinha hare bungi lo na bura me. Nyuruba loige nowere. Dari nichigo ne abaga nion labu gion bugode. Ida lubati la diga wagun la Davidi Cristo ahin walubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
1: Uwati ni aba launabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi algedagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilariengu Jesus haulani disipulu guhama hibiri grige hanyaybaya.
0: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me son le hanyo gubay hon. Gama lumo, mafala ra humai le hadiga bay, la diga hanyo gatinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hon gurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ain hagaya, madiga tinha ni kata lun hitera guninha gurigi ya luago buri anuguni lani na luru do le hichi gubay hawago. Hadugu ni son kate lon harihi negurigi. Hinse ti hon lon hichi gon tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luago buri haruna. Luma lon hadagra gon tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weri gutinya ti dan haligilisi. Usente lon habusura gon gurigi hon lau sarago yi nebese yi umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migre huma lulaniya wagunu wa hon maisturugu. La diga son huguya aba habu, ane aba arginye ginye ha maestro, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun larinya waguni wa hon abuti la diga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri guti mabe hida. La diga le anangu ti lungu wa weri, lunabu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu, la weri da guda waba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bay, loi hebeluron amu. Mebelu hugo ya ti, migro lon hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, abahadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no loegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alwa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimuri, ahin afine toagu templo malana lira. Ani ahin la afiro lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri guti mabai, golu o di templo todugu bon, lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luago ahenla ishi gagurigia di umuri lu lafiron luago latario malala lira. Gamalumo ahenla afiron lau katele adagara gudua boi luago latario anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihin kage weri guti mabai katele luago boi latario o di latario la digo boi linkate ligia lun sagrao boi lan. Le afiron boi luago latario mamara ganyan luago latario lafiron lafiron yaginye luago sun le ligibo boi latario. Leginha afinro be toago templo, mamaruganyeginha toago templo lafira, lafirinhaginha luago bungio le agano beitida, leginha afinro be luago cielo, lafirinhaginha luago lala bungio, luma luago bungio le nyuro be luago halaligia. Pugiabugo huvi arovo tatinha liluru do Moisés ramafari sogo, biango tigibo, adagatun disi farente lao hidro le menta, anisi, luma comini lunhichugun aba farente lu bungio. Anime bene sentun la waru da ni le weri guti ma beli da ni liru du bungio. Kei buri, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abu gu hugu ya arufu da tiya li liru du Moises hama fari sewko biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itarahinya kei uero luma asia dole hachibu bei bogu digien libiti. Ahi muna dagin hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduo, fariseo gu marihitia. Haruma guda humei uero luma asia do loragiru gugin furumie, aba meginya laruma du bogu digien libiti. Fugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, piangu atigibu. Itrahinha kei umuwa hu lea fainde hou ti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau maraswa lugu luma figou. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya li luru don mwesesi hama farisogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta gu, Wende gu da humei hamu agurigi hame ha buidu banya. Aba ti harinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buitinya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richakwa bai dari luma Sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luago burisun kate ile. Huguya Herusalena, hafara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinye gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni bure inginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri dun lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinye. Sengu hadagin aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya baruntinye habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, ladiga lenye gucha walampu. abaharinya goharan sebanyhon sinyati laduga logo be won logo mehon heba go be lenye no be la lugra howa agan ha homamo go hongo dante anyangra la hamaran sero banya agan ha gasi lige liabi adari hati aran sebanya abahebelu ruluma lido marie abaladoru no bena larigye lige hashelo no hibri uniya ni buringinya hageya abaharinya go wabureme wabureme darabe bena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tono.
9: Abati larinya go Jesusu hon.
0: Aga go duwanyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyo ni kabala awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya solido amo fulaso, abalaguwa rohon lumunso niya, abalishigo ni lisensu labugiyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. La fare hani hon kei ha bafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidin lu agon luwe yeson. Le musu le resi biru bai sengu milu fiadre, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi biru bai bia milu, ganyi ti bia milu laun. Ahinte le resi biru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. Abalarinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigyen abaliyambi le resi birubay biyan milu fiyadr. Abalarinya gun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiyadr bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibogon. Abalarinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke gunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi ka gibeti labugin bariya ha, ke mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiadr, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta haawu lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwe, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, li chugo ba lau un lun, aba me ligira gon lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewari gati ubo wagun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau aba men na nyuno lwago nala lau uweiri guni luna gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso nigibugie aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gie kabar aba men nichi guni hari chagwa men ligibuge bungi loege nowere hauri ba men ligibuge bungi loege banya nubona nania ga me hon halwege banya nowere Igogo, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale analama chubay, runtun eigini no, dale magra ugu nubay, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubay keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagu, runtun dargu no. Dale nasandi rubay, nyututu arihana. Dale nadagru bay, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa dona bu. ida buka gie wariha bu kai chilu de gote aba wishu go mona bon o madora ku ga aba wishu go da go bon ida buka gie wariha bu lau sandi o furisir go aba wodi riha bu aba meti nani go hon ni naru hau furi me gwar ga katele ha du bel lu aba hada gie na mule no kala lu na bu bai no gie ha de gai nani ga meti hon ha lu gie bai no bona dise huma noi Uguia le lumbe ha sufre no lun sunda. Ei bali don watu ga meti le menye gu chati bai. Le aran seru bai luba mafi haulani gu. Le duga na le nalama shu bai. Mi chuntun egini no. Na le namagra gu nu bai. Mi chuntun duna no. Ei buga tina kechi ludu gu ti mi chuntun tu muna no. Mege tina dau gu mi chuntun no. Sangi tina dawa au mi ditun arihana. Aba me harinya gu uriba tina gaya no. Wabure me. Ida buka gie wariha bulau ilau mo o magra bu keichi ludu gati o madoira gunga o lau sandi o furisiru gun lumidira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nari hau, lagu furumi ya wari gila kate ile madugin hu bai hon gurigia, ka la luna bu bai madugin hu muti ginyan no. Aba meti houdin ha mafi o gati in lun ha sufiru nyen in lun sundan. Ha meti rishago ban ilegi buge bungio, aba me houdin sielun lun ha gundaru nyen in lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugiria wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
17: Afigo uhadini. Lau metere gu aba guguri maduru tilunowe.
1: Aba harinya gu lun.
18: Kamia gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
18: Fianti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nyen. Ligia lu fula so hita lu bai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
19: Baruga guti darandi mruso pulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula sun aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau, inariye nuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
20: Bugunya saharuwe tabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichu gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya wairi gu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
20: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyeng ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sungrigia. Aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
20: Kahabusa erube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha luma riyariya galun.
21: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama ugriya wairigu te hadon grigia lu hamuri ha lu lafri gu barawasi. Lun lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya gu hon.
20: Kahata ge biyangu be hakusar gulo nigira gudu hon.
1: Aba harinya gu.
22: Barawasai! Barawasai!
1: aba larinha go Pilato hon.
20: Kabati na diga lao Jesus leon be larinha go Cristo.
1: Aba hon na go sungu be, aba harinha go.
2: Dago be lo agu guru.
4: Aha, dago be, dago be lo agu,
22: dago be.
1: Aba larinha go Pilato hon.
20: Kati uri pati na diga be.
1: Aba ti ma hagu aragu, harinha ga.
2: Dago be lo agu guru.
22: Aha, dago be la.
1: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dege ni kata luwe dige chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye gena
20: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle kuku ya lu harihi lau
1: aba hariye go su gridia
2: wagi hama warahi wanego bo frumi erugwari guduru wa wungu luago longwe
1: aba ligire gaduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesus aba ledere geruni luladara waguni wa luagu gurua larigye aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesus tido luba Pilato aba hondera guagaduni sunsudar gugaya gulo aba hadere aba dago funatu luagu aba hichigu aba ridi louti hiyo labulugu luma aba maburu luha burugu le longwere aba ti hahu drogo ligi bugo aba hehera halao aba haria golo
20: kabaga ila haru ete huri
1: aba gie hasu ere goni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golo ago aba hanuga ni lu ladara wagoni wa luago guru dale afuri deina haya lubei aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata mini la lira lubara labu ichigo nyei hichika diwei migi sinyo lou kate gifiti lu Jesuso lulato hauchori gulumuto matu lumuto dale dago hamali Jesuso luagu guruwa aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafalin hanu la dere guhadago itere liye la gunfli rulem he laburi ha bai profeta
23: agure da tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere
1: aba hanyuru nyei lu honi giruni aba hichugu aba aburi honi lougi li chigu ne nyei lu bai lariga kala li duru bai itere liye aburi honi ligia
20: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Dugie le ganyara bibagu lunu tempulu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
16: Salva ti yamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu, rula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Aba ti laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariega.
24: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibai agambuti, aba hariyago.
2: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
2: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
25: wariha hanyuwe
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia, aba teheri de gun tibelo tempolo, lida bien muruso, inugia lo unabu, aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bouha dubu, aba lahure chagun umuha, agu yaguati estaragu hadagia finia te luago bungi, hameha hilawa yambaya, aba hafuri duga lida ge hamuha, lari ge lasaru jesu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Risiti giriti José, ida gieti fulasu le giribe armetia, hada gieti gien ha afala rubali Jesusu, abati lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha go Pilato lo lichugu ni walun. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura go ni tida aba gamisa haruto. Aba lichugu ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la douro ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yeranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
2: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disipulu gu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigilo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
3: Baruhuma fiu sudara, heba choruhuma yumuahu le lubui duaga ihuaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
5: Manufude da bumana, subuse titum luagu ala uyenu kesu sulegi, agaru agubi luagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariangu. Igo u marihi lasu le hidi nukwe lichugu. Aba me hidi furese. Aba me mariendo ho lana disipyugu. Lagu sarali la. Lagu anigira la hubakwa galileu. Nyei wa karifu. Ani habu dogadu le lumbe lichugu niku.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain ho disipulugu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariengu hon.
6: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariangu hon.
7: Hariange me luagu dan la le unha la arumu gariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagyan, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya guhon.
6: Rulali sun upafu.

0: sia lulu mau bawa. Hei balupai tiha bergeru geri ke halil na sumfu lasu, adega humanya nani me disipulu. Badisei humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba tiha man lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
1: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Hesusu. Kapitulu Aba.
2: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
3: Nona hanya nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya ka. Aranse uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
2: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti halle hagufe seruni hafigon. Abahe la badi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
4: Aniti bai aba lega bafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochua faraga de tagirga legeidi. Au lau duna nabad serang, ahi legia labad seribadun lau sifri sandu.
2: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti ginye, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bai hordan. Dan le lafri dun bai Jesusu duna rugu ginye, aban ladara gun sielu, aban larin hiin, Lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu unwa larinye gu aba umalali sielugi.
5: Uge niro le kisi bini le aube ome bulanugunda.
2: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lido mfulasu magaira wati. Aba lerederu Jesusu bia mwini veju nyei hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari ginye, aba hayabu yangeli gulun keseri duun lun. Lari ginye ladaru nuwa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li laruwe habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaru ni.
2: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
0: Higa ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
2: Aba higirunu, haseni furese, Aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyi aba wuguri tida Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
6: Kame sabe mestera wamo Jesus Nazaret, dia biasa lu bagri sebut niwa. Sebut di numuti kata bula, lu agu bugu yang lali rebun di le sandu bay.
2: Aba, ladenga Jesus lu, si firi uri batiligia larinya galung.
7: Maniba, furi balida agnya gerigi le.
2: Aba, lowe hagiduni si firi uri bati, ligia gerigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
8: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigi ya le, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
2: Aba lagambu honi walogu Jesus lida sun Galilea frese frese. Danle hafri du mbo itida angeligili stuguya. Aba leading Jesus, Santiago Luma Juan, Fabian Simon Luma Andres. Ron tiante lime de Simon Tabiruhan. Aba harinha com Lum Jesus logo Sandinhon lá. Aba te leading tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linhuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dale laludun veju gunyeli aba anuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Laduga subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le Adari rubali aba harinya gulu.
7: Anya hinta saragu girigi alwa habu.
2: Aba larinya gun hon.
4: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
2: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu. Aba layumuragun lun larinyag.
8: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
2: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
7: Busentina arida guaba.
2: Kai larinya gu itara, aba larai dago sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginye guwa arinya gaina lun.
7: Mabahu dago wabaiti ya nikaun, nyuduri gu barufu dago wabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gu dun luagu baruma dun kaisi larinya gu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arai dago hati bula.
2: Aba rugu lidi, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia le bubai lasinyerun lan lerederun Jesusu. Furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
9: San Marcos capítulo 2.
2: Ati reveju larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugu kafar na umu aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru ugurinya baruna hagia aba uguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie. Aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna. Lou ginye lenyi lubai Jesusu. aba hareira guduni sandi tinyinginye tida lubarari dan le larihin bali Jesus hafinye aba larinya gunlu le sandi boy
7: ninao ferud nawali bifigon
2: nyenye nu hada gien arufu dhatinya liliru du moisesi ha nyu banya nye aba hasaminaru
10: kasa wagu la dimre heitera la nabugu yenga le bungio la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungio
2: subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon
7: kasa wagu hasaminaru heitera kate ti masa mene gube larinya gun walu sanditi le ferudu na wali bifigon Olarinya wagulu saraba budabum bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwaruguti luferut na nafigo
2: Aba larinya gulu sandit
7: saraba budabum bubarari baiba bubion
2: Aba lasa anu sanditi lida au religia Aba labudu nu lubarari Aba lafri dunyengi Ariya gusun hanyi banya lun Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
11: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
2: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya lenye iluboye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
7: Falabana.
2: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
8: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
2: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
7: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
2: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma bwingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
10: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua ngama fariseo gulu hagunfuliru luma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
2: Aba, launa bunia, Jesus.
7: Kayera tifunage hayuna rua misru houtin lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna rua, lunti haigi. La chilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafata houtu daugo bi nadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri giru bon, ta heri dago bon to bi nadu haru bon, dame le ta din ragon la weri dati ma ba heirit. Meserunga to ginye diwen to iseri giru lidon aba aga I weru le bi nadu hali, la duga tabousha gupe diwen iseri weru bi nadu dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
2: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
9: Ariha bahombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lue yure mera aguni?
2: Aba larinya gu hon.
7: Malay hagidun luagu leme ha ladugubi David luagu abadan, dan le lalama chumbay, ligi ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yumbungi yu dan le avi atari lan fadiri bay le inyuti mabay. Aba legi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidigi ya fadiri go, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi ha luma banya.
2: Aba ginye larinyagun Jesusu hon.
7: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be luwe yu ligie. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emeraguni.
12: San Marcos capítulo 3.
2: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
7: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
2: Aban laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
7: Kalumbi la dugun walida luwe yuri emeraguni. Buiti odi wuribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
2: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
7: Tuleba ibuhabu.
2: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Danle lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudeagie, Herusalengie, Idumeagie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya gubai Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai lari dagua gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun lari dagua gudun. Danti hale lari harihini. Haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguaragun sifiri guhadagye harinya.
6: Liro ipungi upuguya.
2: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi lubaye. Laguara hon ha umbanya labuser. Danle ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati, aniha hiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondarago saragu grige nye. Dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba harinyangu.
10: Wuguri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
2: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba harinyangu.
7: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, hagainda guhama gua, laguni chakuba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afane inago. ahi hamuga ti afani naguwa mafia lagenda wa melumagua siyabi la durano lagu mchagua gulerugu bilira uwa ti niaba lule beluno lubi apa uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gula uguri le herete ligia furumi itra rugini ngayara la libero hani lilago ni narun hau la ugayana la ferudno wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gubigurigia Luei digien lun hadimure ha uriba lago sifirisando Sinhabe ferudno wa la figo lira Lere deruba haduno lun sunda
2: La rinya gubali Jesus lira La diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifirisando leli idambo La digien aba Tachilirun lugu chu Jesus Ha ulamule no le nye lubai Jesus Aba heredirun bogudi Aba hona agudin luago Hati nyuba nye geyegu lao Jesus Aba harinya gu lun
13: Anuha te bugu shuhau ba mule no bogu di halu hanyadibu.
2: Aba larinya gun on.
7: Kagia nugu shubon hama na mule no.
2: Aba larinya gun hawagun hanyuba nyeke yegu lao aba larinya gun.
7: Anyaha nugu shun hama na mule no. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yo. Hagia na mule no banya nitu no tuma nugu shun.
12: San Marcos capítulo 4.
2: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda rogun saragu grige lenyi lubai. Ke gibe nya lubai grige nyi. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu duna ru. Aba la nyuru ti da aba herede run sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate hon la ohempulo larinya ga hon.
7: Agamba humano. Nyenye aba abu nogote Aba lafuri don abu nago. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labat nago dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat nago hiu. Aba lawe na mudun hiu uwa luma. Aba lanyara da guago duni, magindu ti nad ligia. Ani hinti lida agien, abur hati lida umua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudu, ma lu buidu a luba houti lida agien. Ani hinti lida agien, ishi guti darandi in luago kara aba ilo, libiri ruti uru wawen, libiri sa.
2: Aba ti larinye gun hon.
7: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
2: Lari gine, dan le lerede rube Jesus labugwa, Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
7: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu go kufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungi yu, nuferudu na wala hafigon.
2: Aba larinya gun hon.
7: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungi yu. Ayahe ngurigia, itara hanya keilela nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungi yu, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungi yo, aba heresi biru ni lau ugunda ni. Gama lumong, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luwegen lereru bungi yo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungi yu. Gama lumu, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu ni ya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi yu titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumu, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, Alubo ho ti kate buiti hata gien, ke ilila nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen o san.
2: aba larinya gun hon.
7: Beba tifunagi aba lampu lon lishi gun wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi gu wa lon laru wonga dagu dun monada. Uwa te lubayti ni katale ramu dagwati loma furan kwa gudun baylan. Uwa ligia ni katale bidin wa te loma subu diruwa baylan. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
2: Aniya gatiginye hon.
7: Teni humati ya lule hagambu bay. Latika leauti hamisra hamo lau bagiye hamisra hoa. Ruwara ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti legamati lichiku uba laun lun. Ahinti le mamati ibi ni muruso le luma bay lagida ruba loy.
2: Aniya gatiginye Jesus.
7: Italalinya lorwen habungiyo. Kele susar dobe lo aba wugure le abu nobe lila na dili damu. Ligi ame me lo aruma gonyo la, o aga go duwa nyo la, aria bula yebe, o we yuwe gu yebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti lo abu na guti ida linya la la susar do. Muwa gwa narigu aranda rati, furumie aba lafri do idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labuncho ila we lao ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha li la li dani la luba hon.
2: Arinya gatiginye Jesus.
7: Kasa le nega be la ruwa ha bungi, o kaha muga himplu ga yara be wa yusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabu yi tidage sun hidru ga iguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu donuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
2: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laru in hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti ga yara la gufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laru in hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
7: Keimo lo bafuru gu laguno.
2: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garaba liherete, aba lebelu hadu na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu, tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakagu dahani, aba harinya gulun.
14: Maestro, meberese gutu pusala uwadipira guala.
2: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
7: Manibu, derege da guaba.
2: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
7: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
2: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halugi dagun hamagu.
15: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
12: San Marcos capítulo 5.
2: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liyabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luwagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nye la laganowa. Ani uati ni aba ngayara ati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agu lubaru. Aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguara agu lung.
16: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
2: Ayumra guati na bun luagu liri buingiyo, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lun.
7: Sifuri uribat, igira bai gurigi ya le.
2: Aba lali guduni Jesusu.
7: Kabiri.
2: Abalona bun larinyaga.
16: Le hiyo ninya. Diga kipe tiyo.
2: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu. Aiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guriba tinya hagia lun. Harinyaga lun.
16: Una bawa hado buiruhu hara. Rubu mawu luwe beliru hado.
2: Aba tilitu gu Jesusu ima hon. Aba hafri dun lua igrigi ligia. Aba hebelu run hado buiru. Yeye no hawara bia milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu aluei gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha auni giru bali yan buiru hu hagi. Aba haiba agun. Aba hu dagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachili rumbwe le nyi lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya ga regiti lun
7: bai babu bi hamu bi dun aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bai babure me bumbi buagu la lugu de me habu bon
2: aba lidi aba la gume serun aba hu dagu sun le la dugu bai Jesusu logu lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igwa, durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru duna. Aba tiliabu yaba hadagen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali ugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
4: Anuhi nira utowe, Kemo bishiga buha butogo arigida gu tamuga ani gabagiri tuguyame.
2: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hada anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiagu ani vesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gawon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tungwa rugu.
17: La urugu mehena gurunu la dairagu. La reita guba.
2: Lida ora ligia, aba lerederun lesen ahito utuei. Aba tasandiragu tungwa luagu areita guwa ulan. Aba ti la sandirun Jesusu. Luago areita guagu dalilan grigia lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigia ha. La naga gien banya. Aba lali gida ha larinya.
7: Kaguru bitoago na doira gong.
2: Aba harinya gong lani disipu lugunu.
15: Aria gupinya te lukibe grigia ya alwagu muru gihanya la. Algu da hagi dibu kala aguru bikwa.
2: Aba laria gong Jesusu geyegu lau. Alu haka la aguru bikwa. Aba, tiabu yuri tuluya, adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asuse redubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen, aba tariyangu ni sun inaru ni lun. Aba, lariyangu Jesusu tun.
7: Nirao, arida guadi buladuga bafiye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida ge bisandi.
2: Nyengili Jesusu adimureha, ligi hayabu inlubi egen, wugiri lebuga nyumbu iboi augai, Logo tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguji irahu tuguya.
14: Hilati abira, igiragu bebe maestro lun guagwento?
2: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai. Aba lariangu lun wugiri ligia.
7: Manufu dedaba, afinya riguba.
2: Mahati haudi ngamu luma, luei digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubi yon wugiri ligia. aba larihini chagagwe hama gridia ha ayahumanya agwara aba lebeluru aba larihingu on
7: kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi
2: aba hehere halao aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyundi banya luma aba lebeluru le nyengi tuboye irahu aba larugudu ni tuhabu aba larinya guntun
7: talita kumi
2: mini lan lira bun narinya ga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu du ziru mutawu aba tawiri du anigi grige hanyimba aba lichu go Jesusu dimure hereti hon lu mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya go hon lu hichu go egini tun
12: San Marcos capítulo 6
2: aba lidi Jesusu nyenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu bai lueyo emera aguni aba larufu da han ti da haligili singuri sara gu hanye gri gya agamboi aba tawari du hanige lau larufu da han aba harinya gu
13: alia funa san la frendere gri gya le sun le kasan du yeri lichu au le luago bai ida lia sa gayara lu bai la da gu milagro sara fa gai galle tiru maria le libu gya santiago jose huda siluma simon ani wama yanu gien litun
2: aba hichu gu mabaduni luago aba larinya gu Jesusu hon
7: gunta tia sun guri ge lau aba profeta mama rigali ligia lita ge hageira o hadu hela o tila na haba
2: ligia la si anu bai la duga amu milagru nyei loid ge lichu gu luha bu hawago bian ro sanditi aba larai da guaguduni wairi tuti lanigi lau mafinye hama lari ge aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu lun lagume serun ouna hanya bian bian aba lichugu ubafu hon lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hon lun manugu hama nikata logo haibu gu loidi ge badu maulumuti ginye hanugu ni fin ni sagu ni sens lun geidi gla hasabadu lun mabia matan hasimisi arinya gati ginye hon
7: namele hebelo ruti don aba muna pusura Rei de Humani ti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui Huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui Humani ingia, aba me hafuri duni kaliti lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira Humani ya kei hadari ragu hongwa, nienare hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu laguse ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na Hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
2: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu sarago sanditi, aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larigeri gun uruwe erodesi, sarago hanya ariyaguti.
18: Saraya huwa le abati sehebai lida ge oweni, lige lueni bailubafu.
2: Hibiri arinyaga.
13: Elia sileme ha profeta le.
2: Hibiri arinyaga.
19: Aba profeta kei ha binatu.
2: Dan le lagambu bali erode si sun le, aba larinyagu.
18: Huwa le meha nadira gudibai chig le, saraya lida ge oweni.
2: Le meha susera dubai, auna hali meha erode si adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
18: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
2: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon. Sinya tumuti laduga hanufu de tumeha Herodesi luei. Laduga aba la wuguri richaguati ani sandu ti huwa. Aba ati launi giruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangu bin huwa. Aba lerederun ibidi ugalungaba la laduga. agamba lumuti lao ugundani. Aba tadare luni Herodes ti chance, dale la kufli rumboi Herodes irun. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya, ama habuti busudaraga, ama amu grigia, weiruguti ha Galileva. Aba tebelu runtiro Herodes inyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba larinya guntu.
18: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
2: Rulumu tilereru untun logu nichukubu ilan furumye gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungusha.
20: Kabasa namuri ha luma.
2: Aba tarinya gun tun.
17: Amuri habai lichigu huan lebati say habai luma.
2: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gu lun.
20: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
2: Aba liru tagu uruwe saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, lau dimure ilu lanigu ni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ilu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanigu ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanigu ni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
7: Iga ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangilati.
2: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba uguni lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ngeha aribali haudin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi lan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamu uniriti. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun. Dale taru hali. Aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu nungu.
15: Parikali tia, eni uo tia agana uti elida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa tinikata ya lu heidi.
2: Aba, larinyagu Jesusu.
7: Ruhu maigi ni hon.
2: Aba, harinyagu lungu.
14: Gayara tifunagi ya wodi agai hafeng hon. Você é uma terra muga, lebe que tinha a chave e o adag mano, luta ganha um feio no sujo.
2: Larinha ga Jesus o rum.
7: Atrinhong é feio rum, rei bari rum.
2: Dale harinha barum, aba harinha gon lum.
8: Sengu feio rama bia udru.
2: Aba lanhura do negri de sagadio. Aba hanhuru sa luma de mim sa. Esse larinha gon rum. Aba lanigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lu lichugu nuhon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Larige aba habu incha gudun duusu faninye lau tife fein. Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidi logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, heren kuhali la hon lun, hen hen huan, la diga abaru nyi la garaba duba la ruga aba lidin Jesus awagu aibu gaina ngibu gutun la sugura ye behau dan le hari ni bali aibu gali gibu gutuna aba hari tagun logo ufinyo la aba haguara la diga sun hagia hari hamut aba hanusu de dagu aba ladimura hon aba larian
1: gani huma ei manu de da huma aule
2: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani dilau adiga uwa gilela kufuranda hamani milagro lela tigu bita ufei logo gabafula lusun kate bererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni itara asubu giruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la hesusu nini suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sanditinya ume aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladairagu sunti ha aguru banya luagu araida guati.
12: San Marcos capítulo 7.
2: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datia liluru du Moisesi a nyubi banya Jerusalem agi luagu Jesus aba harihi luagu anyehi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihimburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
20: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap.
2: Aba launa bunia Jesus.
1: Linari un profeta Isaia si talen larinya guboi huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare, grigi ha hayuma rurigunye hichiga inebese ino ahon tuhaniki tise tonoi. Mala te hau duragun no, la diga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
21: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugin ya buiti ya huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin laguburi go hilala aiti huguya arinya gaton lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu cho sinati nedere go nibo la diga son le numa bay arinya ga dinna lagu lon la nichi ko ni lo bungi lagu furu me guare go la le arinya go tetara mama le la lon ti lidere go ni laguburi go laulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higaburi adiga huguya sarago kati lebe ina lera.
2: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
1: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gyanpungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gyanpungi yo.
2: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
1: Uwati saa kufuranda huma, uwati saa kufuranda humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanige, luraga ilugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
2: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
1: anati le afridobe lidaga grigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida agia gurigia o tida agia hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani,
7: igaduwo iyere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo marasoluko anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidangi hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali
2: abalitu jesusu nyenye lobo agun tiro luma sidon abalebele runti don abamuna animabuse runti ebelun la subudiruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba nguri luagu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati aba tiabui aba tahu dragun ligibu ge jesus uri tugu ya mama huriyo siru fenicia aba tamuri haluma jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiragu aba lariangu jesus tun
7: no tiene dragunia no muti hahuri furumia mabuidi utin no tagidaruno fein hawe isanigo lutisigo no hong only
2: aba tona buni tarinya
17: ah na bureme gama lumo ibini only ha labu ke banya dabula gayara tigine hai gitti da gitti fe fento hagu hobo isanigo
2: aba tilarinya gun jesus utun
7: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, fureha sifiri uriba titi daginya birag.
2: Tan le tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, fureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahinyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
7: Efata.
2: Mini la lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinya gu.
13: Adiga lumu tisungkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
12: San Marcos capítulo 8.
2: Lida dan ligia abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo gu aba larinya gun hon.
7: Gudeme tinya grigia hanu ladega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hamalu haigi. Ahanya nona ha agu yugu meigi ga ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agia disa tinyenye lumuti hayabi.
2: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
8: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
2: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
7: Atri yonfei huma.
2: Aba harinya gulun.
15: Sedu.
2: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
7: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
2: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. aba leveri duniya Jesusu lariya gahon.
7: Goni gi humati loi halebi ni fariseo goluma lilebi ni herodase.
2: Aba hariya gun disipulu gu adangwa.
14: Ladete mandu goma fein lariya gu bayitara.
2: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba lariya gun hu.
7: Kawago hariya gu lagu mandu gu hama fein.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: katin lafuna asaru boy lidage oveni abati haligu duni hesusu harinya galu
1: kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du moisesi lagu lunti laliabi elias ifurumie lubarage liabi le kristu bay
0: abalona bunia larinya ga hon
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sunkate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu awle ugiriga ruwarigati. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigirige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara rubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Hesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
3: Maestro. Mihanero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu muti lari gude sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
0: Aba lona bu Hesusu, aba larinyagu.
2: Gurigi mafiena ditin, atri baisa da lu nerederu ni huma, Ida me lagu macam mafia ni leh hidup bay, baru umi rahul lagi nyaho.
0: Aba hanugun ni lu, dalam larih bali sifri uri bati lagi Hesusu. Aba lowe hagudun ni rahul lagi. Aba leikwa tumu arugun, aba lagara bahang, aba lafri ha akutu lidi mulugugi. Aba lalu gudun ni Hesusu luguci, aba larinya gulu.
2: Atiri dalau iter.
0: Aba larinya gun luguci.
3: Luma genyiro gili. Gipe luwe ya su lahu churu ni sifri uripa tilige watu rugun o duno rugun la ebe lu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubay ti, anihe lubay ti gayara lubay batugi sumu kate. Buteme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Hesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
3: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na fini.
0: Dale larihi be Hesusu logo fresa ti mahalila hakibe du grigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahile anime belo radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowi hagduni irahu ligia. Aba lafri don. Aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragun hanya ariya gutin logo hilala aba lari gutin Hesusu loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelu run Hesusu munadon aba hal gutin lani disiplu gu danle habo goroga anyaluma aba harinya gulun
4: kasa wagu sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya gun on
2: lugundo libe sifri le lauru gun furiye gi luma yundaro ni lubungyo gayara la lafurito
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
4: Mabusa nyeruti ti Hesusu, lun la subidirunwa halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Hesusu.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Hesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gubuihon.
2: Le abuse eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servi du hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon.
2: Gurugi ele resi biruti aba irahu kele lida niri